0: tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
1: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
2: Kalau memang pemerintah memberikan insentif, motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya. Semakin relevan kalau ketika dulu ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginsuduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terus.
1: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Tur Haji.
3: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
5: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
6: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beriktikad dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan praktiknya sampai ke tanah haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
5: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
7: Secara umum, kloter 16 ya, alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flag ini, flag 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Ini kita nyebutnya risiko tinggi. Nah, risiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk risiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
5: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
8: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional, tercatat memang sampai dengan saat ini, khususnya di hari ke-17, berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance, seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu, pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
9: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Putini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan bulan tahun depan. Itu tiga.
8: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
3: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
2: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi disebutkan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
3: Sementara itu terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
4: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Secara itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
3: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Polri.
5: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Asam sebetulnya juga undang ditentukan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen. Ya, dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
3: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketuanya adalah di Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.

0: akad dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu, dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam mengawasi, lebih tegas lagi memberikan rekomendasi-rekomendasinya ya.
1: Ya menurut saya sih kalau memang mau menguatkan peranan Kompolnas ya lebih baik dibuat aja peraturan atau apa namanya undang-undang terkait Kompolnas ya begitu. Karena kalau nggak dibuatkan dan masih satu undang-undangnya di undang-undang Polri ya sama aja dong, kalau itu Kompolnas masih di bawah Polri, bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya, di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian serta keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantu

yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

KBR di pukul 7.34 menit waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah mengikuti Warta Berita Nasional dari program 3 RRI. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas di pagi hari ini dan pendengar. Dan kali ini kita lansir dari laman resmi rri.co.id, mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikmen memastikan tes kompetensi akademik atau TKA akan menjadi salah satu syarat dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Namun, ketentuan ini tidak berlaku untuk seluruh jalur penerimaan. TKA hanya digunakan pada jalur prestasi, sementara jalur lainnya tetap meliputi afirmasi, mutasi, dan domisili. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Nonformal, serta Informal Kemendikmen, Gogot Suharwoto, mengatakan hampir seluruh daerah telah memasukkan tes hasil TKA sebagai salah satu penentu seleksi jalur prestasi. Menurutnya, penggunaan hasil TKA sebenarnya sudah diatur sebelumnya, namun kini diperjelas kembali melalui surat edaran pelaksanaan SPMB tahun 2026. Hasil TKA nantinya dapat digunakan dalam proses seleksi masuk dari jenjang SD ke SMP maupun dari SMP ke SMA atau SMK. Meski demikian, pemerintah pusat tidak menetapkan standar bobot nilai secara nasional. Penentuan skor dan komposisi penilaian sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Itu dia, kita lansir dari laman resmi rri.co.id.

0: Berkunjung ke Provinsi Sumatera Barat, kurang afdol rasanya jika tidak mampir ke Kota Bukit Tinggi dan mengabadikan momen di depan jam gadang. Menempuh 2 jam perjalanan darat dari Kota Padang, pengunjung akan disambut dentang jam yang berada tepat di titik nol kota ini. Jam gadang dalam bahasa Indonesia berarti jam besar. Dibangun pada tahun 1926 oleh arsitek bernama Sutan Gigi Ameh dan Yazid. Jam ini merupakan kado dari Ratu Wilhelmina dari Belanda kepada Sekretaris Kota Bukit Tinggi bernama Rockmaker dengan menghabiskan dana 3.000 gulden. Selain berukuran besar, bahan pembuatannya juga tidak biasa. Seperti yang dituturkan Bapak Fauzi, staf dinas pariwisata yang telah merawat jam gadang selama 15 tahun terakhir.
1: Pembuatan bahannya di jam gadang ini tidak ada unsur semen. Semuanya pakai kerangka besi. Bahannya itu adalah pasir putih, kapur kembang dengan putih telur.
0: Sekilas, jam gadang terlihat sama dengan Big Ben di London, Inggris. Namun jam gadang dibangun dengan gaya lebih modern serta memiliki puncak menara berbentuk rumah bagonjong atau rumah adat Minangkabau. Sedangkan Big Ben dibangun dengan gaya Gothic Victoria, memiliki puncak menara yang runcing serta tinggi kurang lebih 96 meter. Namun, ada satu hal yang membuat ikon Kota Bukit Tinggi dan London ini kembar, yakni mesin yang ada di dalam kedua menara.
1: Yang satu di Menara Big Ben Inggris, yang kedua di Bukit Tinggi. Oh, cuma bedanya kalau mesin sama, cuma tinggi yang beda. Nah, ketinggian, kalau jam gadang ini tingginya 26 meter. Kalau di Big Ben itu udah hampir 75, lewat 75 lah. Jadi, mesin jam ini dari Jerman. Pembuatan Big Ben itu dari Jerman. Jadi, Belanda yang memasang ke sini, ditaruhlah jam gadang di sini. Tapi mesin jam ini semuanya itu dari Jerman.
0: Beberapa hal yang menarik dari jam gadang terletak pada penulisan angka 4, di mana tidak ditulis seperti bilangan angka Romawi pada umumnya. Namun, dengan menggunakan angka 1 Romawi sebanyak 4 buah. Penulisan yang di luar patron angka Romawi tersebut hingga saat ini masih diliputi misteri. Selain itu, kaca pada jam gadang setebal 5 cm terletak di bagian dalam jam, bukan di luar seperti jam pada umumnya. Bangunan jam gadang memiliki 4 tingkat. Di lantai dasar merupakan ruang petugas, tempat bandul pemberat jam di tingkat kedua, sementara pada tingkat ketiga merupakan tempat dari mesin jam, dan tingkat keempat merupakan puncak menara di mana lonceng jam diletakkan. Dan sebagai benda sejarah serta cagar budaya, ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung jika memasuki menara jam ini.
1: Pantangan larangan di sini baik perempuan dengan laki-laki sama. Bagi yang perempuan yang berhalangan mohon tidak naik ke atas. Begitu juga bagi yang laki-laki dia suka mabuk segala macam, mohon tidak naik. Ini kita di sini betul-betul kita harus bersih naik ke atas.
0: Desain puncak jam gadang telah mengalami beberapa kali perubahan. Atap berbentuk gonjong di puncak menara yang dapat kita saksikan saat ini bukanlah bentuk asli dari bangunan tersebut.
1: Atapnya itu perubahannya pada tiga zaman ya. Zaman Belanda yang di atas itu berbentuk kubah, ditaruh patung ayam jago, ayam jantan. Setelah Jepang masuk, itu ditukar lagi sesuai dengan kondisi pada saat itu. Pemerintah Jepang dia membuat bentuk kuil Cina, kayak kelenteng. Setelah Indonesia merdeka, ditukar lagi atapnya itu sesuai dengan di mana keberadaan jam gadang ini. Kalau di daerah Minang itu lambangnya gonjong rumah gadang.
0: Sebagai saksi sejarah Kota Bukit Tinggi, jam gadang menyimpan banyak harapan dari masyarakatnya. seperti yang disampaikan Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Andalas, Profesor Dr. Gusti Asnan.
2: Menjaga dan merawat jam gadang itu dalam posisi yang nampak ya, dari ya seperti sekarang ini, dan utuh serta terpelihara, terawat dan terjaga itu.
0: Seyogyanya jam gadang tak hanya menjadi landmark kota semata, namun juga sebagai media pembelajaran sejarah perjalanan bangsa Indonesia di ranah Minang. Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik, apa dengar di pukul 7.55, selamat pagi, selamat memulai aktivitas pagi hari ini. Dan apa dengar, selanjutnya kita ke opini bincang pagi ya bersama rekan Ahmad Ihsan. Dan sebelum kita masuk ke bincang pagi, kita nikmati theme song Sensus Ekonomi 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di manapun berada. Untuk edisi hari ini Jumat 8 Mei tahun 2026 masih dari Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Orguning, kami pancar luaskan di FM 97,2 MHz untuk pagi hari ini. Di pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, pendengar sekarang hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Ahmad Ihsan dan tim pagi menemani Anda untuk menyinggapi informasi yang kami sudah sampaikan di Buletin Berita Daerah Pagi, sedangkan berita aktual yang kami hadirkan. Di antaranya memang ada informasi di Padang Panjang, di mana pemerintah kota Padang Panjang hadapi pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD sebesar 80 miliar rupiah di tahun 2026 ini.

Ada informasi juga berkaitan di Pasaman Barat dan juga Agam, pelayanan paspor perdana di kantor Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Pasaman Barat tetap dibuka meskipun di tengah pemberlakuan work from home atau WFH setiap hari Jumat.

Di Tanah Datar, pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar menggelar sosialisasi literasi digital bagi kader posyandu di Nagari Tigo Koto guna membekali para ibu dengan pemahaman internet sehat demi menjaga ketahanan keluarga di era teknologi kekinian. Kembali di Bukit Tinggi, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi menggelar pertemuan kerjasama upaya berhenti merokok atau UBM di sekolah di tahun 2026. Informasi itu sudah bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Di pagi hari ini kita akan buka suara kita untuk Jumat penuh keberkahan. Walaupun cuaca hujan dengan intensitas bervariasi di pagi hari ini, tetap jaga kesehatan bersama almarhum Jeffrey Albukhori dengan Salat Badar di Bincang Pagi edisi Jumat 8 Mei 2026.

0: Keyakinan adalah ketenangan di dalam hati yang tidak akan bisa kita dapatkan tanpa perenungan yang mendalam. Sehebat apapun kita merencanakan sesuatu, tetap rencana Allah adalah sebaik-baik rencana.
1: Kesehatan dianggap penting enggak hanya zaman sekarang aja. Di zaman Nabi Muhammad pun, beliau sangat mengutamakan kesehatan tubuhnya. Terbukti, Nabi Muhammad hanya mengalami 2 kali sakit semasa hayatnya, yaitu ketika beliau kembali dari ziarah makam pahlawan di Baqi dan ketika demam panas beberapa hari sebelum wafatnya. Nah, pertanyaannya, kenapa ya Nabi Muhammad selalu sehat? Ternyata, karena beliau senantiasa bangun subuh. Jam-jam subuh ini baik bagi kesehatan fisik dan juga mental. Kedua, Nabi Muhammad selalu menjaga kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sehat karena beliau selalu makan secukupnya. Faktor terakhir adalah karena beliau banyak berjalan kaki. Dalam berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, Rasulullah senantiasa berjalan kaki.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Peringat dimanapun berada, sudah di Bogor 8 lewat 20 menit, mendekati menit 21 di pukul 8 pagi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menutur RRI sejak subuh tadi dan terus setia menemani ruang dengar Anda hingga malam hari nanti. Pendengar, masih di bincang pagi untuk edisi Jumat penuh keberkahan di tengah cuaca dan juga suasana yang cukup adem, ya. Tapi tidak membuat Anda merasa tarik selimut kemudian tidur hingga siang nanti atau mau Jumatan bagi yang laki-laki, ya. Itu tidak dianjurkan. Lebih baik Anda dengar RRI sambil berberes-beres rumah, yang melatih-latih di rumah, cepat-cepat rumah dan sebagainya. Atau yang punya aktivitas, ya tetap optimis, ada kebaikan-kebaikan juga. Kami akan bagikan informasi kebaikan juga bagi Anda yang berada di 50 kota. Ini penting bagaimana juga pemerintah Kabupaten 50 kota menyikapi hari-hari mendekati Hari Raya Idul Adha yang identik dengan kurban. Nah, bagaimana ketersediaan hewan kurban dan juga pencermatan untuk ibadah kurban di tahun ini? Di ujung telepon sudah bersama dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 50 Kota, Ibu Dr. Hewan Devi Kusmira. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar RRI.
0: Baik, sehat pagi ini, Bu Kadis.
1: Sehat, alhamdulillah. Ya.
0: Ini Bu Kadis WFH atau di kantor nih?
1: Ini sedang WFH ini.
0: WFH ya, tapi tetap bisa bekerja dengan RRI via telepon ya, Bu. Bu Kadis ya.
1: Siap.
0: Baik, ini sudah di tanggal 8 Mei, Bu. Hitungan minggu nih, Bu ya, untuk menghadapi momentum Lebaran Idul Adha dengan kurban gimana, Bu? Di 50 kota cukup tersedia hewan kurban kita atau gimana, Bu Kadis?
1: Alhamdulillah untuk ketersediaan kemarin kami turun ke pedagang-pedagang, alhamdulillah sudah ready di pedagang-pedagang kita.
0: Baik.
1: Kebetulan pedagang di 50 kota itu memiliki kandang stok di tempat masing-masing sehingga bisa langsung berkunjung ke sana kepada masyarakat yang masih memerlukan hewan kurban di sekitar Kabupaten 50 kota.
0: Baik. Nah, ada catatan atau data, Bu, berapa masyarakat atau juga peternak yang ada di listnya gitu, yang terdaftar gini. Contohnya takut nanti kan banyak nih, ada yang marketing, makelar dan sebagainya, Bu Kadis, sehingga bisa menjadi referensi bagus gitu, sehingga tidak ada yang takut nanti dibohongi oleh harga murah seperti itu, Bu Kadis.
1: Nah, di sini kalau untuk di 50 kota kita sebenarnya sudah ada data-data pedagang kita yang sudah bisa dipercaya.
0: Baik.
1: Ada contohnya salah satu Pak Delia Putra, ada Haji Am, ada Haji Hen, itu sekitar Payakumbuh Utara. Nah, dekat Harau itu juga ada Pak Roni, ada beberapa yang lainnya yang memang alhamdulillah itu semuanya cukup dipercaya. Karena kami selalu mengawasi bagaimana distribusi ini dari pedagang kepada panitia-panitia kurban.
0: Baik, dan itu nanti bisa juga dibagikan ke RRI, Bu, untuk kontak telepon kita ingin berbincang juga dengan peternak nih ya, Bu. Tapi ya, dari dinas sendiri, kalau dari pelaku-pelaku usaha tadi, memang mereka mengupayakan peternakannya tiap hari atau momennya menjelang Lebaran Haji saja, Bu, dia cukup gesit gitu, Bu Kadis?
1: Biasanya setiap hari mereka melakukan
0: perdagangan. Ini udah hal biasa ya, Bu ya?
1: Iya, udah biasa. Nah, begitu hewan kurban, ini karena permintaan banyak, memang mereka sudah menyiapkan dari pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya berapa kebutuhan yang langganan-langganan dari pedagang-pedagang ini itu sangat mencukupi ternak-ternak.

0: yang ada di kandang masing-masing gitu.
1: Mm-hmm. Baik, kalau catatan di tahun lalu berapa Bu yang disembelih hewan kurban di 50 kota Bu Kadis?
0: 50 kota tahun lalu itu 5.870 ekor seluruhnya. Untuk sapi ada 4.580 ekor. Untuk kambing ada 1.123 ekor. Untuk kerbau itu ada 169 ekor. Jadi totalnya kita ada di 5873 ekor itu.
1: 5870 hewan kurban ya Bu ya?
0: Iya.
1: Baik. Itu sapinya biasanya paling diminati sapi jenis simental atau sapi biasa atau sapi lokal?
0: Yang dominan memang sapi lokal. Sapi lokal, sapi lokal, ya? Seperti Bali, ya. PO, atau campuran antara simental dengan lokal. Jadi untuk simental sendiri mungkin karena harga sehingga kurang peminatnya.
1: Baik. Nah, harga masih tetap bisa diestimasikan sama ya Bu dari tahun lalu ya Bu Kadis ya, 21 jutaan untuk sapi seperti sapi Bali dengan tahun ini?
0: Masih berkisaran hampir sama, paling kemarin kami survei ke lapangan itu memang kisarannya mungkin kalau untuk sapi jantan karena di momen hewan kurban ini karena tidak melarang untuk disembelih betina sehingga masih ada juga peminatnya yang betina gitu, sehingga pedagang kan tergantung dari panitia masjid untuk berbelanja ke mereka. Jadi untuk betina itu kisaran 17,5 itu sudah ada. Nah kalau untuk yang jantan memang berkisar di 21 juta ini.
1: Baik. Jadi kalau untuk program tadi dibolehkan untuk menyembelih sapi betina, berarti sapi betina yang sudah tidak produktif atau gimana nih Bu Kadis? Bisa dipertegas lagi?
0: Nah jadi kalau di peraturan itu, pemotongan yang dilarang memotong itu kan betina produktif. Tapi untuk ketentuan hari besar agama itu di undang-undang diperbolehkan. Sehingga sifatnya kami telah melakukan himbauan, cuman tidak bisa terlalu menegaskan karena memang tidak diwajibkan gitu kan. Jadi sehingga saat ini kami sudah membuat edaran, memang sebaiknya seafdolnya memang sapi jantan gitu. Tapi karena mungkin selisih harga yang cukup signifikan sehingga masih banyak dipotong sapi betina.
1: Baik. Nah kalau dari literasi nih, karena Ibu konsennya juga kesehatan hewan ya, antara sapi jantan, sapi betina tidak ada, kalau dagingnya tidak ada perbedaan ya? Dari bobot tidak ada perbedaan tergantung apa bobot sapi sendiri, ya Bu Kadis ya?
0: Ya kalau dari segi harga, maksudnya harga jantan ya, dibanding harga betina itu kan
1: cukup
0: lebih
1: signifikan
0: mahal. Nah iya, tetapi begitu dengan jumlah daging yang dihasilkan, itu betina jauh lebih banyak gitu. Jadi kalau harga 21 juta jantan dengan 21 juta betina, yang betina lebih banyak bobot dagingnya. Mungkin makanya itu digemari sapi betina gitu. Cuman kami tak putus-putus membuat himbauan kepada panitia masjid, dikaji juga secara syariahnya jantan itu lebih afdol gitu. Jadi karena nanti kita ketakutan potong betina banyak
1: ya, benar. Walaupun si jantannya nggak ada pasangannya Bu Kadis ya akan mencari kan betina-betina dari luar dari 50 kota bahkan nanti Bu Kadis
0: ya nanti habis betinanya sehingga nggak bisa lagi berkembang biak gitu. Benar, jadi Bu, makanya juga kita walaupun itu tidak diwajibkan tapi kita menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan penyembelihan hewan kurbannya yang jantan.
1: Jadi berarti jangan tergiur dengan harga, selisih harganya yang cukup signifikan ya, Bu. Ya berkisar ya ada 4 jutaan ya Bu. Kemudian bobotnya pun lebih banyak sapi betina, tapi jangan sebenarnya itu yang fokus utama, tapi tentu bisa berkonsultasi dengan para ulama mana yang tadi Ibu sampai lebih afdol Ibu. Takut nanti jangan afdol setiap masjid semuanya sapi betina saja yang dipotong, enggak ada jantannya. Terputus hubungan kami dengan Bu Kadis, Bu Dr. Hewan Devi Kusmira di pagi hari ini, pendengar. Nah, ini menarik untuk memperbincangan bagaimana nanti keberadaan sapi, dan kami ingin tahu bagaimana juga cukup banyak tersebar para peternak-peternak sapi, termasuk untuk penyediaan sapi kurban di 50 kota. Tadi sudah disampaikan beberapa nama yang cukup familiar di 50 kota. Kita mencoba kembali untuk berbincang dengan Bu Kadis bagaimana informasi-informasi yang bisa dibagikan ya, bisa di-share juga di pagi hari ini, karena tadi sangat penting sudah mendekati minggu-minggu ke dua dan ketiga ini, sehingga itu bisa diantisipasi. Ya tadi banyak postingan di media sosial yang punya standby dengan hewan kurban, tapi ingin tahu di lima kota seperti apa. Kembali terhubung dengan Ibu Dr. Hewan Bu Devi selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 50 Kota. Selamat pagi kembali Bu Devi, mohon maaf terputus Bu Kadis.
0: Ya, selamat pagi.
1: Baik, Bu Kadis, ini kalaupun cukup banyaknya peternakan sapi di 50 kota, apakah dari peternakan itu juga banyak juga Bu yang menyebarkan atau mendistribusikan di luar 50 kota sendiri Bu Kadis?
0: Ya, kemarin kebetulan kami datang ke salah satu pedagang itu, malah dari Kota Bukit Tinggi itu ada yang minta ke 50 kota, tapi pedagang gitu ya, maksudnya memang sapi kurban ini bukan sapi asli 50 kota, tetapi melalui pedagang yang ada di 50 kota gitu.
1: Baik, tapi tentu dengan banyaknya permintaan, biasanya kan memang menjelang minggu kedua atau ketiga lebaran haji ini kan banyak sekali Bu permintaannya, bahkan tadi luar daerah Ibu Kadis ya?
0: Iya.
1: Tapi jangan sampai nanti banyak permintaan ke luar dengan apa tingginya angka yang ditawarkan, ujung-ujungnya di lokal ini terkendala dengan ketersediaan Bu Kadis.
0: Ya, mungkin selama ini karena pedagang kita juga banyak ya, jadi alhamdulillah tidak pernah kita yang
1: kelangkaan ya,
0: kelangkaan terhadap hewan kurban ini gitu.
1: Baik. Nah, kalaupun yang berkata dengan kesehatan sendiri gimana Bu? Dengan banyaknya tadi ribuan hewan kurban itu, kesehatannya sudah memang didampingi, dinyatakan sehat, gimana Bu cara follow up ke peternak sendiri?
0: Jadi biasanya petugas kami ini mulai minggu ini kita udah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan. Ya, tapi kita jalannya ke pedagang-pedagang saja karena memang kebiasaan di 50 kota itu sapinya itu baru diantarkan satu hari sebelum pemotongan. Iya, jadi sapi ini di shelter atau dikumpulkan saja di pedagang-pedagang itu, sehingga itu lebih memudahkan kami untuk melakukan pemeriksaan langsung ke pedagang. Nanti bagi yang sudah dinyatakan sehat, itu kita bikinkan suratnya. Biasanya itu kami berikan tanda di sapi-sapi kurban itu bahwasannya itu telah dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Jadi mulai minggu ini kita udah mulai, minggu besok itu kita udah mulai jalan. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri di hari hewan kurban, kita biasanya bekerja sama dengan Politeknik Pertanian Payakumbuh, dengan Nakma, anak-anak Nakma nanti sama Politani membantu kita mendampingi panitia-panitia kurban dalam penyembelihan hewan kurban, terutama untuk pemeriksaan kesehatan hewannya. Jadi apabila nanti terdapat misalnya ditemukan ada bagian-bagian jeroan yang misalnya ada indikasi cacing segala macam, itu nanti kita lakukan pemusnahan. Nah, nanti yang sebelum dipotong pun kita lakukan pemeriksaan di pagi itu, itu baru dilaksanakan pemotongan. Dia ada pemeriksaan antemortem dan postmortem. Setelah dipotong pun nanti secara global kita juga melakukan pemeriksaan. Dan ini sudah berlangsung setiap tahun di Kabupaten 50 Kota.
1: Baik. Baik. Jadi penyakit-penyakit yang cukup marak dialami di hewan kurban ini apa Bu Kadis?
0: Nah, kalau untuk nasional itu PMK, kita kan masih ada PMK, tapi
1: ya.
0: Jadi sapi yang udah datang di bulan sebelum lebaran, Idul Fitri dulu, itu tetap kami laksanakan vaksinasi PMK. Karena untuk menjaga supaya tidak ada penularan. Nah, biasanya selain PMK itu, paling karena stressing di transportasi, begitu sampai di lokasi pedagang, mungkin terjadi timbul kelelahan atau nanti keluar penyakit parasitnya. Dan itu biasanya kita juga udah siap dengan puskesmas kita membantu pedagang-pedagang ini untuk pelayanan kesehatan hewan.
1: Baik. Tapi sejauh tidak ada ditemukan ya penyakit PMK tadi di 50 kota?
0: Alhamdulillah pada periode kali ini, karena kita masih melakukan laporan cepat terhadap PMK ini, alhamdulillah tidak ada yang dilaporkan di pedagang-pedagang kita.
1: Gejalanya apa Bu? Bisa diberikan informasi pada pendengar kami?
0: Iya, gejala PMK itu kan penyakit mulut dan kuku. Jadi yang ciri khas sekali itu seperti sariawan di mulut.
1: Mulutnya putih.
0: Mulutnya itu ada kayak apa namanya lesi-lesi gitu, kayak radang-radang. Nah itu akan menyulitkan.
1: Pecah-pecah ya, Bu? Ternak. Kayak beri-beri, pecah-pecah mulut bibirnya.
0: Kayak apa namanya tuh? Kayak sariawan.
1: Sariawan ya.
0: Jadi nanti itu menyulitkan bagi ternak untuk makan, sehingga terjadi hipersalivasi, ludahnya banyak keluar.
1: Oh.
0: Nah, demam tinggi. Setelah itu di kakinya juga akan terjadi luka-luka gitu. Jadi makanya dinamakan penyakit mulut dan kuku gitu. Jadi kalau ada dapat gejala-gejala seperti itu, diimbau untuk ternaknya diisolasi. Karena PMK ini
1: menular ya?
0: Menular sesama hewan. Nah untuk itu sehingga kalau diisolasi ini, hewan yang ini diobat dan teman-teman yang lainnya tidak sapi-sapi yang lainnya tidak terinfeksi gitu. Jadi ada sistemnya isolasi dan biosecurity tetap dilaksanakan. Makanya kami juga menghimbau kepada pedagang kami untuk dekat-dekat hari Lebaran ini, jangan membawa sapi ke pasar ternak, habis itu dibawa lagi pulang. Kalau ia pun dilakukan seperti itu, hewan-hewan yang baru datang ini disuruh isolasi. Jadi kasihan nanti di kandangnya ada 300 ekor, tiba-tiba masuk satu sapi yang terindikasi, bisa ke 300-nya nanti tertular gitu. Jadi biosecurity dan isolasi itu tetap kita berikan masukan kepada pedagang-pedagang dan ternak kita di 50 kota.
1: Baik, penyebab PMK ini memang parasit atau apa, Bu? Bu Kades?
0: Virus, penyakit virus ya? Ini.
1: Virusnya di penyebarannya dengan makanan, rumput?
0: Dengan udara.
1: Udara ya?
0: Oh, baik. Iya, karena jadi kalau kita berada di dekat mereka, itu lewat udara bisa. Sapi-sapi ini berada di dekat sapi yang kena PMK, setelah itu juga melalui air ludahnya. Kontak langsung dia. Jadi di air ludah itu nanti akan pindah ke sapi-sapi yang ada di sekitarnya.
1: Tidak ada penyebaran kepada manusia?
0: Alhamdulillah, penyakit PMK tidak zoonosis. Tidak menular ke manusia.
1: Baik. Ini penting, Ibu, karena tadi Ibu penegasan tadi, Bu Devi, jangan sampai nanti tadi sudah dibawa ke pasar untuk diperjualbelikan atau ditawarkan, Ibu, kemudian balik lagi ke kandang ya. Kandang. Ini kan juga cukup mengkhawatirkan kalaupun ada satu saja yang terjangkit ya, Bu ya.
0: Iya, ya benar.
1: Tapi ada kesembuhan kalaupun yang terjangkit penyakit ini untuk sembuh?
0: Alhamdulillah, kalau kita rawat dengan baik, PMK ini tingkat kesakitannya tinggi, tapi tingkat kematiannya cukup rendah, sehingga ditangani dengan baik itu bisa diobati, bisa disembuhkan gitu.
1: Baik, luar biasa. Baik, Bu Devi sudah hadir untuk awal pagi ini, kami masih nanti menunggu nanti informasi-informasi lanjutan ya, Bu Kadis ya.
0: Ya.
1: Baik, selamat bertugas kembali Bu Devi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan itu tadi Bu Dr. Hewan Devi Kusmira selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 50 Kota sudah mengudara di pagi hari ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Kadis, Bu Devi tadi juga bisa digarisbawahi ya. Bagi Anda yang punya profesi sebagai pedagang hewan kurban atau juga pengusaha, pelaku usaha juga penting, apalagi peternaknya. Jangan sampai nanti ya cukup banyak tersedia ya dari usaha Anda sepasang ya sapi yang Anda ternakan, kemudian lahir anaknya sepasang juga, besar lagi ya, lahir lagi, dan ujung-ujungnya sampai puluhan. Nah, luar biasa, alhamdulillah ya, rezeki usaha Anda. Tapi satu saja terjangkit tadi penyakit PMK juga bisa menular ke sapi-sapi lainnya, bahkan ke puluhan sapi lain, bahkan ratusan sapi lain ya, karena tadi penyebarannya lewat udara ya. Nah, ini penting untuk dikenali, jangan sampai nanti tidak jeli kalaupun si sapi memang ada gejala-gejala penyakit-penyakit yang cukup serius untuk ditangani. Ya, tadi juga kami pertanyakan dengan Bu Kadis, ada upaya ya tingkat kesembuhannya cukup tinggi ya, dan ini harus jelas harus ditangani oleh pihak yang berkompeten. Jangan coba-coba ya, kalau di kampung-kampung kita itu kan biasanya ubi-ubi kampuang gitu ya. Nah, ini apakah penyakit-penyakit PMK ini juga bisa sembuh dengan ubi kampuang? Mungkin contohnya memberikan asupan makanan atau juga ramu-ramuan yang katanya bisa menyembuhkan penyakit, tapi ujung-ujungnya si sapi nggak sembuh, bahkan meninggal ya. Nah, ini yang takutnya jadi ada kerugian belasan juta bahkan puluhan juta rupiah. Itu yang kita perlu hindari, pendengar. Baik, di pagi hari ini pendengar, kami masih akan hadirkan selingan bersama Pro 1 RI Bukit Tinggi menjelang kami bergabung untuk pendengar dan penikmat kami menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini.

0: namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang. Scan QR Code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Dengarkan Bincang Pagi di Pro 1 RRI Bukit Tinggi di FM 97,2 MHz. Kami membahas berbagai topik menarik seperti berita lokal dan nasional, budaya, politik, hiburan, religi, wisata, ekonomi dan bisnis, pendidikan, serta topik kekinian yang penting untuk Anda. Dengarkan Bincang Pagi, topik menarik menanti, makin dekat, makin bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami udarkan di Jalan Profesor M. Yamin SH, nomor 199 Arkuning, Bukit Tinggi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama, atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi.
1: You are now to your number one radio station.
0: Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Rigar dimanapun berada sudah dibukul 8:51 menit waktu Indonesia Barat di pagi hari ini. Ya makin terus mendekati pukul 9 pagi ini, cuaca makin ya dingin-dingin saja, belum ada terasa perbedaan. Kalaupun kami lihat ke arah langit, langit juga di Bukit Tinggi sekitarnya tidak ada tanda-tanda mentari yang terang-benderang. Dan ini juga menjadi hal-hal awal atau dini untuk bisa mengenali informasi yang sudah disampaikan oleh BMKG, Stasiun Meteorologi Minangkabau Padang Pariaman. Di Kamis kemarin, untuk 3 hari ke depan, ada beberapa wilayah di ranah Minang yang diguyur hujan dengan intensitas bervariasi. Apalagi hujan-hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpotensi untuk kebencanaan hidrometeorologi untuk bisa Anda kenali dan antisipasi lebih dini. Dan tentu yang terpenting adalah menghindari adanya korban jiwa. Pendengar, berkaitan dengan sapi juga, memang di tahun ini hampir sama dengan tahun lalu untuk momentum Idul Adha, di mana pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah memastikan jumlah bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk Hari Raya Haji di tahun ini. Melalui fungsional pengawas bibit ternak Ahli Madya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat, Hilman, menyebutkan total sapi kurban bantuan Presiden untuk Sumatera Barat berjumlah 20 ekor. Jadi memang dari 19 kabupaten kota yang ada di ranah Minang, masing-masing mendapatkan 1 ekor, ditambah lagi 1 ekor untuk provinsi. Jadi totalnya ada 20 ekor yang disembelih nantinya di momentum Lebaran Idul Adha. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan jika dibandingkan di tahun lalu, dan tentu juga jenis sapi kurban bantuan Presiden cukup beragam tergantung ketersediaan di masing-masing daerah. Jadi ada jenis sapinya peranakan Limosin, Simental, Brahman, Agus, dan juga Bali, dan juga ada sapi Aceh, sapi pesisir hingga lokal lainnya, tergantung ya tadi kabupaten kota yang menyediakan. Jenis sapi yang dipilih juga harus memenuhi syarat untuk ketentuan penyembelihan atau ibadah kurban, itu umur minimal 2 tahun yang ditandai dengan pergantian gigi. Jadi ciri-ciri sapi tadi memang harus jelas, pendengar. Jadi untuk bobot, Kementerian Pertanian menetapkan berat ideal sapi kurban bantuan Presiden ini minimal mencapai 1 ton atau 1000 kilogram. Namun jika tidak memungkinkan bobot itu terpenuhi, masih dapat ditoleransi di atas 800 kilogram. Nah, tentu menjadi keinginan sapi-sapi besar ini bisa dinikmati oleh masyarakat di seluruh tanah air, termasuk di Sumatera Barat, untuk bisa menikmati daging sapi berkualitas. Mudah-mudahan semuanya lancar-lancar saja. Selamatlah peternak-peternak yang mendapatkan tawaran harga luar biasa untuk penyediaan sapi kurban Presiden di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di tahun ini.
1: Radio Station. Bincang Pagi hadir di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbaharui informasi dan wawasan Anda bersama RRI Bukit Tinggi. Bincang Pagi, kami membahas beragam topik menarik, isu terkini dan peristiwa yang terjadi saat ini. Ikuti dan dengarkan dialog kami di Bincang Pagi melalui FM 97,2 MHz Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Lengkapi aktivitas Anda dengan mendengarkan Bincang Pagi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sudah dibukul 8:59 menit waktu Indonesia Barat di pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah stay tune untuk satu jam ini di Bincang Pagi dan terus monitor RRI hingga malam hari nanti. Acara masih lanjut oleh Bang Deddy hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tentu juga informasi lainnya yang bisa kami perbincangkan bisa hadir di Senin besok ya. Salam sukses, salam jaga kesehatan ini, apalagi cuaca hujan ini, kalau saya sudah mulai gatal-gatal tenggorokan, ya apakah akan batuk. Nah, begitu juga Anda yang mungkin diterpa hujan berhari-hari, kemudian juga kurang minum, nah ini juga harus diantisipasi lebih dini. Jangan sampai nanti sudah meriang badan, demam, ujung-ujungnya nggak masuk kantor, dan nggak bisa beraktivitas. Salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.
0: You are now tuned in. Anda baru saja mendengarkan Bincang Pagi hari ini di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah akun media sosial TikTok mengatasnamakan Badan Pertanahan Nasional BPN menawarkan jasa pembuatan sertifikat tanah dan balik nama gratis. Faktanya, akun tersebut merupakan akun palsu dan penawaran tersebut merupakan modus penipuan. Dari laman komdigi.go.id yang melansir dari kompas.com, akun TikTok tersebut bukan akun resmi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Konten-konten yang dibuat akun tersebut juga merupakan hoax. Kementerian ATR BPN melalui akun Instagram resminya @kementerian.atrbpn telah menghimbau masyarakat waspada terhadap modus penipuan berkedok pengurusan sertifikat tanah gratis. Kementerian ATR BPN hanya menyampaikan informasi melalui saluran komunikasi resmi. Informasi biaya pengurusan sertifikat tanah dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Perempuan memiliki peran penting dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kesetaraan gender bukan hanya hak, tetapi juga langkah menuju kemajuan bersama. Melalui program Perempuan Berdaya, Pro 1 RRI Bukit Tinggi menghadirkan ruang dialog dan inspirasi untuk mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Ada beragam tema menarik, membuka wawasan, dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. Dengarkan program ini, dan jadilah bagian dari perubahan menuju masyarakat yang adil dan setara. Perempuan Berdaya, hadir setiap Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kita ikuti Halo RRI edisi hari ini.

Halo RRI, sampaikan keluhan dalam program Halo RRI melalui pesan WhatsApp di nomor 0811-669-9720, di 0811-669-9720. Ketik nama, spasi alamat, spasi keluhan Anda terhadap pelayanan publik. Anda dapat menelpon kami di line telepon 0811-669-9720 dan di line telepon 0752-643856. Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Bukittinggi.

0: Tapi Bu Ai dijangka mandi angin terhadap usulan kalau bisa jalan trotoar sudah seharusnya diperbaiki karena sudah banyak yang rusak bahaya bagi pejalan kaki. Di RW 03 RW 02 batunya sudah banyak yang jatuh ke dalam. Ini Bu Ai di pesan WhatsAppnya. Kita sudah bersama dengan Kepala Dinas PUPR Kota Bukittinggi, ada Pak Rahmat Ain, untuk menjawab hal itu.
1: Oke, baik Pak Isan, Bu Ai ya, Bu Ai pendengar setia RRI gitu kan. Nah, terima kasih Pak Isan, Bu Ai bisa menyampaikan hal ini. Ini merupakan salah satu informasi juga bagi kami ya, bahwa ada beberapa infrastruktur kota yang mengalami kerusakan atau mengalami kondisi yang turun kualitasnya. Ini memang tahun-tahun program kita sekarang ini ya, kami sudah merencanakan di tahun sekarang, Pak Hidan, di tahun depan kalau yeah. kita akan memperbaiki konektivitas namanya, baik konektivitas pejalan kaki maupun kelancaran konektivitas dari transportasi apa ya, kendaraan ya. Tapi kita tetap berorientasi utamakan, soalnya Kota Bukittinggi kita ini kan salah satu kota kita yang berorientasi kepada kota pedestrian city gitu kan, termasuk juga pejalan kaki di kawasan perumahan pemukiman, di kawasan perkantoran dasar maupun di kawasan pusat. Jadi sampai tambuh ayam ini, terima kasih. Sebenarnya ini sudah menjadi prioritas kami ya untuk.

0: menyelesaikan permasalahan konektivitas untuk pejalan kaki ini, terutama trotoar juga pedestrian ya. Ini mungkin langkah-langkahnya dapat kami sampaikan. Pertama, kami akan coba berkoordinasi dengan lurah dulu Pak Ihsan, di mana sih posisinya yang rusak yang perlu ditangani cepat dulu. Itu kita akan melaksanakan dengan ya, pemeliharaan rutin kami ya, untuk mengantisipasi cepat. Yang kedua, kalau memang ya, itu butuh perbaikan secara menyeluruh, itu kan kami juga akan kami buatkan semacam rencana untuk penanganan di tahun 2026. Seperti yang disampaikan, untuk pembiayaan pembangunan kemarin kita kan banyak mengalami
1: efisiensi
0: ya, bukan berarti kita tidak bekerja ya, tapi mudah-mudahan kami akan tetap memprioritaskan untuk pekerjaan seperti ini, karena soalnya dan langsung itu dibutuhkan oleh masyarakat kita dan juga menyangkut keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan ataupun baik pun trotoar itu Pak Ihsan. Nah, jadi nanti kami akan coba berkoordinasi dengan lurah, kami akan survei dulu Pak di awal ini ya, mana yang parah dulu, mana yang misalnya ada yang kerusakannya cepat ditangani, itu bisa kami tangani dulu dengan apa namanya, dengan penyeraan. Kalau memang butuh pemulihan atau revitalisasi atau rehabilitasi secara menyeluruh ya, nanti kita anggarkan nanti di tahun 2026 Pak Ihsan.
2: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama, atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi.
3: You are now tuned in to your number one radio station.
2: Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
4: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik pendengar, masih di Halo RRI buat Anda, kita undang ya di 0811-6699720. Sampaikan atensi Anda, apapun itu terkait dengan infrastruktur juga boleh, di lingkungan Anda juga boleh. Baik, kita terima dulu ya. Halo Pro 1, selamat pagi.
6: Selamat pagi, dan Ismail di Pariaman, Bung.
5: Oke, Bang Ismail di Pariaman. Baik, apa yang mau disampaikan dulu nih Bang Ismail?
6: Di sini RRI Bukit Tinggi sangat bersih didengar
5: sejarahnya. Sudah sampai ya.
6: RRI Pusatu ya. Tapi kami berharap juga karena kami butuh berita dari Pro 3 di daerah saya ini nggak dapat loh. Gimana caranya supaya kami bisa dapat dengarkan siaran dari Pro 3? Karena pendengar di daerah kami kebanyakan tuh tunanetra juga, nggak bisa mengakses. Yang dari Prego dan apa yang dari handphone Android itulah. Jadi kita akan, kalau menurut apa data yang ada itu 40% pendengar radio itu di Indonesia bukan hanya dari itu adalah orang-orang tunanetra yang banyak gitu. Jadi kesulitannya di situ. Kalau bisa dari Pro 3 juga bisa kami dapatkan, karena berita-beritanya agak lebih banyak gitu ya.
5: Baik.
6: Supaya di daerah saya ini, daerah Pakandangan, dari kantor bupati jalan arah ke Pariaman, jalan tembus saya ini arah ke kota Pariaman, tidak dapat sejak tanggal 9 April sampai sekarang. Sebelumnya dapat dari 1 April hari penyiaran nasional, itu bagus sekali siaran dari Pro 3 dan Pro 1 di sini.
5: Baik.
6: Ya.
5: Baik Pak Ismail. Baik Pak Ismail. Kita terima dulu ya Pak Ismail, nanti kita sampaikan ke pimpinan bagaimana dengan Pro 3 kita juga bisa didengar di Pariaman ya Pak Ismail.
6: Iya, ya, terutama dekat kantor bupati dan di daerah Pekanangan, Jalan Tembus ke Pariaman gitu.
5: Baik-baik Pak. Baik-baik Pak.
6: Terima kasih.
5: Sama-sama Pak Ismail, terima kasih banyak Pak Ismail atas informasinya.
6: Iya, bertiga jaya selalu.
5: Oke, terima kasih.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail atas masukannya. Nanti kita akan sampaikan ke pimpinan bagaimana nanti untuk Padang Pariaman itu masuk wilayah RRI Padang ya. Nanti kita sampaikan juga bagaimana pimpinan nanti menyampaikan ke pimpinan RRI Padang. Atau mungkin bisa menggunakan pemancar kita ya di Singgalang untuk bisa didengarkan juga nih ya. Dan ini masukannya sangat bagus sekali karena RRI untuk semua ya. Tadi disampaikan oleh Pak Ismail ini untuk pendengar sendiri nggak hanya dari kalangan umum tapi bagi tunanetra juga ya. Terima kasih. Baik, kita terima lagi. Halo Pro 1, selamat pagi.
1: Selamat pagi Didi.
5: Ya, dengan siapa Didi ini? Waalaikumsalam. Ya, halo.
1: John Kuri.
5: John?
1: John Kuri.
5: John Kubis, di mana?
1: Di
5: Mandiangin. Bang itu ya. Baik, apa nih?
1: Jam Palala,
5: Bang. Jadi mikir juga di, mikir dia.
1: Jadi.
5: Ya.
1: Yang masuk tadi itu kan kau lah, Jadi begitu tu kan. Orang ada tu nak tinggal tinggal di pemerintah itu tu.
5: Ya.
1: Awak apa tu?
5: Oh gitu, jadi. Bang.
1: Ada pelari?
5: Kalau untuk abang apa yang ni sampaikan ni bang? Untuk area Bukit Tinggi.
1: Aku kau jalan ni agak berangkang lah.
5: Di mana tu jalannya bang? Tepatnya?
1: Jalan ada cuma. Jalan Gapur mau jadi.
5: Bapak.
1: Jalan di bukan kami.
5: Bukan kami, ya?
1: Ya, banyak berlubang.
5: Berlubang ya. Oke, baik. Siap.
1: Itu kan orang di situ.
5: Jadi
1: kalau,
5: bang. Jadi bang. Itu udah masukannya bang ya nanti kita sampaikan ke pihak terkait. Ini kau kan kami agam ya bang ya.
1: Jadi. Di pasar tu di pasar bawah. Banyak di dalam pasar tu kan banyak lubang-lubang pasar ini.
5: Ya, siap. Siap.
1: Bang.
5: Ya, Bang. Makasih banyak, Bang.
1: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Bujang Pelala ternyata ya. Baik, dua, silakan kita masih tunggu atensi Anda dan keluhannya ya. Kita terima di sini. Insyaallah kita akan sampaikan nanti ke pihak terkait nantinya. Dan buat Bang Ismail nanti kita akan sampaikan ke pimpinan langsung. Dan buat Bang Bujang Pelala ini untuk Jalan Pakan Kamis ya, ini nanti ke pemerintah agam ya. Dan juga untuk pasar bawah jalan sudah mulai banyak bermasalah. Baik, ini yang bakal kami sampaikan. Baik, terima kasih dan kita masih tunggu atensi Anda dan masukan Anda terkait dengan boleh terkait lingkungan sekitar dan juga infrastruktur yang ada di sekitar Anda, baik itu jalan, trotoar dan lain sebagainya. Tetap bersama kami di program 1 karena informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.

0: Bapak Ibu masyarakat Kota Bukit Tinggi yang tercinta gitu ya. Jadi memang ini salah satu fasilitas kita nih untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan atau masukan melalui alur FPR ini. Jadi kami berharap dari dinas PUPR berkaitan dengan fungsi PUPR bisa memanfaatkan fasilitas kalau RR ini untuk menyampaikan. Itu juga PRI juga bisa langsung juga menyampaikan kami kalau ada keluhan-keluhan.
1: Halo RRI, setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama. Atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi. You are now to your number one radio station. Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi, ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terkini.

0: Baik pendengar, Mas menemani Anda di Halo RRI. Kita undang kembali buat Anda yang ingin bergabung. Silakan di 08 11 66 99 720 dan di 0752 6438 56. Silakan menyampaikan keluhan Anda, baik itu tentang lingkungan di sekitar Anda, infrastruktur, dan lain sebagainya. Ya, tadi barusan terkait dengan jalan pakan kami, barusan sudah disampaikan langsung oleh rekan Ihsan ya kepada pihak terkait deh. Mudah-mudahan untuk jalan pekan kami ada solusinya ya. Dan pendengar, ini kita buka dulu dari WA, sudah ada juga yang bergabung datang darinya Doni di Garege ya. Izin Bang, ingin menyampaikan ini jalan yang ada di simpang Manggis menuju Manggis itu berlubang sangat parah. Mohon ini sudah sekian kalinya disampaikan, dan kemarin itu sempat diberi tanda cat putih namun gak ada penanggulangan sampai sekarang. Baik, terima kasih Bang Doni di Garege ya. Ini jalan nasional ya, merupakan jalan nasional juga, itu simpang 4 Mandiangin ya, arah ke Mandiangin. Dan kita terima lagi di belakang Doni di Garege ya. Ya halo Pro 1, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi kembali.
1: Ika.
0: Ya Ika.
1: Tadi Batipu.
0: Ya, gimana kabarnya Ika?
1: Boleh nggak tentang radio?
0: Radio boleh. Apa yang dikeluhkan Ika dengan radio kita?
1: Kami ingin kalau ada interaktif tentang agama pagi-pagi kalau boleh.
0: Oke.
1: Tanya jawab gitu loh. Kan kita tuh banyak-banyak kekurangan, jadi bagaimana yang terbaik gitu. Jangan bulan puasa aja diadain, jadi di tiap hari maka ada gitu loh.
0: Baik.
1: Terus tajwidnya jangan lupa, itu aja. Terima kasih Kak.
0: Sama-sama Ika. Iya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika di Batipuah ya. Baik, terima kasih masukannya Ika. Nanti kita sampaikan ke pimpinan kita ya, terkait dengan acara interaktif religi ya di pagi hari, diperbanyak ya. Selain dari hari Jumat, kita selalu ada siaran Mutiara Pagi Berjaringan, itu membuka interaktif juga. Harapan Ika itu agar tiap hari ya, ini kita usahakan dulu ya Ika ya. Dan juga tentang tajwid ini, masukan Ika dari dalama juga ya, ini akan kita sampaikan lagi gimana caranya pelajaran tajwid itu dilanjutkan kembali ya. Baik, terima kasih Ika di Batipuah. Dan di belakang Ika kita masih terima satu penelpon lagi ya. Silakan di 08 11 66 99 720 dan di 0752 6438 56. Juga boleh kita terima melalui WA ya. Baik pendengar, Ika di Batipuah dan Doni di Garege terkait dengan jalan nasional ya, itu di simpang Mandiang, simpang Manggis ya. Itu emang sih jalan nasional dan juga jalan utama ya, apalagi itu simpang lampu merah juga ya, ini menjadi perhatian juga. Baik, terima kasih. Itu untuk Bukit Tinggi ada dua ya, selain dari Bang Bujang Palala tadi terkait dengan pasar bawah ya, itu benar di apalagi di tikungan atau simpang Pesabendi ya, itu parah sekali nih untuk lubangnya. Dan juga untuk Bang Ismail, kita nanti akan sampaikan gimana nantinya ya untuk Padang Priaman, itu covek area itu untuk RRI Padang. Kita akan sampaikan ke pimpinan untuk apakah dari RRI Padang merelay-nya atau ke kita. Kita sampaikan nanti. Terima kasih Bang Ismail, Bang John, Ika dan juga Doni di Garege. Baik pendengar, sudah pukul 9 lewat 55 dan sudah saatnya kita akhiri untuk Halo RRI buat edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 dan sampai jumpa lagi di Halo RRI di hari Senin ya, Senin, Rabu dan juga Jumat. Tetap bersama kami di program 1 dan sekali lagi sebelum Dedi pamit kita akan ikuti dulu generasi sehat ya, tentunya dengan narasumber yang sudah kita persiapkan. Tetap bersama kami di program 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
2: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Baik, apa dengar? Selanjutnya kita ikuti Generasi Sehat di langsung dari Multipurpose RRI Bukit Tinggi bersama rekan Mutia Utami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang pendengar dan juga pemirsa channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Senang sekali di hari ini saya Mutia Utami hadir kembali untuk menemani Anda. Dan di edisi Jumat 8 Mei 2026 kita di acara Generasi Sehat ya. Nah untuk hari ini pendengar, tentunya program Generasi Sehat ini adalah program yang menghadirkan informasi, edukasi dan inspirasi seputar kesehatan untuk Anda semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan sering menjadi perhatian masyarakat, terutama ketika musim hujan datang, yaitu demam berdarah denggi atau DBD. Nah, penyakit ini masih jadi ancaman karena bisa menyerang siapa saja, baik anak-anak maupun orang dewasa. Tapi sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum paham tanda bahaya, penanganan awal hingga cara pencegahannya. Nah, untuk itu kita hadir bersama narasumber kita di sini yang akan memberikan informasi dan edukasi seputar DBD. Langsung saja kita sapa, ada Dr. Netrawati yang akrab disapa Bu Net. Silakan Bu Net, gimana kabarnya hari ini Bu Net?
1: Baik, baik Mbak Tia.
0: Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ibu ini seger ya, ping-ping gitu ya, memancarkan cahaya yang luar biasa. Nah, ini sesuai sama program kita Generasi Sehat. Jadi kelihatan sehatnya juga gitu ya, Bu ya. Oke. Nah, Ibu, kita langsung aja nih membahas tentang demam berdarah. Aduh, ini emang kalau udah musim hujan kita udah harus waspada sama penyakit satu ini, Bu ya. Nah, sebenarnya demam berdarah ini apa sih, Bu? Bisa dijelaskan?
1: Demam berdarah ini kan istilahnya ini kan kalau kita kan ada menengok istilahnya nyamuk, ya kan? Nyamuk istilahnya gini. Nyamuk tuh di dalam tubuhnya ada virus, virus denggi namanya ya.
0: Okay.
1: Nah, virus yang dapat nyamuk tuh dari orang yang terinfeksi. Nah, kemudian nyamuk yang terinfeksi tersebut menggigit orang sehat.
0: Oh, nah, gitu.
1: Di situ pangkalnya.
0: Ini langsung nih Bu, abis digigit kita langsung bakal kena DBD atau ada ngaruh sama imun tubuh kita?
1: Nah, lagi rendah, pas imun kita kena. Lagi turun tuh. Istilahnya daya tahan tubuh kita lagi turun, antioksidan kita lagi turun. Gampang kita itu serang oleh virus kan.
0: Benar. Dan katanya kalau nyamuk demam berdarah itu yang kakinya belang-belang hitam putih.
1: Iya,
0: gitu
1: hitam
0: ya,
1: putih
0: ya?
1: Betul. Yang agak istilahnya ekornya naik agak ke atas.
0: Gitu, lebih nungging gitu modelannya ya. Baik. Nah, itu emang nyamuk itu tuh kalau ngelihatnya aja tuh udah kesel duluan gitu. Wah, sana ini ntar malah sakit memberdarah lagi gitu ya. Karena seumur-umur itu baru sekali, Bu, saya menghadapi demam berdarah langsung itu anak saya waktu itu. Nah, itu enggak nyangka ya ternyata itu adalah demam berdarah. Karena disambung dari cacar waktu itu. Imunnya berarti lagi turun gitu ya. Nah, digigitlah sama si nyamuk ini yang membawa virus seperti Ibu bilang tadi.
1: Virus denggi namanya.
0: Nah, makanya langsung jadi. Biasanya tuh ada masa inkubasinya juga enggak, Bu, setelah digigit dan ternyata imun dari si pasien ini tuh lagi turun gitu. Berapa lama biasanya, Bu?
1: Biasanya kan gejalanya datangnya demam mendadak.
0: Memang demam mendadak.
1: Demam mendadak aja kira-kira 1-3 hari. Satu tiga hari demam mendadak juga enggak. Kadang-kadang demam mendadaknya ini kan kira-kira suhu 38 sampai 40 derajat itu. Kadang-kadang disertai yang lebih khasnya itu nyeri kepala hebat. Nyeri kepala hebat, terus ada nyeri di belakang mata, disertai dengan nyeri otot, nyeri sendi, kadang-kadang ada kita merasa mual muntah, itu salah satu tandanya tuh.
0: Oh, jadi itu memang salah satu tandanya.
1: Iya.
0: Aduh, ya emang berbarengan aja gitu, jadi tandanya tuh mirip-mirip aja nih sama
1: semuanya,
0: si cacar sebelumnya.
1: Iya, mirip demam apapun kayaknya, kayak tipus, demam yang lain-lain kan mirip-mirip.
0: Cuma
1: dia datang demamnya mendadak.
0: Benar banget, ingat banget itu malam. Nah, ternyata Bu, ini bawanya udah telat ke vaskes waktu itu, trombositnya sudah keburu rendah gitu. Nah, ini apa Bu bahayanya kalau misalnya trombosit ini udah keburu rendah nih, tahu-tahu kita telat bawa pasien DBD-nya ke vaskes?
1: Yang pertamanya berarti kalau trombosit kita turun, berarti namanya masa krisis.
0: Masa kritis itu ya.
1: Masa istilahnya kebocoran. Istilahnya pembuluh darah kita akibat dari si virus tersebut. Virus itu kan diserangnya pembuluh darah kita tuh. Akibat pembuluh darah kita jadi bocor. Keluarlah cairan. Akibatnya kan di pembuluh darah kita jadi darah kental, menyebabkan namanya trombositnya menurun. Itu masa krisis terjadi, biasanya trombosit turun tuh.
0: Wah.
1: Kan kadang biasanya demam 3 hari. Kok habis-habis itu turun aja ya?
0: Lemas nih.
1: Demam kok enggak demam lagi ya? Itu curiga itu.
0: Oh, justru kalau udah enggak demam lagi,
1: itu lebih parah lagi tuh.
0: Oh, kirain itu adalah fase dia mulai sembuh.
1: Salah. Masa krisis namanya.
0: Benar. Yes. Nah, ini banyak orang yang enggak tahu juga Bu ya. Gimana nih untuk kita bisa waspada mengenali gejala awalnya ini, Bu? Ada beda enggak? Karena kan mirip-mirip tadi gejala-gejala demamnya tuh.
1: Gejala awalnya yang itu. Istilahnya kadang-kadang kan demam mendadak, nyeri kepala, nyeri kepala, belakang telinga. Nyeri otot, nyeri sendi. Kadang-kadang ada pendarah nih tuh di bawah kulit kita. Misalnya ada bintik-bintik merah.
0: Tapi enggak bentol ke kulit gitu ya, Bu ya.
1: Bintik-bintik merah.
0: Bintik-bintik
1: tapi
0: aja.
1: Tapi kalau kita renggangin pakai tangan itu tidak hilang.
0: Iya benar, itu tandanya.
1: Nah, salah satu tandanya juga.
0: Nah, itu kalau udah di fase itu berarti gimana, Bu? Itu dari fase kritis,
1: Iya, istilahnya kalau fase sudah itu tuh kita prinsipnya cairan kita harus dibanyakin. Prinsipnya kalau DBD ini asupan cairan harus lengkap karena pembuluh darah kita sudah bocor.
0: Oh iya. Makanya memang disuruh banyak minum.
1: Banyak minum, betul.
0: Tubuh kita harus terhidrasi dengan baik gitu ya, Bu ya.
1: Supaya stabil lagi.
0: Nah, terus katanya tadi kan banyak minum, berarti minum air putih ya, Bu. Nah, katanya kan juga jus jambu biji gitu. Itu mempan juga. Betul itu?
1: Iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Oh.
1: Karena jambu biji itu ada satu kandungannya nama flavonoid yang berfungsi untuk mempangkas virus itu supaya membocor pembuluh darah kita. Terus ya dia juga ada mengandung vitamin C, meningkatkan daya tubuh kita. Yang ketiga dia mengandung trombiol, itu meningkatkan trombositin pada sum-sum tulang kita agar produksi trombosit kembali. Itu maksudnya. Gunanya jambu biji.
0: Okay, berarti memang harus dibarengi gitu ya, Bu ya.
1: Harus barengan makan, istilahnya makan yang bergizi, banyak minum, makan buah, bisa makan buah jambu biji, jeruk. Pepaya bisa juga gitu. Atau makan tinggi protein perlu juga tuh.
0: Oh, yang tinggi protein juga. Perlu. Jadi intinya harus makan enak. Kalau DBD enak. ini harus makan enak. Beda sama yang lagi kolesterol gitu, Bu. Hipertensi. Bertolak belakang ya, Bu. Okay.
1: Jadi harus makan yang tinggi protein. Biar cepat sehatnya.
0: Protein. Baik. Nah, Bu, ini kan udah di fase masa krisis Ibu bilang tadi nih. Udah akhirnya dibawa ke paskes dan harus dirawat inap di opname, kan? Nah, itu langkah yang harus dilakukan apa aja nih, Bu? Ini penanganan dari dokter apa yang bisa didapatkan oleh pasien kita?
1: Biasanya itu memenuhi cairan tersebut.
0: Oh, memang. Oh, makanya butuh ini infusnya itu beda lagi ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Yang apa tuh, Bu? Yang dipakai
1: trombolin apa nama itu? Ada untuk meningkatkan trombosit itu kan prinsipnya gini. Usahakan trombositnya naik untuk mencegah jadi shock. Shock itu kan yang istilahnya DBD yang berat nih, tidak tertolong lagi. Kita prinsipnya pengobatannya memenuhi kebutuhan dehidrasi yang cairan keluar tersebut gara-gara virusnya menyerang pembuluh darah.
0: Betul.
1: Dengan mengganti cairan mencegah menjadi shock.
0: Shock ini apa yang terjadi kalau misalnya dia shock, Bu?
1: Kalau shock itu tidak tertolong lagi.
0: Kan nyawa nih dalam artian di sini. Jadi ini penyakit yang memang bisa mematikan,
1: bisa matikan.
0: Baik. Sudah ada atau banyak kasus seperti ini akhirnya mematikan ini, Bu, di wilayah kita yang Ibu tangani.
1: Iya, istilahnya kalau di Rasi Muhammad sudah ada 4 orang pasien yang DBD. Di daerah lain, tempat kami belum ada kematian, cuma daerah lain yang ada kematian satu.
0: Baik. Itu ngaruh di memang imunitas tubuhnya, range usianya, atau memang karena memang udah shock itu, ya bisa rata ke siapa aja? Mungkin penanganan yang terlambat, gimana?
1: Iya, penanganan terlambat.
0: Oke.
1: Jadi prinsipnya kalau sudah DBD ini, untuk mencegah shock itu penanganan tepat, cepat. Mengganti cairannya tersebut.
0: Betul.
1: Kalau tidak cepat ditangani, istilahnya itu kan jadi pembuluh darah kita ini kan kempes tuh, mengental, tidak bekerja, dia mau istilahnya mengerjakan metabolisme tubuh kita.
0: Betul.
1: Itunya lama-lama kan jadi shock. tidak kesadarkan diri kan?
0: Iya.
1: Waduh ya, jadi memang harus kita mendingan kita dinilai kayak lebay nih, berlebihan gitu ya. Demam aja langsung bawa. Ya kita kan enggak pernah tahu ya, Bu, ini tipikal atau jenis demam yang seperti apa.
0: Iya.
1: Apes-apes ternyata demamnya ini gejala awal DBD, itu bisa ditangani lebih cepat,
0: lebih
1: ya,
0: Bu, cepat.
1: Ya. Karena banyak juga nih orang yang udahlah demam tinggal tidur gitu. Karena waktu itu saya pribadi itu terlambat bawanya, Bu. Sudah di fase krisis, udah keluar yang merah-merah, Ibu bilang di bawah kulit tadi gitu. Oke, alhamdulillah masih aman sampai hari ini gitu ya. Nah, ini untuk musim hujan ini. Nah, katanya kan kasus DBD itu bisa meningkat gitu ya, Bu. Apa nih yang membuat kok hubungannya dengan musim hujan, kasus DBD itu jadi relate gitu? Apa nih, Bu?
0: Kalau musim hujan kan air tergenang.
1: Air tergenang.
0: Iya, nyamuk kan suka istilahnya jentik-jentik itu suka air tergenang, apalagi air bersih. Kayak penampungan, kayak
1: justru air bersih milih itu juga dia ya, Bu, ya.
0: Bukan air kotor, dia suka air bersih ya.
1: Oh gitu.
0: Iya, suka dia di situ air bersih, penampungan, kayak penampungan air kan. Kayak pas bunga, pokoknya bener. Ada tempat penampungan terbuka-buka lah, suka ada di situ.
1: Bak mandi.
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Jadi yang harus kita lakukan apa nih, Bu? Kita tutup ini kayak bak mandi gitu gitu.
0: Bak mandi kalau bisa kita kuras sekali seminggu.
1: Jadi mencegah istilahnya jentik nyamuk itu berkembang menjadi nyamuk dewasa. Baik. Iya ya. Jadi kalau sekali seminggu mungkin ini dia habis bertelur, udah sebelum berkembang kita udah kuras lagi, buang lagi gitu.
0: Iya, kita mencegah dia supaya jentik nyamuk itu berubah menjadi nyamuk dewasa. Kita kuras semuanya, apa istilahnya, pos bunga yang ada yang tergenang air kita bersihkan. Nah, yang pertama, yang kedua kita tutup. Supaya nyamuknya tidak bertelur di dalamnya.
1: Oh iya. Iya, benar. Jangan kasih peluang.
0: Iya, jangan kasih peluang dia tumbuh dalamnya.
1: Betul, betul. Nah, ini si nyamuk aja milih loh. Airnya air bersih.
0: Air bersih. Dia suka air bersih,
1: bukan air kotor ya, Bu ya. Karena mungkin kalau di air kotor itu jadi enggak bisa berkembang.
0: Kalau air kotor itu malaria.
1: Oh,
0: terbalik dia.

0: Kayaknya ada genangan air, dia suka tubuh di situ.
1: Oke, intinya genangan air dan itu ya air bersih.
0: Air bersih, apalagi sekarang musim hujan kan, tambah senang dia.
1: Banyak nih tempat
0: banyak genangan air, tambah banyak dia kan tubuh tuh.
1: Nah, upaya fogging itu ngaruh nggak Bu untuk mencegah mereka jadi makin berkembang biak?
0: Sebenarnya fogging itu kurang efektif, cuma untuk pembunuhan nyamuk dewasa aja. Jadi kalau misalnya darurat, pembasmian darurat, apa dipakai fogging? Tapi yang lebih fokusnya 3M tersebut, menguras, menutup, mengubur. Menguras bak mandi, penampungan, semua yang tempat yang bisa ditampung sampung air lah, dikuras, terus kita tutupi penampungan tersebut. Terus kita kubur barang-barang yang tidak perlu.
1: Oh, dikubur ya, jadi dibakar.
0: Iya.
1: Kalau dibakar ini mah bikin polusi lagi.
0: Polusi pula udara nanti kan.
1: Iya. Jadi dikubur. Semakin susah mencari tempat pembuangan sampah, dikubur aja sampahnya.
0: Iya. Ya Bu ya. Jangan sampai ada tempat nyamuk ngindap berkembang di situ. Kayak botol-botol ya, kayak botol-botol.
1: Botol-botol benar-benar.
0: Itu bisa tuh. Tergenang kan? Di situ dia
1: hujan ini botol nih pas masuk ke atas hujan itu air ada di dalam sana, dia berkembang biak juga di sana.
0: Bisa. Wah, secara ada wadahnya, ada wadah tempat penampungan
1: di sana. Ada wadahnya, mau celah kecil sekalipun selagi badannya muat masuk sana jadi.
0: Ya Bu.
1: Oke. Nah, Bu, biasanya siapa nih yang paling beresiko terkena DBD?
0: Biasanya yang paling berisiko tuh anak-anak, memang balita anak-anak. Tuh. Karena anak-anak itu imunitasnya belum sempurna.
1: Iya,
0: dibanding orang dewasa. Terus anak-anak ini kan cenderung melakukan aktivitas seksual kayak sekolah, tempat bermain, apalagi tempat yang luas-luas itu banyak penampungan. Jadi kemungkinan besar dia istilahnya digigit nyamuk itu lebih kemungkinan
1: berpotensi besar
0: berpotensi,
1: gitu.
0: Ya, gitu.
1: Oh gitu, jadi memang anak-anak selain memang imunitas tubuhnya belum sebaik orang dewasa.
0: Iya, imunitas yang tidak bagus
1: Dan dia juga ke sekolah segala macam.
0: Iya, beraktivitas
1: gitu ya. Beraktivitas. Nah, DBD ini nular nggak Bu? Nular nggak nih?
0: Ya menularkan.
1: Menular?
0: Iya. Misalnya nyamuk.
1: Bukan, maksudnya nih sesama kita nih manusia. Misalnya ada teman di sekolahnya yang DBD gitu. Bisa nular juga nggak nih?
0: Bisa.
1: Oh memang bisa nular juga?
0: Iya.
1: Oh, jadi bukan melalui si nyamuk aja?
0: Iya, jadi istilahnya nyamuk itu menggigit orang sakit, nyamuk tersebut menularkan ke orang sehat.
1: Karena masih dekat-dekatan gitu ya. Ini digigit, temannya sebelah digigit juga.
0: Iya.
1: Terjadi perpindahan virus dan akhirnya.
0: Iya, istilahnya perantaranya si nyamuk itu.
1: Perantaranya si nyamuk. Oh, baik. Nah, Bu, ada kemungkinan nggak Bu, itu satu orang bisa terkena DBD-nya lebih dari satu kali?
0: Bisa.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Oh, bukan penyakit yang kayak once in a lifetime gitu ya. Sekali seumur hidup udah enggak, aman nih gitu.
0: Enggak
1: ya Bu ya.
0: Karena virus tuh memiliki 4 tipe serotipnya. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Bila misalnya pertama dia dapat dengue 1, itu dapat kekebalan si body tuh.
1: Oh,
0: sedangkan yang 2, 3, 4 belum. Pas ketemu dia istilahnya istilahnya saling melengkapi, jadi bukan antibodinya istilahnya kebal, tapi malah berteman dia menyebabkan pembuluh darah kita jadi bocor lagi.
1: Kerjasama nih.
0: Kerjasama dia jadinya.
1: Bocor lagi pembuluh darah, kena DBD lagi.
0: Iya, lebih istilahnya yang istilahnya kan dikebal pertama, kena lagi dia lebih parah lagi jadinya.
1: Oh, jadi kena kedua kali malah
0: lebih parah. Iya, bisa jadi DBD berat jadinya tuhnya.
1: Wah, dan itu bahkan juga bisa beresiko kehilangan nyawa tadi ya, Bu. Karena lebih besar lagi resiko.
0: Lebih besar.
1: Oke. Nah, ini waspada sekali ya, mesti harus sekali. Pokoknya udahlah enggak apa-apa ya. Kalau misalnya kita merasanya demam, ini demamnya tadi yang kayak nyeri di belakang mata kata Ibu tadi ya.
0: Nyeri kepala,
1: nyeri
0: bisa.
1: Kepala.
0: Iya, hebat.
1: Demamnya tiba-tiba
0: mendadak aja datangnya
1: sampai menggigit tuh enggak, Bu?
0: Iya.
1: Gitu ya. Oke. Terus lihat juga nih di kulit kita.
0: Iya, ada yang merah-merah, bercak merah, terus kadang-kadang bisa juga mimisan.
1: Oh, mimisan juga.
0: Iya, mimisan. Bisa juga BAB kita berdarah, menghitam dia BAB kita.
1: Karena si pembuluh darah tadi pecah.
0: Iya.
1: Oh, gitu. Itu udah di fase yang gimana tuh, Bu? Udah.
0: Yang istilahnya itu fase kritis
1: loh. Oh, emang udah di fase kritisnya.
0: Sudah ada istilahnya kebocoran, trombosit menurun, pendarahan itu di fase kritis itu.
1: Oke. Bu, pernah dengar juga katanya angkak ya? Angkak itu memang bisa juga itu untuk DBD. Itu sejenis apa? Jamu herbal

0: atau
1: angka itu seperti kurma nggak salah.
0: Oh gitu. Gimana? Memang angka, bisa juga ya, jadi angka obatnya?
1: Itu biasanya kan dicampur dengan isinya ada jambu bijinya juga.
0: Jadi nggak bisa berdiri sendiri, memang
1: gak bisa.
0: Dicampur juga ya, sama jambu biji.
1: Ya, jambu biji disertai dengan makanan tinggi protein, terus tetap banyak asupan minum, itu salah satu usahanya ya.
0: Tetap ya. Jadi harus banyak minum.
1: Intinya banyak minum.
0: Iya,
1: istilahnya yang kita dehidrasi nih, semua cairan kita udah keluar, kita isi lagi. Kayak istilahnya gelas kita bocor, kita isi lagi sampai penuh.
0: Ini gelas udah kosong nih. Lama-lama ya kering ya Bu ya, kalau dibiarin ya nggak diisi
1: lama-lama
0: lagi.
1: Lama-lama kan kita istilahnya yang istilahnya kering. Terus kita istilahnya yang lama-lama kan jadi sok itu di situ pangkalnya. Karena cairan sudah nggak ada lagi itu istilahnya. Cairan sudah sedikit di pembuluh darah kita, ada kental, itu jadi sok ya.
0: Benar. Nah Bu, ini kan udah mulai lagi musim hujan. Gimana kira-kira nih di Puskesmas Rasimah Ahmad, apakah udah banyak juga pasien yang terkena DBD ini yang sedang ibu tangani?
1: Yang sekarang kami kan biasanya kan kalau ada pasien intinya ada demam 2 hari 3 hari, kami sudah melakukan pemeriksaan. ONS1 namanya. Nah sudah ada di Puskesmas untuk mencek menandakan arah ke DBD enggak. Setiap pasien yang ada demam 2 hari 3 hari kan periksa langsung.
0: Itu berupa apa Bu? Cek labor gitu.
1: Cek labor. Walaupun tidak menunggu, harus ada bercak merah di kulit, tidak ada menunggu, kami langsung periksa.
0: Pokoknya udah demam 2 sampai 3 hari.
1: Tadi kami cek.
0: Di batas suhu berapa nih Bu?
1: Pokoknya ada demam.
0: Demam.
1: Dia bilang ke pasien datang, Bu, saya merasa demam nih Bu, udah berapa 2 hari 3 hari ini. Kepala saya pusing Bu, ada mual. Kami cek.
0: Oke. Dan sekarang ada berapa orang nih Bu, kisarannya?
1: Kalau yang ketemu kemarin 4 orang yang positif.
0: Ada 4 orang. Itu gimana, rawat jalan atau memang harus diobati?
1: Yang apa itu kalau yang sudah kondisinya sudah lemah, kami dirawat di rumah sakit.
0: Memang dirawat.
1: Memang harus diwajib dirawat.
0: Benar. Berarti dirujuk dari Puskesmas, langsung dirawat di.
1: Apalagi trombositnya rendah, wajib itu dirawat tuh.
0: Nah, itu harus ini transfusi trombosit atau bisa dengan mencukupkan cairannya tadi aja.
1: Cairan tersebut.
0: Enggak harus transfusi ya.
1: Transfusi itu biasanya bukan transfusi, ada namanya trubalin, impusnya itu tuh untuk meningkatkan trombositnya. Impusnya ada khusus.
0: Jadi kalau trombosit rendah ini enggak harus transfusi
1: ya. Bukan trombosit.
0: Di infusnya ini.
1: Ada infusnya itu untuk meningkatkan
0: khusus juga. Baik. Oke. Nah, jadi untuk Anda juga nih ya yang mungkin relate sama keadaan ini, ada yang ingin ditanyakan juga langsung ke Bu Net, boleh ya Bu ya?
1: Boleh.
0: Silakan langsung aja ketik di kolom komentar kita, nanti kita bacakan, kita sampaikan ke Bu Net dan akan dijawab oleh Bu Net. Karena ya di musim hujan seperti sekarang yang ya rata-rata sehari itu ada hujannya gitu ya Bu ya. Mau mulai dari pagi, mau sore aja, pokoknya ada hujannya dan terjadilah itu sih genangan-genangan air. Jadi memang resiko untuk terkena DBD itu lebih besar lagi, terutama untuk anak-anak yang memang imunitas tubuhnya masih belum terlalu baik ya Bu. Silakan langsung saja Anda bisa tulis ya di kolom komentar kami di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Kita masih membahas topik ya di Generasi Sehat hari ini, waspada DBD, kenali gejala, cegah dan tangani dengan tepat. Sesaat lagi kita akan kembali, tetap di sini masih di Generasi Sehat bersama Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi.

bentar nih, bentar nih, bentar nih, bentar nih.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa WNC kita di acara Generasi Sehat dan masih bersama dengan Dokter Netrawati di sini dengan Ibu Net ya. Bu Net, kita masih membahas tentang DBD, waspada gejalanya, tanda bahaya dan lain sebagainya. Nah, kita masih ingatkan juga ya untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, boleh silakan kirim saja pertanyaan Anda ke kolom komentar channel YouTube kami RRI Bukit Tinggi. Kalau ada yang mau ditanyakan mungkin ya seputaran gejalanya atau apa, atau tadi masih belum menyimak dari awal tiba-tiba sekarang, boleh langsung aja ditanyakan ya. Baik, nah Ibu Net, kita pengen tahu juga nih tanda bahaya DBD yang harus segera dibawa ke rumah sakit itu yang seperti apa Ibu?
1: Nah, misalnya gini, pas kita demam gitu kan, kita nyeri perut hebat. Yang pertama bisa
0: sampai juga ada nyeri perutnya juga.
1: Iya.
0: Aduh,
1: nyeri perut hebat, terus mual muntah berlebihan, terus ada pendarahan, misalnya mimisan tuh.
0: Oh, mimisan tadi,
1: gusi berdarah, bisa juga yang besar berwarna hitam.
0: Oke.
1: Terus lemah, letih, lesu, tidak ada hilang tenaganya. Sampai tidak sadarkan diri, kita segera kita bawa ke rumah sakit.
0: Wah, ada yang sampai tidak sadarkan diri juga, Bu?
1: Ada. Oh, karena dehidrasi tersebut.
0: Oh, betul-betul. Ya, karena dia udah di fase yang kritisnya memang.
1: Iya,
0: ini badan emang udah benar-benar kekeringan deleti, nih.
1: Iya, gitu deleti. Ya. Tidak ada bertenaga karena dehidrasi tersebut.
0: Nah, kalau yang kayak gitu gimana, Bu? Kita bawanya ke puskesmas atau bisa langsung ke IGD aja?
1: Bisa ke rumah sakit langsung, ke UGD-nya. Iya. Istilahnya mendapat penanganan lebih cepat dengan mengganti cairan tersebut.
0: Oh, kan? Iya. Dengan infus yang Ibu bilang tadi ya. Oke, Ibu, untuk penderita DBD ini, kenapa sih Bu, kok dia bisa mengalami penurunan trombosit?
1: Kalau penyebabnya bisa menurun karena virus dunia itu kan yang diserangnya kan ini pabrik yang menghasilkan trombositnya.
0: Jadi ilustrasinya gitu ya.
1: Iya, pabriknya diserang.
0: Pabrik ini yang diserang masih virus nih.
1: Masih virus ini.
0: Baik.
1: Akibarnya bocor. Kalau bocor tuh cairan keluar.
0: Iya, pasti.
1: Iya, bolong-bolong lah pembuluh darahnya tuh jadinya keluar. Akibat pembuluh darahnya bocor tersebut, jadi kan darah di dalamnya mengental. Seharusnya enggak kental.
0: Iya.
1: Ya, kalau udah kental berefek jadi trombosit menurun.
0: Gitu.
1: Yang virus ini yang tukang penyebabnya menyerang pabrik produksi trombosit.
0: Jadi darah kita ini tidak boleh mengental gitu ya, Bu ya.
1: Iya, mengental dia digibatnya mengental, jadi trombosit kita menurun.
0: Iya, benar. Jadi makanya memang harus dikasih cairan
1: iya,
0: terus.
1: Iya, cairan supaya darah itu enggak mengental gak lagi.
0: Mengental. Iya. Oke, gitulah kira-kira ilustrasinya. Jahat banget emang itu virus DBD ya. Nah, dan trombosit rendah ini selalu berbahaya atau ada tingkatan level-levelnya juga nih, Bu? Oh, kalau rendah segini masih aman nih gitu. Atau emang langsung bertanda bahaya nih?
1: Iya, biasanya kan trombosit di bawah 100.000 150.000. Ada mulai bergejala. Awalnya kan biasanya rata-rata orang datang kan biasanya trombositnya menurun misalnya 100 ya.
0: Yeah.
1: Yang lebih fatalnya sampai ada yang 50.000 lagi. Ada itu.
0: Iya, benar-benar.
1: Cepat, harus dicepat penanganannya.
0: Oh, yang waktu saya itu 70.000.
1: Ya, iya.
0: Itu udah rendah ya, Bu ya.
1: Pokoknya di bawah 150.000.
0: Oh, jadi ambangnya itu di 150.
1: Iya.
0: Kalau lebih tinggi dari itu berarti aman.
1: Aman tuh.
0: Cuma kalau udah lebih rendah dari itu, itu udah tanda bahaya.
1: Iya, udah mulai berarti ada kebocoran.
0: Baik. Nah, untuk kondisi pasiennya nih Bu, yang memang mungkin dia baru kena gejala awal aja nih. Nah, kalau kena gejala awal ini harus langsung diopname atau dia bisa rawat jalan aja Bu, dikasih obat atau mencukupkan cairannya aja?
1: Kalau gejala awal biasanya kan kita ini istirahat, banyak
0: cukup.
1: Minum, makan yang istilahnya yang seimbang, yang bergizi.
0: Iya,
1: gitu. Kita kenalin tanda-tandanya, kita ukur suhu kita, kalau ada gejala-gejala DBD, baru kita bawa ke rumah sakit atau puskesmas. Misalnya pengenalan penanganan pertama.
0: Benar. Berarti sebenarnya di rumah kita masing-masing kita itu harus sedia termometer ya Bu.
1: Iya.
0: Kalau udah demam itu udah harus langsung ukur suhu.
1: Langsung kita ukur suhu kita. Kita asal demam itu bukan istilahnya DBD aja, demam apapun kan kita kan ya, kita kan demam itu kan mengeluarkan cairan tuh, kita isi lagi dengan banyak minum tuh.
0: Nah, ada juga pernah yang bilang gini, Bu, kalau demam itu kan tandanya tubuh kita lagi melawan virus yang mencoba masuk nih ke tubuh kita gitu. Jadi jangan langsung diturunin demamnya. Mungkin sedikit di luar konteks, tapi penasaran mumpung Ibu di sini ya. Nah, itu apa iya, Bu? Emang kita nggak boleh langsung minum semacam paracetamol untuk menurunkan demamnya, tapi ya udah dibiarin dulu aja sampai si virus itu mati dengan sendirinya. Nah, itu
1: sebenarnya demam itu reaksi tubuh kita.
0: Reaksi tubuh.
1: Reaksi tubuh kita berarti kita kurang cairan di tubuh kita. Bahwa hawanya panas. Sama kita ada kuali, tidak ada airnya, kan hawanya panas.
0: Nih api masih tetap nyala nih.
1: Nyala nih.
0: Gitu ya.
1: Yang airnya tidak ada.
0: Betul. Ya panas.
1: Ya hawanya panas itu reaksi tubuh tuh.
0: Lama-lama gosong habis itu meledak.
1: Iya.
0: Baik. Jadi reaksi tubuh pas ini berasanya pas di telapak tangan itu mulai panas juga. Nah, itu memang berarti iya, tanda-tanda
1: air
0: juga, Bu.
1: Ya, kita tubuh kita butuh air itu.
0: Tubuh kita butuh air, udah sinyal-sinyal
1: iya,
0: ya.
1: Iya, ada sinyal-sinyalnya.
0: Jadi bukan berarti penuh kehangatan, enggak. Itu sinyal. Tubuh kita lagi butuh cairan lebih.
1: Iya, betul.
0: Berarti kita itu kurang minum. Idealnya Ibu, kita minum air putihnya berapa banyak kalau untuk yang kena DBD nih?
1: Bukan DBD, sehari. Sehari itu 2 liter atau 8 gelas.
0: Ini yang udah kena DBD nih, Bu.
1: Yang DBD lebih istilahnya kan lebih sama
0: banyak
1: aja.
0: Lagi.
1: Iya, lebih banyak.
0: Harus lebih banyak lagi kan?
1: Normalnya kan 8 gelas atau 2 liter.
0: Itu normalnya sehari. Tapi kalau memang udah kena DBD, apalagi udah di fase yang kritis tadi, harus lebih lagi,
1: Harus
0: Bu.
1: Lebih. Kita mengganti cairan yang sudah bocor tersebut.
0: Jadi jangan males, misalnya nih kebetulan ya, ada yang lagi nonton, Pro 1 ini ngebahasnya nih kok pas banget. Ternyata mungkin lagi di opname sekarang gitu ya, Bu, mengisi waktu nonton channel YouTube kita. Jadi minumnya harus banyak. Males nih ke toilet. Aduh, jangan. Hilangkan pikiran itu ya, Bu. Karena ya udah, mau gimana? Itu kan bentuk atau cara tubuh kita menurunkan panasnya.
1: Iya, betul.
0: Gitu, harus dihadapi ya, sabar. Nah, kalau DBD ini, Bu, untuk yang masih gejala-gejala awal nih, masih bisa dirawat di rumah aja nggak, Bu?
1: Bisa.
0: Apa aja SOP harus dilakukan, Bu, kalau untuk yang dirawat di rumah?
1: Kalau misalnya kita nih gejala awalnya ringan lah istilahnya.
0: Masih ringan ya?
1: Ya, kita istirahat, terus kita banyak minum, jangan lupa banyak minum.
0: Intinya tetap harus banyak minum.
1: Imun kita dibagusin itu yang perlu. Intinya kalau DBD ini cairan. Itu intinya.
0: Iya ya, karena kalau demam itu toh tubuh kita juga mengeluarkan keringat ya, Bu.
1: Iya
0: ya?
1: Betul.
0: Nah, ini cairannya udah keluar.
1: Iya.
0: Tapi nggak digantikan lagi.
1: Harus diganti lagi. Misalnya bukan demam aja, muntah kan kita keluar cairan juga. Harus diganti lagi.
0: Harus diganti lagi. Tapi nggak bisa kenyang sama cairan aja.
1: Iya, harus makanan ya.
0: Harus ada makannya, nutrisinya diperhatikan. Harus yang tinggi protein.
1: Tinggi protein.
0: Apa-apa aja nih, Bu, bisa dikasih contoh, Bu?
1: Misalnya telur bisa juga. Telur, ikan, daging.
0: Untuk pengolahannya ada cara tertentu atau ya udah pokoknya yang penting makannya itu tuh. Mau diolah jadi apa aja terserah.
1: Boleh, misalnya mau digoreng boleh, mau digulai boleh, pokok intinya ada proteinnya.
0: Mana yang bisa lebih membangkitkan selera aja.
1: Biar enak makannya.
0: Biar enak makan.
1: Iya, berselera makannya.
0: Karena ya biasanya namanya orang demam, seleranya itu gak enak ya, Bu, ya.
1: Hilang semuanya.
0: Terus tiba-tiba dibikinin yang versi sehat,
1: Ya
0: agak-agak ada hambar-hambarnya. Jadi gak selera makan. Oke, nah jadi intinya harus makan yang enak-enak, harus banyak minum, ya. Nah, kalau untuk obat, Bu, nah ini kan tadi infus yang dibahas. Kalau untuk obat, biasanya ada obat khusus nggak nih, Bu, untuk bisa menyembuhkan DBD ini?
1: Biasanya kalau obat DBD ini kan ada, cuma untuk mengobati yang sportif ini maksud gejalanya aja, sama mencegah komplikasi itu aja. Misalnya gejala dia demam, dikasih obat penurun panas, itu aja ya. Prinsipnya istilahnya yang sport yang mengganti yang mencegah komplikasi ini mengganti cairan. Itu aja, nggak ada obatnya.
0: Memang nggak ada obatnya.
1: Iya.
0: Intinya harus cairan tadi.
1: Iya, intinya cairan aja tuh.
0: Nah, tadi kan kita udah bahas juga kalau ternyata DBD ini bisa berulang gitu ya, Bu, ya. Itu untuk mencegahnya apakah ada vaksin tertentu, Bu, yang disediakan khusus untuk DBD ini?
1: Belum ada lagi.
0: Oh memang belum ada. Oh gitu. Jadi emang baliknya ke kita lagi sih.
1: Intinya gini, tingkatkan imun kita.
0: Benar. Nah, benar.
1: Antioksidan kita ini tingkatkan. Antioksidan itu kan paling banyak sayur dan buah.
0: Iya. Sayur dan buah. Iya. Itu harus ditingkatkan juga.
1: Iya.
0: Jadi bukan karbo ya Bu yang diperbanyak ya Bu.
1: Iya, karbohidrat kan nanti. Gula-gula ibu nanti kan.
0: Iya makanya. Kalau karbo diperbanyak ya kenyang sih.
1: Kenyang ya.
0: Cuma ya ini ya glikemiknya juga tinggi gitu kan. Harus diperhatikan juga ya. Oke. Itu untuk makanannya. Nah untuk minumannya selain jambu biji, air putih tadi ada lagi gak Bu? Jus buah lainnya yang memang recommended untuk penderita DBD.
1: Sebenarnya kalau yang lain... kandungan buah yang lain ada vitamin C aja. Vitamin C itu kan meningkatkan kekebalan tubuh itu aja. Cuma kalau yang jambu biji itu ada kandungnya tadi tuh
0: flavonoid
1: itu sama trembiol namanya. Itu tuh bisa meningkatkan produksi trombosit kembali. Tuh, ada kandungannya tuh.
0: Iya, benar. Jadi memang yang highly recommended itu ya jambu biji. Buah-buahan lain yang mengandung vitamin C juga boleh.
1: Boleh, cuma bisa meningkatkan antioksidan aja, meningkatkan kebalan aja gunanya tuh.
0: Benar. Sayuran juga enggak boleh di-skip. Kan kadang ada tuh Bu yang bilang, udahlah makannya buah aja, sayur gak usah. Nah,
1: nanti
0: itu gimana Bu mindset yang begitu?
1: Iya, sebenarnya kan sayur buah itu bermanfaat. Supaya kita untuk meningkatkan antioksidan, terus kita ada seratnya. Nah, nanti sebelit pula nanti kan?
0: Aduh. Banyak banget ya, komplikasi banget ya Bu. Udahlah DBD, sembelit. Iya, aduh, jangan ya. Mending jaga kesehatan dari sekarang, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Setuju kan Bu? Pasti itu adalah tagline-nya dokter itu. Ya kan Bu? Nah Ibu, untuk proses penyembuhan itu biasanya memakan waktu berapa lama Bu untuk DBD ini?
1: Tergantung kondisi pasiennya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tergantung asupan.
0: Oh, asupan balik lagi asupannya.
1: Dan istirahat itu yang perlu.
0: Oh, istirahatnya juga.
1: Iya, Bu.
0: Ini kan karena kan katanya gini nih, kayak lagi dirawat, di opname gitu. Yeah. Oh, ya udah kita yang penting banyak minum air putih ya kan. Nah, nanti minum jus jambu biji, makan enak-enak, tinggi protein. Nah, itu tapi di rumah sakit, Bu, pas dirawat kerjanya scrolling handphone, akhirnya tidurnya telat. Nah, itu gimana kan? Ngaruh juga kan, Bu, untuk memperlambat proses penyembuhan.
1: Proses penyembuhan. Tubuh kan butuh istirahat.
0: Nah, itu.
1: Disuruh kerja-kerja terus kan?
0: Iya. Jadi terpaksa dia ya.
1: Kapan sembuhnya jadinya ya?
0: Itu. Jadi memang harus dibarengi semuanya. Iya. Kalau memang pengen cepat sembuh gitu. Nah, Ibu Net, DBD ini tadi bisa menyebabkan kematian katanya gitu ya. Tapi apakah itu 100% bisa menyebabkan kematiannya?
1: Bisa menyebabkan kematian karena shock tuh.
0: Karena yang shock tadi.
1: Iya, tidak tertangani. Istilahnya dia DBD. Istilahnya trombositnya menurun. Tidak diatasi dengan tepat-cepat.
0: Betul.
1: Akhirnya tidak kesadarkan diri kan shock. Tidak tertolong jadinya. Bisa menyebabkan kematian.
0: Aduh. Berarti itu mungkin juga trombositnya udah terlalu rendah banget juga ya Bu.
1: Rendah.
0: Udah gak bisa dibantu dengan cairan lagi.
1: Iya, tambah lagi ada komplikasi penyakit lain. Itu tambah cepat kali.
0: Iya juga. Karena memang ketika kita DBD itu tubuh lagi di ini ya Bu, di rendah-rendahnya
1: rendah,
0: nih.
1: Imun kita lagi turun.
0: Imunnya lagi turun-turunnya gitu.
1: Iya.
0: Nah tiba-tiba ada komplikasi penyakit lainnya juga.
1: Iya, diikuti sertakan biasanya.
0: Ada kasus begini gak Bu di tempat kita?
1: Yang kematian itu kan cuma kondisinya memang lemah itu aja kok. Yang meninggal di daerah mana tuh? Maniangin gak salah.
0: Di usia berapa Bu? Anak-anak
1: itu,
0: atau udah dewasa atau lansia?
1: Berapa usianya kemarin?
0: Golongannya udah dewasa berarti ya. Oke. Jadi gak menjamin juga nih. Kita dewasa, imun kita tinggi kok gitu. Gak menjamin kan?
1: Gak menjamin. Apalagi dewasa nih kan istilahnya imun memang bagus. Cuma kan yang menyebabkan imun atau sidan kita turun kan banyak penyebabnya. Apalagi polusi udara, makanan cepat saji. Kok bisa menurunkan antioksidan kita?
0: Makanan cepat saji juga?
1: Iya, menurunkan cepat tuh.
0: Gitu. Polusi udara. Nah, kalau rokok gimana Bu? Itu ya, ngaruh juga gak itu?
1: Ya pengaruh kan menurunkan imun kita, antioksidan kita.
0: Oke, ya. Jadi sebenarnya memang untuk kita bisa hidup sehat itu ya balik ke diri kita.
1: Iya, betul.
0: Sendiri juga gitu iya. Ya. Kalau polusi ya kita harus beraktivitas keluar rumah itu juga susah untuk dihindari ya Bu ya.
1: Betul, dengan meningkatkan fusidanya supaya kita agak kuat tuh, enggak diserang dengan penyakit atau virus atau bakteri. Nah, intinya untuk sidannya bagus.
0: Antioksidannya harus bagus. Nah, gimana cara dapetinnya itu udah disampaikan tadi sama Bu Net ya. Makan sayur.
1: Sayur dan buah yang paling
0: buah. Tinggi. Iya. Nah, terus kalau makan tuh lauknya juga diperhatiin, jangan jero-jeroan.
1: Iya, jero-jeroan nanti ada penyakit yang lainnya.
0: Kolesterol lagi nanti. Hipertensi, asam urat.
1: Iya, betul.
0: Jadi ke penyakit yang lainnya. Nah, terus tiba-tiba kena DBD jadi komplikasi. Lebih beresiko. Itu. Oke. Nah, untuk langkah paling efektif Ibu yang bisa kita lakukan mencegah DBD ini biasanya apa aja, Bu?
1: Langkahnya itu ya pertama itu ya istilahnya istirahat cukup ya. Terus makan yang bergizi atau yang seimbang, makan sayur dan buah tersebut terus. Nah, jangan lupa kita 3M tersebut.
0: 3M
1: nah, tadi. 3M, menguras, mengubur, menutup. Jangan lupa kalau misalnya di rumah, kalau perlu pakai kelambu bisa juga. Atau pasang kawat nyamuk bisa juga. Itu salah satu tuh istilahnya mencegah proteksi diri itu istilahnya.
0: Iya.
1: Untuk keluarga kita kan.
0: Oke. Okay. Kalau obat nyamuk bakar gimana Ibu?
1: Nah, nanti kalau ini takut kan batuk pula nanti.
0: Beda lagi ya.
1: Beda lagi nanti.
0: Obat nyamuk elektrik.
1: Elektrik kan kadang-kadang ada di orang yang istilahnya yang tidak cocok dengan bau-bau nanti kambuh pula sakitnya yang lain.
0: Oh iya.
1: Kalau yang lebih amannya pasang kelambu.
0: Pasang kelambu memang yang nggak ada zat-zat lain yang akan mengkontaminasi udara.
1: Kan?
0: Berarti yang semprot juga itu nggak terlalu efektif sebenarnya ya.
1: Sesak dia nanti ke disemprot nanti ulang lagi datang nyamuknya kan.
0: Benar-benar. Itu mah disemprot. Yang terbasmi bukan hanya nyamuk, kita-kitanya ikut terbasmi.
1: Iya, betul.
0: Dari muka bumi kan bahaya ya, Bu. Oke. Nah, Ibu, tadi sempat juga dibahas bubuk abate. Nah, itu kan bisa juga tuh mencegah kita bisa masukin ke bak mandi atau di tempat genangan air.
1: Iya, biasanya bak mandi dikasih abate.
0: Di bak mandi kasih abate. Kita bisa dapatkan di mana nih, Bu?
1: Biasanya puskesmas bisa bagi, biasa dibagi-bagikannya.
0: Oh, gratis itu, Bu?
1: Iya, gratis, tidak bayar.
0: Yes, tenang enggak ngeluarin duit. Tapi kalau misalnya kita mau dapat mandiri, kita bisa dapat di mana, Bu?
1: Biasanya bisa dibeli. Cuma kan ada istilahnya program dari puskesmas itu pembagian tuh ada.
0: Oh, ada.
1: Kan kunjungan mana, biasanya dikasihkan tuh.
0: Enggak
1: beli, ada beli.
0: Memang
1: program pemerintah itu.
0: Memang program pemerintah dan memang gak beli ya. Oke, okay. Ya ditunggu ya sampai ke rumah nanti bubuk abatinya. Oke, untuk gerakan 3M. Nah, pernah dengar juga 3M plus. Nah, 3M plus ini apa nih, Bu? Plusnya ini apa nih?
1: Biasanya kan 3M plus yang ditambahin kelambu tersebut.
0: Oh gitu.
1: Iya, yang kelambu.
0: Oh, selain yang Ibu sampaikan 3M-nya, bisa pakai yang kelambu, kawat nyamuk dan lain sebagainya tadi. Oh, 3M plus. Jadi emang makin komplit lagi, makin takut lagi si nyamuk untuk mendekat ya.
1: Iya, jadi nyamuk tuh tidak berkembang biak lagi.
0: Benar.
1: Kalau kita lakukan 3M tuh bagaimana dia berkembang biak?
0: Iya. Jadi intinya memutus mata rantai perkembangbiakan si nyamuk ini. Untuk lotion anti nyamuk, apakah itu efektif, Ibu?
1: Ya, istilahnya bisa juga.
0: Bisa
1: cuma
0: juga.
1: Kan kadang-kadang ada yang alergi orang pakai lotion. Iya.
0: Saya sensitif. Pribadi nggak bisa, Bu.
1: Iya. Lebih aman tuh kelambu.
0: Gatel-gatel malah habis pakai lotion. Oh, memang nggak, memang ini ya. Karena intinya cocok-cocokan lagi.
1: Iya, tergantung orang.
0: Oke. Nah, untuk peran masyarakat, Bu, mencegah penyebaran DBD sejauh ini seperti apa, Ibu?
1: Nah, peran masyarakat bisa juga dengan bergotong royong membersihkan lingkungan sekitarnya membersih. Kayak kan enggak tahu kita di pinggir-pinggir itu ada penampungan, sampah-sampah yang bisa jadi yang tempat sarang nyamuk itu kita gotong royong untuk membersihkannya.
0: Gitu.
1: Iya. Bila perlu misalnya pas membawa wabah ini daerahnya kita lakukan fogging tuh salah satunya. Itu biasanya tindakan.
0: Biasanya gitu ya. Ya memang harus dari kitanya juga.
1: Iya betul.
0: Swadaya masyarakat gitu ya. Dan terakhir Ibu untuk pesan Ibu nih supaya masyarakat ini lebih waspada terhadap DBD apa nih, Bu?
1: Pesannya jika ada bapak-bapak ibu atau yang lainnya merasakan demam yang mendadak, segera berobat ya. Mm-mm. Ya, berobat ke puskesmas atau yang terdekat lah. Mm-mm. Ya, untuk melakukan pemeriksaan.
0: Yeah.
1: Nah, yang pertama, yang kedua, bila ada demam, tindakan pertama kita di rumah jangan lupa ya, banyak minum.
0: Banyak minum.
1: Iya. Mm-mm. Prinsipnya kita kan enggak tahu itu demamnya karena sebab apa. Mm-mm. Intinya banyak minum. Okay. Yang kedua, yang ketiga jangan lupa makanan yang bergizi.
0: Nah,
1: dan istirahat cukup supaya antioksidan kita makin bagus. Itu aja ya.
0: Oke, ya. Baik ya, jangan lupa. Kalau tadi terlalu cepat Ibu menyampaikan, ya udah, nanti di playback lagi aja ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Ada di YouTube kita. Oke, kalau begitu terima kasih Bu Net
1: ya,
0: untuk waktunya sudah bersedia datang ke sini bagi ilmunya secara gratis untuk kita.
1: Iya.
0: Yang mana Ibu mendapatkan ilmu itu tidaklah gratis ya, Bu ya. Jadi amal jariah ya, Bu.
1: Iya,
0: amin, insyaallah. Oke, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dialog kita hari ini di Generasi Sehat. Banyak sekali informasi penting yang udah kita sampaikan dan disampaikan juga oleh narasumber kita tentang demam berdarah denggi, mulai dari gejala awal, tanda bahaya, penanganan, sampai langkah pencegahannya. Semoga perbincangan kita ini bisa menambah wawasan kita semua agar lebih peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungan, karena mencegah tentu lebih baik daripada mengobati. Oke, Ibu, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, sukses dan sehat selalu. Nah, saya Muti Utami pamit undur diri, sampai kita berjumpa lagi di acara Generasi Sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McCain, it's the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 kelas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat gol di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg.
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja, kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini yang adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play, and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought, you know, four players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan, karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morelo, padahal Morelo belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bokes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

Dari lapangan tenis, Arina Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini. Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini. Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke

Servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara serta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga mendapatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Seluruh wilayah ada 34 stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan ditamankan hampir per minggu ini. Yang tadi datangkan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang ini, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit meski ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
3: jadi memang targetnya kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita akan menang. Kita sudah menang hari ini. Ya, di pertandingan berikutnya kita harus menang.
1: We can climb on the table again.
3: Ya, jadi memang
1: first we have to win.
2: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak.

Mendengar dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi .co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Setengah hatiku tertinggal dari Geisha. Ini kalau udah tertinggal setengah, setengahnya lagi kemana itu? Melayang. Oke, masih di Pro 1 FM dengan lagu-lagu pilihan. Masih saya akan temani Anda enggak nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Kita lanjut lagi dari Geisha ke Anji, Jerawat Rindu.

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di 3 negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, Allah memberiku kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Ternyata hidup ini akan sangat indah jika kita tahu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa.

0: muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat zuhur hari ini tepat pukul 12.17 waktu Indonesia Barat, pertanda masuknya waktu sholat Jumat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kisah inspiratif. Wujud cinta Talhah bin Ubaidillah pada Islam dan Rasulullah. Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi setelah mengalami kematiannya? Lihatlah Talhah. Begitulah ucapan Rasulullah saat perang Uhud terjadi. Saat itu, pasukan Muslim terpecah belah, sehingga hanya tersisa beberapa dari mereka yang berada di dekat Rasulullah. Dan Talhah salah satunya. Ketika Rasulullah dan kaum muslimin dihadang oleh musuh, Talhah yang berperawakan kekar dan sangat kuat pun melindungi Rasul. Hingga lebih dari 70 tikaman harus ia terima demi melindungi sang kekasih Allah. Talhah adalah seorang pemuda yang cerdas, jujur, dan teguh pendiriannya. Mengetahui ada sebuah agama yang sejalan dengan sifat-sifat dan karakternya, menjadikannya begitu ringan menerima setiap kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Hingga ia pun memilih masuk Islam walaupun banyak yang menentang. Sejak awal keislamannya, ia tak pernah ingkar janji. Senantiasa hartanya dibagi kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Demikianlah wujud cintanya pada Rasulullah dan Islam. Sehingga gelar sebagai penghuni surga pun dinobatkan padanya langsung oleh Rasulullah.

Selamat siang pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1.

0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Jo Berita Daerah Babaha Sominan. Hari Ko Jumat 8 Mei 2026. Selamat siang pandangnya. Untuk mengawali perjumpaan siang hari Ko kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kota Padang Panjang hadapi pemotongan dana transfer ke daerah TKD sebesar 80 miliar rupiah di 2026. Pelayanan paspor perdana di kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Pasaman Barat tetap dibuka meskipun di tengah pemberlakuan work from home WFH. Buletin Berita Minangko dibacakan Mutia Utami. Pemerintah Kota Padang Panjang hadapi pemotongan dana transfer ke daerah TKD sebesar 80 miliar rupiah di 2026. Berikut laporan Nofri.
1: Untuk tahun 2026 ini, pemerintah Kota Padang Panjang khususnya mengalami penurunan belanja sekitar 80 miliar jika kita bandingkan dengan 2025 kemarin.
2: Kondisi keuangan kabupaten dan kota sangat bergantung pada keuangan negara. Di tengah dinamika global nan indak menentu, dampak langsung dirasakan pemerintah daerah berupa pemotongan dana transfer ke daerah. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD Kota Padang Panjang, Zia Ulfikri dalam talkshow RRI Bukit Tinggi beberapa waktu lalu. Zia Ulfikri mengatakan, Kota Padang Panjang merasakan langsung dampak pemotongan tersebut. Pada tahun 2026, dana transfer ke daerah dipotong sekitar 4 balai hingga 7 balai persen atau setara 80 miliar rupiah bagi Kota Padang Panjang. Langkah untuk menjaga stabilitas keuangan telah dilakukan. Menurutnya, BPKD sebagai pengelola keuangan daerah bertugas memastikan seluruh belanja diimbangi je pendapatan asli daerah. Dirinya menyebut BPKD indak mengalokasikan APBD nan defisit. Artinya, berapa pendapatan nan dicapai harus seimbang je belanja. Angko pendapatan juga indak boleh overestimate.
1: Angkanya tidak boleh overestimate, tapi juga harus mencapai angka yang optimal. Sehingga sebagian dari ketergantungan daerah ke pusat itu bisa di-handle oleh pendapatan asli daerah, masing-masing daerah. Dan juga kepatuhan kita kepada peraturan perundangan, kepatuhan kita terhadap penyampaian laporan, sehingga dana transfer dari pemerintah pusat dapat disalurkan secara maksimal, itu juga penting bagi kami di pengelola keuangan, itu merupakan tanggung jawab kami di sini, sehingga belanja yang telah kami alokasikan di APBD, yang telah menjadi DPA masing-masing OPD, itu dapat kami biayai seluruhnya. Sehingga APBD kita sehat.
2: Zia Ulfikri menegaskan, kepatuhan terhadap undang-undang sangat penting agar APBD tetap sehat dan indak menimbulkan utang. Dirinya menjalankan, pemotongan dana transfer juga terjadi pada 2025, sehingga Pemko Padang Panjang harus menyesuaikan pola belanja agar tetap berjalan optimal. Fokus diarahkan pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Zia Ulfikri menambahkan, jo kondisi tersabui, pihaknya berkomitmen menjaga APBD agar tetap sehat, transparan, serta akuntabel. Langkahku diharapkan mampu menjaga pelayanan publik tetap berjalan, meski di tengah keterbatasan anggaran. Nofri melaporkan.
0: PT PLN Persero UP3 Payakumbu mampakuai kolaborasi Jo Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKD. Kabupaten 50 Kota guna mengoptimalkan pemanfaatan listrik sebagai pendorong peningkatan pendapatan asli daerah PAD sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kolaborasi ko manitik beratkan pada optimalisasi pajak barang jojasa tertentu PBJT atas tenaga listrik melalui peningkatan konsumsi listrik nan produktif jo efisien. Upaya itu didukung jo berbagai program PLN serupa kemudahan layanan melalui aplikasi PLN Mobile, program tambah daya, serta edukasi konversi energi dari bahan bakar fosil ke listrik degensetisasi dan lebih ramah lingkungan. Sekretaris BPKPD Kabupaten 50 Kota Bobby Irwanto menyampaikan bahwa sinergiko menjadi strategi penting dalam memperkuat pembangunan daerah. Pelayanan paspor perdana di kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Pasaman Barat tetap dibuka meskipun di tengah pemberlakuan work from home WFH Satio hari Jumat. Berikut laporan Awan Ahmad Fauzan.
3: Kantor Imigrasi Kelas 1 Don TPI Agam sejak Kamis 9 April 2026 meresmikan layanan keimigrasian jemput bola ke ujung barat Sumatera Barat dengan membuka pelayanan paspor perdana di Kantor Dinas Penanaman Modal Jo Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Pasaman Barat. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Teknologi Informasi Jo Komunikasi Imigrasi Agam Putu Agus Sugiyarto kepada wartawan mengatakan, layanan tasabuh merupakan salah satu inovasi dari Kantor Imigrasi Agam untuk menjawab kerinduan masyarakat akan akses birokrasi nan lebih dake, mudah, jo terjangkau. Dalam kesempatan itu Putu Agus menjalehan, bagi masyarakat nan ingin memanfaatkan layanan ko, ada beberapa poin-poin penting nan paralu diperhatikan. Di antaranya memastikan lokasi pelayanan yaitu berada di ruang kantua DPMPTSP Pasaman Barat. Selanjutnya memastikan layanan masih tasadio. Karena kuotanan baru tasadio ada 25 pemohon per hari layanan. Sedangkan frekuensi layanan direncanakan hadir rutin 2 kali dalam sebulan. Dan jenis layanan meliputi pembuatan paspor baru, penggantian paspor, syarat digitalisasi melalui aplikasi M-Paspor. Kemudian, seluruh proses pelayanan jual pengunggahan berkas persyaratan dilakukan secara digital melalui aplikasi M-Paspor. Sehingga masyarakat tidak perlu mengantri secara manual.
4: Ini pelayanan dilaksanakan sebulan dua kali. Sehingga masyarakat dapat langsung datang ke tempat ini. Semoga dapat membantu masyarakat Pasaman Barat.
3: Sementara ko masyarakat Pasaman Barat Edi Talif kepada wartawan Jo mengaku bersyukur Jo terbantu dengan adanya layanan paspor di kantor DPMPTSP Pasaman Barat. Edi Baro agar layanan itu segera ditambah layanan hariannya.
5: Saya Edi Talif dari Sasa hari ini mengurus paspor di kantor pelayanan satu pintu. Terima kasih banyak Pemda Pasaman Barat dan hari ini memudahkan kami masyarakat untuk mengurus paspor yang barangkali insya Allah akan diberikan untuk umroh keberangkatan bulan Juni tahun 2026.
3: Sebagaimana diketahui, Pasaman Barat merupakan wilayah Karajo terjauh dari Kantua Imigrasi Agam, bahkan berbatasan langsung dengan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Karena selama ko, warga harus menempuh perjalanan dan cukup jauh untuk mengurus dokumen perjalanan mereka. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alnomar Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Menteri Pekerjaan Umum PU Republik Indonesia Dodi Hanggodo meninjau pembangunan Sekolah Rakyat SR Tahap 2 di Kabupaten Dharmasraya. Dikatakan berdasarkan data progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Dharmasraya, alam mencapai sekitar 9%. Dirinya menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 2 di daerah itu rampung pada Juni 2026 sehingga dapat dipagunokan ketika tahun ajaran baru Juli mendatang. Kominfo Tanah Data menggelar sosialisasi literasi digital bagi kader posyandu di Nagari Tigo Koto guna membekali para ibu pemahaman internet sehat demi menjaga ketahanan keluarga di era teknologi. Berikut laporan Irsyad.
6: Dinas Kominfo Tanah Datar tengah mengencarkan penguatan literasi digital bagi masyarakat hingga ke tingkat nagari. Melalui sosialisasi di Nagari Tigo Koto, para ibu kader posyandu menerima pembekalan mengenai cara menggunakan internet secara bijak jo produktif. Kepala Dinas Kominfo Dedi Triwidono menyatakan bahwa literasi digital menjadi fondasi dalam membangun keluarga nan tangguh di tengah perkembangan teknologi. Dedi mendorong para orang tua agar senantiasa mendampingi anak-anak secara aktif selama mereka mengakses platform digital. Peran ibu dianggap sangat strategis karena berfungsi sebagai filter dalam menyaring derasnya arus informasi di dunia maya. Selain itu, kegiatan komagiahan edukasi mengenai cara mengidentifikasi berita hoax, serta pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Para peserta juga diperingatkan untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan daring dan dapat mengancam keamanan keluarga.
7: Kalau ada kemudahan dalam memberikan informasi, kemudian penyampaian sesuatu, kita dengan bebas saja. Pastikan dulu, betullah informasi tersebut. Cek dan recheck dulu, sumbernya dari mana, informasinya dari mana. Ketika informasi yang salah ibu sebarluaskan, dan itu menjadi suatu keyakinan bagi orang yang membaca dan melihat itu suatu kebenaran, maka sesungguhnya ibu sudah menyebabkan dosa jahiliyah.
6: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap agar penguasaan teknologi ko nantinya mampu meningkatkan kualitas pendidikan jo pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa depan. Irsyad melaporkan.
0: Setelah pelaksanaan pemilu Jopilkada serentak sukses dilaksanakan, KPU Tanah Datar kembali memasifkan kegiatan sosialisasi bakal lanjutan melalui program-program KPU Tanah Datar Mengajar. Sasaran utama dari kegiatanku adalah pemilih pemula nan alah berusia 17 tahun, jo calon pemilih pemula nan akan memasuki usia 17 tahun nan tersebar di sekolah SMA, MA Sadrajat. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Ihwan Arif mengatakan, sasaran utama kegiatan pendidikan pemilihku adalah pemilih pemula nan alah berusia 17 tahun atau OTW 17 tahun. Kegiatanku merupakan tindak lanjut program nasional sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan di Tanah Datar. Di KK Bukit Tinggi gelar pertemuan kerjasama upaya berhenti merokok UBM di sekolah 2026. Berikut laporan Joni Marbeta.
8: 65 orang peserta terdiri dari petugas puskesmas dan tenaga kependidikan guru sekota Bukit Tinggi mengikuti pertemuan kerjasama upaya berhenti merokok UBM di sekolah tahun 2026 dan digelar di Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi 7 Mei 2026 menghadirkan narasumber di antaranya dari epidemiolog kesehatan ahli pertama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Melisa SKM Master Epidemiolog dibuka Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P DKK Bukit Tinggi Dr. Gigi Melinda Irianti Putri MKM mewakili kepada Dinas Kesehatan DKK Kota Bukit Tinggi. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Perda Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Wali Kota Perwaku Bukit Tinggi tentang kawasan tanpa rokok KTR dan juga mengevaluasi dilakukannya untuk melihat efektivitas penerapan KTR mulai dari sosialisasi, edukasi, pengawasan, pembinaan hingga tindak lanjut di lapangan dan kiniko masih ditemukannya perokok pemula nan alah menjalani screening di sekolah namun indak melanjutkan pendampingan di klinik upaya berhenti merokok UBM. Menurut Melinda Irianti Putri menegaskan pentingnya keteladanan tenaga pendidik dalam mendukung kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah dan mengingatkan guru harus menjadi contoh bagi siswa dalam menaati aturan larangan merokok di sekolah.
9: Kawasan tanpa rokok, tetapi walaupun di sekolah bukan hanya tertumpu kepada siswanya saja, kadang-kadang mungkin maaf bahkan guru yang merokok. Jadi anak-anak yang tadi itu yang dalam tanda kutip cukup aktif itu malah menjawab, Pak, itu merokok, Pak. Pak Anji itu merokok, Bu. Ibu yang merah mana nih? Nah, Pak itu merokok. Kok ibu merah mana, Pak Anji itu ibu? Ada yang merokok, Pak?
8: Sementara itu, hal nan samo disampaikan epidemiolog kesehatan ahli pertama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Melisa SKM Master Epidemiolog menyampaikan terdapat 7 kawasan tanpa rokok termasuk lingkungan tampik beraja mengajar. Pelanggaran terhadap aturan itu dapat dikenakan sanksi ataupun denda kerana itu lingkungan sekolah indak boleh ditemukan puntung rokok dan untuk itu di Bukit Tinggi setelah alah ado berjalan secara maksimal aturanan dibuat juga perlu penguatan satgas kawasan tanpa rokok.
10: Kalau untuk penegakan kawasan tanpa rokok di Kota Bukit Tinggi sudah cukup bagus ya Bapak ya, karena kita lihat sudah nggak ada lagi reklame, cuma hanya saja kita mungkin butuh beberapa kebijakan adanya pembentukan satuan tugas. Nah satuan tugas itu fungsinya untuk menemukan semacam polisi menemukan yang terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Jadi ke depannya dengan adanya satuan petugas ini akan dapat diterapkan peraturan daerah tersebut dengan lebih komprehensif dan lebih intensif lagi. Gak harus diperkuat lagi karena kita memang butuh kebijakan yang mengikat. Tapi Bukit Tinggi sudah cukup bagus, baik dari sektor pendidikannya, sektor kesehatannya juga sudah cukup bagus. Ini contohnya Kota Bukit Tinggi sendiri sudah mempunyai satgas di saat kabupaten kota lain masih ada yang belum.
11: Berarti tinggal penyempurnaan, Ibu?
10: Tinggal penyempurnaan dalam prakteknya. Kita harap ada juga dukungan dari pemerintah terhadap pemberian sanksi-sanksi bagi para pelanggar.
8: Dalam pertemuan itu juga dipaparkan pula data screening deteksi merokok dari usia 10 hingga 21 tahun periode Januari hingga Maret 2006 dan dari laporan nan ado capaian screening nan alun memenuhi target masih ditemukan di wilayah Karajo Puskesmas Rasimah Ahmad Jo Puskesmas Tiga Bale. Pemerintah Kota Bukit Tinggi menargetkan penguatan implementasi kawasan tanpa rokok melalui kerjasama lintas sektor dan juga penguatan satgas KTR agar penerapan aturan semakin efektif di masyarakat. Juni Marbita mengamban untuk Berita Minang pada siang hari ini.
0: Demikian berita daerah Babas Suminang untuk siang hari ko Jumat 8 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan di suap pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Mutia Utami, selamat siang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukittinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: So, Dery Melly mengantarkan kita ke penghujung lagu-lagu pilihan untuk siang ini. Dan sesaat lagi di pukul 13.35 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Cinderella siang ini dengan rikuasan lagu. Tetap di Pro 1 FM, RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
0: Cinderella siang ini dengan rikuasan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami at pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Cinderella, siang ini dengan rikuasan lagu di 0811-669-9720 atau live TikTok at pro1.bukittinggi.

0: Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat siang pendengar, kita sudah di Cinderella siang ini dengan requestan lagu. Yuk silakan untuk Anda yang ingin request 10 lagu yang sudah kita sediakan di playlist kita, langsung saja telepon ke 0811-669-9720 ya. Okay, baik, kita sudah bisa terima penelpon pertama untuk siang ini. Cinderella. Cinderella.
1: Siang ini dengan requestan lagu.
0: Iya, aduh. Kenapa terdiam itu Uncle Gazi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak terdiam gitu Uncle Gazi. Ah, kemana ini orangnya gitu kan?
1: Ya, saya takutnya nggak masuk urusan Kak.
0: Nggak expect gitu ya, ternyata masuk ya kan?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Gimana kabar Uncle Gazi?
1: Alhamdulillah sehat juga
0: ya. Oke, Uncle Gazi lagi di mana nih sekarang? Batu Sangkar ya?
1: Ya.
0: Sangkar, ya. Hujan kah di sana?
1: Enggak kak.
0: Oh enggak.
1: Mendung nggak?
0: Oh lagi mendung. Aduh, di sini mah Bukit Tinggi ya hujan mulu deh.
1: Mendung tapi anginnya agak kencang nih kak.
0: Berarti hujannya ke bawah angin gitu ya?
1: Iya. Arah ke apa namanya? Ke Payakumbuh mungkin hujan di bawahnya jadi enggak.
0: Benar-benar. Dan itu melewati Bukit Tinggi ya kan?
1: Ya, iya. Kita sama Kak Tia sekarang lagi sebelah-sebelahan Gunung Merapi nih Kak.
0: Oh, lagi sebelah-sebelahan Gunung Merapi. Oh gitu, iya. Ya, kok bisa gitu? Emang gitu ya? Iya, emang kan, gitu ya?
1: Iya kayak gitu lah Kak. Saya jatuhnya di tengah-tengah nih Kak.
0: Oh, kalau di tengah-tengah.
1: Kalau dari Simabur ini, kalau lewat Padang Panjang, kalau nggak ada halangan 1 jam. Tapi kalau lewat Batu ke Bukit Tingginya juga 1 jam Kak.
0: Oh gitu, jadi Uncle Gazi nggak lagi di Batu Sangkar sekarang?
1: Iya, di Simabur tepatnya.
0: Oh Simabur kan namanya, oh gitu. Oh jadi itu di pertengahan ya. Jatuhnya ya?
1: Di tengah-tengah jatuhnya Kak. Jadi kalau ke Padang Panjang, kalau dari sini cuma kalau naik motor 20 menit tembus Kak.
0: Deket ya, nggak terlalu jauh juga ya. Berarti ya.
1: Iya,
0: okay.
1: Tapi kalau ke Kota Batu Sangkar cuma 10 menitan.
0: Tapi berarti emang lebih dekat ke Batu Sangkarnya gitu.
1: Iya,
0: betul.
1: Kalau Kak Tia pernah ke Desa Terindah atau Pariangan, Nagari Tua Pariangan, nah di situ dekat situ, Simabur.
0: Iya, pengennya sih ke sana tapi belum pernah. Itu ke Batu Sangkar pernahnya ke Istana Basa Pagaruyung aja.
1: Lewat mana? Lewat Padang Panjang atau lewat Baso?
0: Lewat Baso.
1: Lewat
0: Baso, Uncle Gazi.
1: Kota Batu Sangkar, kalau dari Bukit Tinggi memang dekat ke Baso lewat Kak.
0: Ya kan, emang lebih dekat ke Baso kan.
1: Tapi kalau saya nih di Pariangan atau di Simabur ini, kalau mau Bukit Tinggi, dekatnya lewat Padang Panjang Kak.
0: Iya. Betul. Kita mah nyari pokoknya jalan yang terdekat aja dari kita gitu. Biar alternatif kepake gitu ya.
1: Iya, jalan Baso agak banyak lubang-lubangnya Kak.
0: Iya. Bener. Kalau di kondisi cuaca yang seperti ini, misalnya lagi hujan deras, kita takut lewat sana, itu lubangnya gak kelihatan nanti. Ya kan?
1: Iya. Kalau di lewat Padang Panjang Kak, kalau udah nyampe di Kubu Keramir namanya Kak, yang mau ke Solo itu lancar aja mau ke Bukit Tinggi lagi
0: kan? Gitu, iya. Oke deh, ya next time lah ya kalau misalnya ada jalan-jalan lagi bersama keluarga ya, lewatnya ke sana udah dapat nih rutenya dari Uncle Gazi gitu ya. Oke deh, Uncle, 10 lagunya disebutin dulu ya. Yang mana nih?
1: Berarti dapat yang perawan saya sekarang nih.
0: Iya, dapat yang perdana. Ini bisa pilih dari semua yang ada gitu ya. Oke. Nah, yang pertama nih ada Cakrakan, Salah Tapi Baik. Terus ada Shana Shannon, Kamu dan Kenangan, Liodra Pesan Terakhir, Mahen Pura-Pura Lupa, Once Sabda Alam, Sheila on 7 Hari Bersamanya, Dikta Cinta Aku Menyerah, Judika Putus Atau Terus, Anmesh Senyumlah, Firza Tentang Rindu. Yang mana nih?
1: Yang mana ya?
0: Yang mana ya? Ayo, ayo.
1: Firza atau Shana Shannon ya,
0: Kak? Tuh, dua-duanya tapi bagus.
1: Yang pertama tadi judulnya asing ya, Kak ya? Salah tapi apa kita?
0: Nah, salah tapi baik. Gimana tuh? Iya, benar. Jadi agak ambigu salah gitu yang kau.
1: Kita salahnya berarti orang baik ya, Kak.
0: Nah, itulah ini entah apalah ini konteksnya ini ya, lagunya ya. Oke, okay. Mana nih yang kau? Shana-shanan aja kamu dan kenangan ya. Boleh. Siap, disalamin engkau buat siapa aja lagunya.
1: Oke, yang pertama teman-teman sekali buatnya Ibu Sumaya, sehat selalu. Panjang umur, rezeki dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Salam buat menyakati yang lagi tugas, sehat selalu, Kak. Lancar selalu aktivitasnya, rezeki dan bahagia selalu keluarga.
0: Amin, terima kasih engkau.
1: Iya, sama, Kak. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, semoga didengar juga lewat streaming, sehat selalu.
0: Salam
1: buat Kak Tersyalila. Salam buatnya Mak Iwan.
0: Iya.
1: Salam buatnya Mama Bumbu Kopi, Bu Marni.
0: Oke.
1: Salam juga buatnya Bang Kristen. Salam buatnya Kak Uki, Ibu Dewi Kamudera. Salam buatnya Yulia, Bang Denny. Salam buatnya Ninita, Mira.
0: Iya.
1: Salam buatnya Mas No. Salam juga buat Bang Sumut.
0: Boleh.
1: Salam juga buatnya Kak Ia, Kak Kontan. Salam juga buatnya yang biasa gabung semua-semuanya di Persatu Bukit Tinggi. Disalamin semuanya.
0: Siap.
1: Khususnya untuk saya yang selalu ada di sini aja, Kak.
0: Oke, sama-sama ke Gazi. Oke.
1: Ya,
0: iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak terputus-putus sinyalnya di akhir. Apa kebawa hujan itu sinyalnya angkel apa bagaimana itu, ya kan? Oke, kita lanjut lagi di belakangnya angkel Gazi. Ada siapa lagi nih? Cinderella.
2: Yang ini dengan Rizalahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Divo.
2: Iya, Unimo.
0: Iya, aduh Uncu udah senang ya bisa dengar kita lagi, Uncu.
2: Udah, ini udah bisa di dua radio. Biasanya
0: Oh gitu.
2: Biasanya cuma di radio manual, bisa sekarang di radio digital udah bisa juga.
0: Di digitalnya bahkan juga udah bisa, iya, senang banget dong. Alhamdulillah. Ya,
2: biasanya cuma di radio manual aja bisanya nih. Sekarang di radio digital juga udah bisa. Di radio digital yang sebesar kamera sustel tuh nih.
0: Sebesar apa? Apa? Uncu sebesar kamera tuh stel.
2: Iya, kamera sustel zaman dulu aja. Iya. Di filmnya satu roll.
0: Iya, benar ya. Giliran itu ada yang gagal kan hangus gitu fotonya, kita kesel ya karena belinya mahal gitu ya.
2: Iya gitu.
0: Iya gitu. Oke, Uncu. Gimana solok Uncu hari ini? Hujan nggak nih?
2: Hujan nih.
0: Hujan sama dong tos
2: satu
0: dulu.
2: Satu langit. Berubah-ubah nak menentu pagi, siang, sore, malam itu berubah-ubah nih.
0: Betul ya. Ini lagi musimnya juga.
2: Tapi syukurin aja lah nih apa yang dikasih cuaca tetap enak soalnya.
0: Betul tetap karena ada berkahnya. Nah itu dia. Pokoknya kalau udah ada Pro 1 yang nemenin udah lah ya. Apapun cuacanya tetap seneng. Iya tetap bahagia, happy. Alhamdulillah.
2: Iya. Ini Pro 1 ini nayangin bola nih, iklannya itu terus yang keluar nih.
0: Iya, kita kan officialnya gitu.
2: Jadi bisa nyimak tentang bola bulan 6 besok nih.
0: Pokoknya nanti segala update-nya itu bakal ada dari kita, langsung dari Pro 3 nanti. Jadi bisa diupdate juga semuanya gitu ya. Cu, tungguin Cu ya.
2: Bisa diupdate di Pro 1 ini, bisa disimak ini, bisa memantau dari Pro 1 kalau TV-nya rusak.
0: Nah tuh insya Allah.
2: Karena aku TV-nya rusak, bukan TV-nya yang rusak, siarannya nih.
0: Iya siarannya rusak ya, TV-nya mah baik-baik aja ya.
2: Iya, siarannya gak ada gitu. Makanya aku radio ini satu-satunya ibu dan aku.
0: Aduh ya deh, oke insya Allah nanti segala update-nya, informasinya itu bakal kita panjangkan dipancar luaskan dari RRI Bukit Tinggi. Amin. Gitu langsung dari Pro 3 RRI juga nanti ya. Oke, uncus
2: ya. Lah kalau gitu ya.
0: Aha, jadi harus
2: legal lah. Aku walaupun gak gitu banget sama bola ya, jadi lah.
0: Karena kalau Piala Dunia itu kan ini di, cukup ditunggu-tunggu gitu ya, Uncu ya. Ya. Oke deh, Uncu.
2: Tidak ketinggalan bisa mendengarnya dari apa nih?
0: Bener. Uncu, Uncu lagunya ini udah inget atau mau dibacain, disebutin lagi nih yang bisa dipilih?
2: Bacain aja lah nih tadi. Tadi aku lagi mencet nih.
0: Oh iya ya, lagi konsentrasi berpacu dalam melodi gitu ya.
2: Iya, apa satu tadi aku
0: banyak. Oh gitu. Iya, nggak apa-apa, kan bisa nomor dua masih di awal-awal ya. Oke, kita bacain ya. Ini ada ya, cakrak. Apa Cu?
2: Ya.
0: Yap, oke. Cakrakan salah tapi baik. Liodra pesan terakhir. Mahen pura-pura lupa. Once sabda alam. Sheila on seven hari bersamanya. Judika putus atau terus. Dikta cinta aku menyerah. Anmesh senyumlah. Firza tentang rindu. Mau yang mana Uncu Divo?
2: Ini cowok semua nih.
0: Iya, banyak kan cowok ya versinya hari ini. Ada tuh satu cewek.
2: Ada ceweknya gak? Ceweknya kemana
0: nih? Ada ceweknya Liodra nih, pesan terakhir. Iya kan Uncu juga cuma bisa milihnya satu. Iya, besok disediain yang cewek lagi. Yang hari ini dulu ya.
2: Yang cewek aja lah
0: Liodra. Oke, baik. Disalamin Uncu, lagunya buat siapa ini?
2: Salam dan kepikiran Uni.
0: Terima kasih.
2: Yang mendengarkan suara kita berdua Uni di studio Protestu. Ini bukit tinggi, gitu.
0: Iya.
2: Tinggi. Jadi nanti kita kalau.
0: Oke.
2: Salamnya untuk Bang Daburahan di Sawalunto, Mama Dipo dengan Tutu Kecatala.
0: Baik.
2: Asu salamnya untuk Mas Nyo di Lubuk Muto. Tadi bagi putra penduduk hati di Padang Panjang, Mama Kopi dan Ibu Marni. Mama Mitama di Pariaman. Kita pasal di Pariaman Jalat.
0: Salahnya
2: tuh yang udah angkel ganti tadi, yang udah menyalamin, terima semuanya dari awal sampai terima kasih ya, salamnya salam dua dari Ibu Anggari. Aduh, salamnya untuk yang biasa gabung, enggak bisa gabung, yang udah gabung, yang akan gabung, semuanya dari awal sampai disalamin, yang mendengarkan saja melalui video streaming manual digital dimanapun berada. Salamnya untuk semua-semua ala semua-semua dapat salam dari Studio di Studio Sebelah Tanpa Kepecelian Pendengar Aktif dan Pasif. Itu okay. Lagunya ya nih.
0: Siap. Kalau
2: lagunya di sana aku dengar lagunya di sini.
0: Makasih. Baik. Ya nih. Sama-sama Uncu.
2: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Divo di Anam Suku Kota Solok ya. Oke, pengen dengar Liodra pesan terakhir. Dan yuk kita lanjut lagi. Ada siapa lagi nih? Di belakangnya Uncu Divo. Cinderella.
3: Halo, Cinderella.
0: Selamat siang. Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Kameri nih.
3: Iya.
0: Dari Bekasi dong. Bagaimana kabar Bekasi hari ini, Kak?
3: Oh, alhamdulillah cerah.
0: Alhamdulillah, cerah ya. Oke, cerah merekah, rame seperti sedia kala. Iya. Oke, enggak kemana-mana nih, enggak jalan kemana gitu, Kak Meri.
3: Oh enggak, kan sekarang masih hari aktif kan, maksudnya anak sekolah, orang kerja.
0: Oh iya benar ya, anak-anak sekolah mah enggak ikutan WFH gitu ya.
3: tidak.
0: Iya, tentu tidak. Jadi ya orang tuanya juga gak bisa kemana-mana ya, Kak Mary ya.
3: Oh, iya, tidak bisa.
0: Tidak bisa, ya. Berarti jauh berbeda ini suasananya di sana sama di sini. Di sini ini lagi hujan, dingin. Aduh, iya. Males pokoknya mau keluar ya.
3: Enak tuh makan soto Padang, enak.
0: Keingetannya langsung soto. Iya ya, karena kalau ini kalau hujan-hujan gini tuh emang enaknya yang kuah-kuah anget-anget gitu ya.
3: Iya, soto Padang apa soto Betawi, mantap jiwa.
0: Iya, betul-betul. Iya deh, ntar kapan-kapan pulang kampung lagi makan soto Bukit Tinggi berarti. Bukan soto Padang, karena nggak di Padang makannya ya kan.
3: Soto Bukit Tinggi.
0: Iya, soto Bukit Tinggi gitu. Oke.
3: Soto Jam Gadang.
0: Soto Jam Gadang. Itu agak-agak rebutan ya kalau soto Jam Gadang ya, karena rame pasti yang makan di sana kan. Oke. Kak Mary, lagunya udah pada tahu ini?
3: Aku belum dengar.
0: Belum dengar. Oke, siap, kita bacain lagi ya. Ini ada Cakrakan, Salah Tapi Baik, Mahen, Pura-Pura Lupa, Once, Sabda Alam, Sheila on Seven, Hari Bersamanya, Dikta, Cinta Aku Menyerah, Judika Putus Satu Terus, Unmesh, Senyumlah, Firza, Tentang Rindu. Kameri mau yang mana nih?
3: Firza boleh, Once boleh.
0: Mana
3: ya?
0: Firza aja, kayaknya lebih seru nih kalau Firza ya. Boleh, boleh, yuk disalamin dulu buat siapa aja nih, Kak Mary.
3: Salam pertama buat Katia.
0: Terus
3: salam sehat selalu. Semoga lancar ya apa yang diinginkan.
0: Amin.
3: Salam
0: amin, amin, amin.
3: Buat,
0: thank you.
3: Tadi Uncle Dipo.
0: Benar.
3: Buat Uncle Gazi. Buat Mak Diman. Buat Abang Cipta Mame.
0: Baik.
3: Pak Agus.
0: Pak Agus. Oke. Okay. Terus
3: Dewi Samudra.
0: Kok ketawanya lama lo, Kak Mary? Jangan lama-lama ketawanya. Oke, okay, lanjut.
3: Buat Firman. Buat Rahma.
0: Oke.
3: Buat semua-semua aja, tanpa terkecuali dari Mary ya.
0: Asik. Oke deh.
3: Makasih, Katia.
0: Sama-sama, Kak Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Mary di Bekasi, iya, pengen dengerin siapa tadi itu? Firza, benar banget, Tentang Rindu. Udah ada 3 penelpon, berarti sekarang saatnya untuk kita puterin lagu yang udah di request ya. Ada yang pertama tadi request Uncle Gazi. Pengen denger Shana Shannon, Kamu dan Kenangan. Untuk Uncu Divo dan Kak Mary juga ditungguin. Tetap di sini, masih di Cinderella. Siang ini dengan request kuasan lagu.

0: Kata ini disematkan pada sosok salah seorang pahlawan nasional, Abdul Rahman Saleh. Beliau adalah seorang yang terpelajar dan menguasai banyak hal. Dalam dunia penerbangan, beliau begitu dikenal. Dalam dunia kedokteran, beliau adalah seorang pakar. Tapi kemampuan-kemampuan ini ternyata belum cukup baginya untuk berkontribusi bagi Indonesia. Abdul Rahman Saleh begitu mencintai dan mengagumi Indonesia. Sehingga apapun yang dilakukannya haruslah bertujuan untuk Indonesia. Dorongan keinginannya agar Indonesia dikenal dunia begitu tinggi. Maka berkat keberanian dan kerjasamanya bersama para tokoh lain, Radio Republik Indonesia pun berdiri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar masih di Cinderella siang ini dengan requestan lagu. Sebelum kita lanjut ke lagu requestan berikutnya ya, untuk Kameri ya tadi ya. Nah, ini kami sampaikan dulu berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK mobil merek Daihatsu nomor polisi BA1127LG warna hitam metalik dengan nomor mesin INRF243150 dan nomor rangka MHKV5EA1JHK020145 atas nama Hendra. Hilang pada Kamis 30 April 2026 di perjalanan dari Ngarai Sianok menuju Aur Kuning. Setelah dicari, surat-surat tersebut tidak ditemukan lagi. Bagi yang menemukan, harap menghubungi RRI Bukit Tinggi di 0752-22583 dan bisa menghubungi nomor handphone 0831-3427-8416 atau bisa mengantarkan surat-surat itu ke RRI Bukit Tinggi Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning, Bukit Tinggi. Sekarang kita ke Firza untuk Kameri di Bekasi tentang rindu.
1: Bapak itu sering telepon, tapi kamu nggak pernah ngangkat. Kamu kemana saja?
2: Dari kondisi Pak, jangan-jangan
1: juga. Kok? Aku isap yang pernah kamu ceritakan nih.
3: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi. Rosatu.

dengan requestan lagu di 0811 669 9720 atau live TikTok @pro1.bukittinggi.

0: Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi di Cinderella. Siang ini dengan requestan lagu, yuk langsung kita udah buka lagi nih untuk penelpon berikutnya ya. Kesempatannya langsung aja ada lagi, yuk kita terima lagi Cinderella.
1: Cinderella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dimulai dengan keraguan-raguan, Bang Ardi?
1: Agak tell me.
0: Iya, kalau hujan-hujan gini bikin tell me gitu emangnya. Aduh, kasihan banget. Nih, mungkin tadi belum sempat makan kali ya, siang tadi ya.
1: Orang pulang Jumat langsung makan.
0: Oh, langsung makan. Oh, ini saking kenyangnya mungkin nih, jadi tell me. Aduh.
1: Cinderella
0: apa ya? Pasti pikirannya ruang rindu kan? Kepikiran ruang rindu kan?
1: Udah.
0: Aduh. Iya, tell me why gitu. Gimana Bang Ardi hari Jumatnya hari ini, berkah ya? Alhamdulillah.
1: Iya, dari Satuan Organisasi Wanita Haus Akan Eksistensi.
0: Wih, takut banget disingkat.
1: So what
0: gitu loh. Gitu lohnya enggak ada.
1: Iya, suka isi pepaya nanas. Satu rasa selera wanita Indonesia.
0: Wih, tahu aja sih Tia suka buah-buahan. Disingkat.
1: Tia suka Isyana Saraswati.
0: Iya sih, iya juga lagi. Iya, ngefans juga ini.
1: Saya dari tempat olah masalah kenakalan remaja kurus.
0: Kurus, baik. Disingkat.
1: Tom Cruise.
0: Tom Cruise. Ganteng pada masanya ya, legend ya. Aduh, iya. Terus apa lagi nih Bang Ardi?
1: Dia dari tante-tante seksi. Enggak itu deh, dulu deh.
0: Oh, jangan dulu.
1: Dia
0: okay.
1: Dari angkatan asik. Asik. Jaim manja seksi. Jaim manja seksi.
0: Ya, dia belum kelar udah ketawa duluan, tahu? Ya,
1: Jaim manja seksi namun otaknya enggak sembarangan.
0: Begitu. Itu memang itu kayaknya ya. Disingkat.
1: Anak zaman sekarang,
0: ya nggak sembarang gitu ya, anak zaman sekarang. Wih, mantap. Oke, ada lagi Bang Ardi.
1: Dia dari tante-tante seksi, pangborong dan berondong.
0: Disingkat.
1: Taksi bodong.
0: Aduh, panjangannya bagus, singkatannya membagongkan ya. Oke. Terus apa lagi?
1: Sama saya nih.
0: Apa?
1: Sama saya ini.
0: Coba.
1: Anak gaul kota. Kalau lapar suka nyolong.
0: Disingkat.
1: Angkot kalong.
0: Angkot kalong. Ini angkot kalong maksudnya nih angkot tengah malam gitu.
1: Iya ngalong
0: nggak pakai tidur ya, ngalong dia. Oke, terus
1: pikirannya Nora, banyak sahabat tapi pengertian.
0: Disingkat
1: Vino Bastian.
0: Vino Bastian, G-nya kemana Bang Ardi? G-nya kemana?
1: Dia juga orang udah pada tahu deh tuh G-nya betul.
0: Iya, orang udah kebayang ya. Oke.
1: Dia mau di iniin apa namanya? Apa namanya? Psikolog. Psikolog kan gitu.
0: Terus
1: psikologi.
0: Ya, yang inget aja Bang Ardi.

0: Bang biasanya itu.
1: Apa?
0: Bang Cut itu.
1: Oh, Abang Cut. Bang Cut kan lagi rawat jalan. Jalan dirawat-rawat.
0: Sama saya juga ngomong sama pemerintah Bukit Tinggi.
1: Oh, gimana?
0: Banyak tuh lubang-lubang di jalan kalau tiap tahun kenapa harus dibetulin, harus dirawat.
1: Iya.
0: Dirawat inap daripada dirawat jalan.
1: Nah, itu ya kan. Kalau dirawat inap tuh kayaknya penuh ya rumah sakit ya.
0: Iya, masih ingat kan?
1: Apa tuh?
0: Saya bilang bahasa Arabnya buku,
1: buku. Bahasa Arabnya buku.
0: Alkitab.
1: Oh, Alkitab. Iya.
0: Rak buku, almari. Ya gitu. Anak-anak artis.
1: Al-Eldul, iya.
0: Penyiar bahasa bahasa Arabnya, penyiar bahasa Arabnya.
1: Penyiar bahasa Arabnya, alama.
0: Salah.
1: Apa dong?
0: Alfiansa.
1: Alfian Tanjung, Alfian sah nama diganti-ganti. Oh, iya kan. Iya juga, bener-bener. Bang Ardi lagu,
0: Apa aja tuh dia?
1: Ini lagu yang standby ready to play ya. Ada Cakrakan, Salah Tapi Baik, Mahen Pura-Pura Lupa, Once Sabda Alam, Sheila on Seven Hari Bersamanya, Dikta Cintaku Menyerah, Judika Putus Satu Terus, Unmesh Senyumlah.
0: Yang enak yang itu deh tuh apa namanya?
1: Yang mana? Menyerah. Hah? Apa?
0: Menyerah.
1: Oh, cinta aku menyerah ini. Iya. Oke.
0: Ya bagus enggak? Bagus enggak tuh dia?
1: Bagus.
0: Kadang cuma dengar judul doang. Enggak tahu isinya.
1: Iya, makanya didengar dulu. Ntar kalau misalnya bagus di request lagi kalau ada momen. Kalau enggak ya udah skip. Oke, disalamin Bang Ardi buat siapa nih?
0: Untuk dia selamat bertugas.
1: Makasih, baru. Amin.
0: Untuk keluarganya,
1: amin.
0: Supaya pulangnya nggak kena hujan.
1: Wih,
0: itu dong. Makanya Swedia payung perlu hujan.
1: Iya, benar itu harus ya. Oke.
0: Iya deh, pokoknya Swedia aja. Buat Bang Cucita Mame, Mak Diman,
1: okay.
0: Untuk Lumut,
1: yeah.
0: Untuk Uci di Sawah Paduan, untuk Devisa Mudra, untuk Yulia di Pasaman, untuk Lila di Pariaman,
1: boleh.
0: Untuk siapa lagi ya, Cita di Maninjau, untuk Babi Maho, untuk... Pak Agus.
1: Oke, Pak Agus.
0: Kasih atuh dia nih kita.
1: Oh, iya. Boleh dikasih deh tuh Pak Agus.
0: Pak Agus dari apa namanya? Kumpulan cewek centil. Yang kurang liburan.
1: Oh, itu doang.
0: Udah itu.
1: Oh, iya.
0: Cewek centil yang kurang liburan.
1: Nah, tuh disingkat
0: Kuncen kuburan,
1: aduh buat Pak Agus ya. Iya deh. Oke, boleh. Terus siapa lagi nih, ada lagi Bang
0: ada
1: Ardi?
0: Ada lagi nih, buat dia nih apa namanya. Dia dari Dewan, suka ngintilin mantan, Nan Melekat di Mata.
1: Wih, disingkat
0: Daniel Mananta.
1: Hai, Daniel Mananta. VJ ya. Oke.
0: Ya udah deh, Tia.
1: Oke deh, Bang Ardi.
0: Belakangnya, terima kasih banyak, Tia.
1: Iya, sama Bang Ardi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ardi ya. Requestnya Dikta, Cinta Aku Menyerah. Semoga cocok ya, suka sama lagunya. Karena masih belum tahu nih, denger dari judul aja. Oke, nanti kita dengerin sama-sama ya. Cinderella.
2: Yang ini dengan requestan lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yulia, sudah lama kita tidak berjumpa. Berjumpa, ngobrol dong. Iya, kemana aja Ibu?
2: Nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Wah, oh ini menarik ini ya. Nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Iya juga. Terbukti ya Bu ya. Aduh, kalau denger tawanya Ibu Yulia nih seneng banget gitu, kayak lepas gitu tawanya gitu loh. Keren, keren.
2: Oh, dari sono.
1: Iya, emang udah bawaan lahir ya Bu ya. Iya,
2: dari bawaan lahir, bisa diubah-ubah lagi.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Tawanya Ibu

0: tuh menghibur gitu, ngasih semangat, apalagi buat kita di Bukit Tinggi yang lagi dingin-dingin, jadi bisa lebih hangat suasananya, ya kan?
1: Bodoain kene.
0: Ternyata Pak Saman lagi hujan juga, Bu.
1: Iya, dari tadi pagi.
0: Iya sama dong, dari tadi pagi ya, berarti sedih-sedih lah langit kita hari ini ya. Gak apa-apa.
1: Langitnya sedih asal kita
0: sedih. Nah asal kitanya jangan sedih. Tapi meskipun langit sedih, pas hujan gini ada yang terbantu juga. Sawahnya jadi gak kekeringan, kebunnya juga iya. Gitu ya Bu ya. Pasti ada selalu berkahnya gitu. Oke, siap Ibu. Ibu request lagu yang mana ini? Udah ada yang ditandain atau mau Tia sebutin lagi?
1: Putus atau terus aja lah.
0: Putus atau terus aja lah dari Judika. Wah, udah nyimak dari tadi nih Ibu sembari berpacu dalam melodi.
1: Pas Abang Ardi gabung baru di radio.
0: Oh gitu. Alah. Ya untunglah bisa langsung nyambung ya Bu ya.
1: Ya kadang-kadang cepat nyambung karena enggak juga.
0: Tergantung ini, tergantung nasib ya, tergantung hokinya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Cepat nyambung kadang enggak.
0: Itulah hidup ya Bu, ada variasinya, ada naik turunnya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke baik, Ibu boleh disalamin lagunya buat siapa aja ini?
1: Salamnya pertama Pak Katia yang lagi tugas, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu. Ibu juga ya.
1: Pak Hartu yang barusan,
0: iya.
1: Mama Bung Kopi sama Bung Marni.
0: Oke.
1: Okay. Mari Iman Hasir Gazi, Firman Lila Uji. Bang Benny.
0: Terus
1: Bang Benny Putra Lumut bersama Desinya, Bang Cita Mame.
0: Iya.
1: Karama. Nah, yang enggak tersebut namanya dibungkus rapi aja lah tanpa terkecuali.
0: Dibungkus rapi aja tanpa terkecuali.
1: Yang sama dengan Sanonya.
0: Wah, iya deh.
1: Assalamualaikum.
0: Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yulia nih, warga Pasaman juga lagi hujan-hujanan, dingin-dinginan ternyata ya, sama sama warga Bukit Tinggi yang juga lagi hujan-hujanan. Solok juga tadi tuh Uncu Divo ya. Oke, baik, kita lanjut lagi yuk. Siapa lagi nih yang terakhir di segmen ini? Cinderella.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa ini?
2: Dengan Putra TBA.
0: Dengan?
2: Putra TBA.
0: Putra?
2: TBH.
0: TBH. Oh, Putra TBH. Oke. Putra TBH. Di mana Bang Putra?
2: Di Kuansing.
0: Aduh, iya, jauh ya. Gimana siaran kita di sana, penerimaannya bersih Bang Putra?
2: Alhamdulillah bersih Kak.
0: Alhamdulillah. Iya. Rindu enggak selama Pro 1 enggak mengudara di sana?
2: Rindu banget Kak.
0: Rindu banget ya. Alhamdulillah sekarang udah terobati gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berkat usaha dan kerja keras, supaya pendengar kita yang dekat, yang jauh, semuanya bisa menikmati Pro 1 gitu. Oke deh baik. Di Kuansing gimana? Hujan juga gak nih Bang Putra?
2: Kini sedang-sedang ya bisa hitam lah datang.
0: Oh udah mulai ini ya, udah mulai mendung gitu awannya ya. Iya deh, nggak apa-apa. Kalau di sana kan itu cenderung iklimnya atau udaranya cukup panas ya.
2: Iya.
0: Iya nggak apa-apa lah, hujan-hujan dikit biar adem gitu ya.
2: Iya.
0: Iya deh, Bang Putra udah nyimak lagunya buat dipilih apa mau disebutin lagi nih?
2: Lagu apa deh Kak? Lagu yang salah, yang apa namanya?
0: Oh salah tapi baik.
2: Salah tapi baik tuh.
0: Oke, boleh dari cakrakan ya.
2: Salah tapi baik ya.
0: Nah itu kan bingung kan, gimana tuh dia salah tapi baik gitu. Apakah di dalam kesalahan ini ada kebaikan?
2: Iya
0: Kak. Oke deh, boleh disimak nanti lagunya. Disalamin buat siapa nih Bang Putra, silakan.
2: Ya salam buat kakak sedang tugas.
0: Terima kasih, amin.
2: Salam juga Bang Ardi tadi.
0: Boleh.
2: Salam buat kita Mami.
0: Oke. Terus
2: siapa tadi yang mau masuk tadi Kak?
0: Oh yang barusan ada Ibu Yulia.
2: Salam kenal Ibu Yulia.
0: Boleh.
2: Apa? Salam terbiha.
0: Iya. Siap.
2: Salam juga buat Siapa namanya, Kak?
0: Hmm, siapa namanya nih? Yang mana?
2: Yang apa tuh?
0: Yang sebelum Ibu Yulia. Yang mana?
2: Bang Firman.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jakarta.
0: Oh, iya Bang Firman. Oke, okay, boleh. Heeh. Terus
2: ya Mama Diman.
0: Iya, boleh.
2: Ah, bungkus rapi lah, Kak.
0: Oke, okay, bungkus rapi semuanya ya.
2: Yang belum masuk, yang sudah masuk tadi.
0: Siap. Oke, okay, deh kalau gitu. Iya, sama-sama Bang Putra, ditunggu lagunya ya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra TBH di Kuansing. Oke. Langitnya udah mulai hitam katanya. Awannya ya udah mulai gelap gitu ya, udah mulai mendung. Baiklah, ditunggu buat Putra TBH ya, Bang Putra ditunggu nanti lagunya. Sekarang kita ke lagu yang disuka sama Bang Ardi dulu nih. Pengen dengerin Dikta, Cinta Aku Menyerah. Untuk Ibu Yulia dan Bang Putra TBH ditungguin juga lagunya. Tetap di sini, masih di Cinderella siang ini dengan requestan lagu.

Selamat siang pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

0: dengan requestan lagu di 0811 669 9720 atau live TikTok at pro1.bukittinggi. Masih di Cinderella siang ini dengan requestan lagu. Menuju penghujung ya. Kita bisa terima satu penelpon lagi aja di sini. Yuk, cepet-cepetan. Siapa yang beruntung ini? Langsung kita terima aja. Cinderella.
1: Cinderella siang ini dengan requestan lagu.
0: Wih, seru nih ya. Di antara sekian banyak ternyata yang beruntung adalah Bang Cut.
1: Namanya Jumat Barokah.
0: Jumat Barokah ya. Dapat barokahnya juga kebagian gitu ya. Alhamdulillah.
1: Namanya juga Inya.
0: Inya apa?
1: Soleh.
0: Inya Soleh? Oh iya. Gitu. Jadi Bang Cut ada nama baru sekarang, Inya Soleh gitu. Kok ketawa loh. Iya kan. Iya, sejatinya kita ini adalah soleh-solehah. Amin gitu ya kan. Ini Bang Cut, gimana di Aceh Bang Cut? Hujan juga gak nih?
1: Tadi katanya langitnya gelap ya.
0: Oh iya betul, tadi langitnya gelap. Nah sekarang di Aceh gimana?
1: Ya gelap juga.
0: Oh gelap juga, iya berarti sama dong langitnya kita ya. Iya.
1: Mendung.
0: Iya ya, tapi gelap. Gimana rawat jalannya? Masih terus berlanjut?
1: Udah selesai.
0: Oh iya deh ya. Mudah-mudahan rawat jalannya nanti bisa di ini ya, bisa dimaksimalkan, dioptimalkan lagi gitu ya. Oke deh Bang Cut, karena kita keterbatasan waktu, dikit lagi aja nih cuma Bang Cut yang terakhir. Boleh lagunya Bang Cut mau yang mana nih? Nanti mau nyalemin juga kan.
1: Apa aja lah yang ada.
0: Ini yang tersisa ada Mahen, Once, Sheila on 7, Unmesh. Mau yang mana?
1: Mahen,
0: pura-pura lupa. Oke boleh, disalamin dong Bang Cut buat siapa aja.
1: Salamin yang pertama tadi untuk Bang Henry, aneh yang nampaknya.
0: Buat siapa?
1: Bang Ardi.
0: Oh Bang Ardi, aneh. Oh iya, oke boleh.
1: Dia biasa bikin singkatan, lupa untuk dilani, sekarang udah lupa dia sama dia.
0: Aduh, iya. Mungkin ini ya, belum sempat kali bikin. Oke, terus siapa lagi?
1: Julia, Putra Sembilahan tadi.
0: Boleh.
1: Terus cuma tiang.
0: Iya.
1: Di samudra.
0: Baik.
1: Juga ada Mahima. Juga Mabungo Kopi Dumarni.
0: Iya.
1: Juga Putra Lumut. Dan untuk Kasadualah.
0: Untuk Kasadualahnya aja. Oke baik, Bang Cut ditunggu lagunya ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Cut, sebagai penelpon terakhir kita di hari ini ya di Cinderella siang ini dengan requestan lagu ya. Masih makasih banget buat yang udah ikutan request dari tadi, udah dengerin juga. Belum sempat masuk sekarang, dicoba lagi besok ya, masih ada hari esok insyaallah. Oke dan sekaligus saya Mutia Utami pamit undur diri dari kebersamaan kita hari ini Jumat 8 Mei 2026. Sampai ketemu lagi di Cinderella esok hari. Kita ke lagu terakhir di Cinderella untuk Bang Cut Itamame di Aceh. Ada Mahen, pura-pura lupa. Tetap di sini masih di Pro 1 FM RRI Bukittinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: sampai jumpa lagi di Cinderella selanjutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lee. For everyone.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Mendengar masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Dan sore ini saatnya kita dengarkan dialog portal digital ya. Kali ini akan dipandu oleh rekan saya Tuti Widya. Silakan rekan Tuti.
1: Baik, selamat sore pendengar.
2: Di era modern saat ini, kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kembangkan wawasan Anda bersama kami dalam acara Portal Digital langsung dari Program 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi. Senang sekali kami kembali hadir di acara Portal Digital yang menghadirkan informasi aktual, edukatif, dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Langsung dari Studio Multipurpose RRI Bukit Tinggi dan Live YouTube RRI Bukit Tinggi untuk hari ini. Kali ini bersama saya, Tuti Widya. Dan tema kita hari ini adalah Cyber Security Business, proteksi ekosistem digital dari serangan fraud. Sebuah topik yang sangat krusial mengingat pesatnya transformasi digital juga diiringi dengan meningkatnya ancaman kejahatan cyber yang menyasar pelaku usaha. Nah, pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi, serangan fraud digital kini tidak hanya menyasar perusahaan besar, tetapi juga usaha kecil dan menengah yang mulai memanfaatkan teknologi dalam operasionalnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang keamanan cyber menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Dan untuk membahas lebih dalam, telah hadir di studio narasumber yang kompeten di bidangnya. Yang pertama yaitu Muhammad Rafika Zainal M.Com, selaku dosen teknologi informasi Prodi Bisnis Digital UIN Bukit Tinggi. Selamat sore Pak.
3: Sore Ibu.
1: Rafi. Ya. Baik, dan kemudian juga ada Fahri Rahman Pamuji dan juga Fauzan Aziman yang merupakan pengurus HMPS Bisnis Digital UIN Bukit Tinggi. Selamat sore Rahman, Fahri Rahman dan juga Fauzan Aziman.
4: Selamat sore. Sore Bu.
1: Ya, gimana kabarnya sore hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Ya cuaca gimana? Dingin ya?
3: Alhamdulillah hujan Bu.
1: Hujan? Iya baik. Tapi bisnis tidak dingin tapi terus berkembang ya gitu ya?
3: Selalu berkembang.
1: Pak Rafi, selalu berkembang. Nah, ketiganya akan berbagi pengalaman serta tips penting dalam menjaga keamanan ekosistem digital bisnis. Nah, untuk pertanyaan kita yang pertama, kita ke Pak Rafi terlebih dahulu. Tadi ada istilah serangan fraud ya Pak ya. Nah, sebelum kita membahas yang lain, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan serangan fraud ini. Mungkin ada pendengar kita yang mungkin baru saja bergabung di acara portal digital ini atau baru saja mengikuti acara ini, ada baiknya mungkin agar tidak gagal paham pendengar kita, Pak Rafi bisa dijelaskan mungkin arti dari serangan fraud itu sendiri.
3: Oke, baik Bu. Untuk fraud itu sendiri, itu adalah sebuah penipuan ya. Kalau fraud di bidang cyber itu penipuan di bidang cyber,
1: yeah,
3: yang mana sebuah aplikasi atau sebuah perangkat itu didesain untuk menipu seseorang. Apakah itu bisa hasilnya itu merugikan, walaupun apapun, baik itu secara personal ataupun bisnis. Nah, untuk user atau pengguna itu alangkah baiknya menguasai tentang keamanannya, baik bisnis atau dirinya sendiri.
1: Iya, iya, iya.
3: Seorang pelaku yang membuat atau yang bertindak sebagai fraud atau ini ya Bu ya, itu dia tidak akan pandang bulu. Nah, jika dia sudah meretas atau masuk ke perangkat kita, itu dia akan mengambil semuanya dari data pribadi, foto-foto, bahkan ke e-banking, keuangan kita, finansial lah namanya kita.
1: Tujuannya adalah sebenarnya e-banking kita ya,
3: ya Pak. E-banking ya. Tapi yang lebih yang lebih krusial sekarang itu data pribadi. Data dia bisa pribadi. Menyamar dengan seseorang lain. Begitu.
1: Iya, iya. Kenapa yang diserang yang pebisnis ini Pak Rafi?
3: pebisnis itu sangat dekat dengan yang namanya digital gitu.
1: Digital.
3: Ya, semakin kita dekat dengan digital, semakin tinggi tingkat kehati-hatian kita.
1: Iya.
3: Nah, salah satu contohnya media sosial. Pebisnis itu dekat juga dengan dengan media sosial. Dan disitulah si pelaku ini membuat sebuah penipuan yang mana si pebisnis terayu dengan tipuannya. Salah satu contohnya dengan phishing ya, atau link yang dia buat sendiri yang mengarahkan ke lubang untuk memasuki perangkatnya.
1: Ya. Itu biasanya yang disasar itu orang terdekat atau acak aja nih Pak Raffi?
3: Itu bukan acak sih Bu, yang siapa yang dia tertarik ya, dia menarik itu dia. Yeah. Walaupun ada orang sukses misalnya, orang sukses misalnya, dia mencari dari awal dari status orang sukses itu apa kekurangannya, di mana dia bisa masuk ya. Taruhlah di media sosial dia bisa masuk. Jadi dia buat sebuah memo di media sosialnya atau sebuah menyamar sebagai klien dia, klien orang sukses ini. Itu bisa dia menipu dia lewat itu.
1: Berarti udah diincar juga terlebih dahulu ya?
3: Iya, bisa diincar dari sejak awal.
1: Dari media sosial
3: dari
1: tadi?
3: Dari media sosial.
1: Oke. Nah, risiko serangan cyber ini kan menjadi ancaman nyata yang bisa menghancurkan segalanya. Mengapa cyber security kini dianggap sebagai fondasi utama dalam bisnis digital nih Pak Raffi?
3: Ya, ini menurut saya ya. Jika kita membuat sebuah bisnis, itu separuhnya harus kita pikirkan tentang keamanannya dulu. Jangan langsung bisnis sudah, tapi keamanannya juga tidak kita kita lupakan. Itu seluruh bisnis itu dibangun bisnisnya juga, cyber security-nya juga. Jadi untuk mengamankan dari bisnis yang kita bangun itu perlu yang namanya keamanan, baik secara personal ataupun grup ya.
1: Untuk keamanan bisnis itu sendiri ya Pak Raffi ya. Nah, bagaimana kaitan antara celah keamanan dengan potensi terjadinya fraud ini?
3: Celah keamanan itu sangat apa ya Bu? Semakin banyak celah keamanan itu semakin memudahkan celah fraud, tindakan fraud ini terjadi. Ya begitulah Bu, yang kalau semakin banyak lubang-lubangnya, semakin banyak tipu dayanya, itu semakin banyak tindakan yang terjadi.
1: Semakin banyak yang terjadi gitu ya Pak Raffi. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan ke Fahri Rahman Pamuji terlebih dahulu ya. Fahri, sebagai mahasiswa bisnis digital, bagaimana Anda melihat kesadaran teman-teman Gen Z terhadap keamanan cyber? Apakah mereka sudah menganggap serius perlindungan data bisnis atau masih cenderung cuek-cuek aja kita?
4: Oke, menurut saya para Gen Z ini memang adalah generasi yang paling fasih menggunakan teknologi. Namun sayangnya mereka ini masih mengabaikan soal cyber security. Mungkin mereka mengabaikan mungkin karena mereka menganggap bisnis saya masih kecil. Kecil kok, siapa yang mau ngehack itu. Padahal pelaku fraud online ini dia gak pandang bulu. Justru sekarang fraud online ini lebih menyasar kepada bisnis-bisnis kecil daripada bank besar. Karena bisnis kecil ini mereka membutuhkan effort yang lebih kecil untuk bisa meraup uang-uang dari pebisnis kecil ini. Kalau menurut saya saat ini Gen Z harus mulai sadar, jangan cuek lagi tentang ini gitu. Karena jika kita membuat bisnis, terutama digital, maka kita harus memikirkan soal keamanan dan konsekuensi lainnya. Gitu aja.
1: Bagaimana di UIN sendiri nih? Apa sudah diterapkan nih oleh mahasiswa bisnis sendiri?
4: Kalau di mahasiswa kami, khususnya bisnis digital, kami sudah mempelajarinya. Namun untuk saat ini belum diterapkan.
1: Belum diterapkan.
4: Namun saya yakin ke depannya pasti diterapkan.
1: Langkah pertama yang akan diterapkan itu seperti apa misalnya?
4: Langkah paling simpel menurut saya itu setiap pemilik bisnis terutama Gen Z, yeah, harus mengaktifkan autentikasi dua langkah di handphonenya. Lalu yang kedua menurut saya itu, di HP kita kan selalu sering ada pemberitahuan update.
1: Yeah.
4: Update HP itu ditujukan untuk update security patch. Kalau kita nggak update, maka malware-malware itu bisa gampang masuk. Sebaliknya jika kita update, maka malware itu lebih sulit untuk masuk.
1: Oh gitu ya. Gitu. Jadi harus sering cek-cek HP juga barangkali.
4: Iya benar.
1: Oke, di Win sendiri ada bisnis apa saja nih yang sudah mungkin yang banyak diterapkan, atau bisnis apa yang sudah lagi digandrungin di sana sekarang?
4: Di Win ini sekarang kami sedang fokus penerapan IT di bisnis laundry. Jadi kami saat ini sedang membuat sistem database untuk sebuah laundry. Yang pastinya itu juga bisa mempermudah para owner laundry ini dalam mengelola laundrynya. Yang saya katakan tadi, pasti kedepannya kami akan menerapkan keamanan cyber ini untuk UMKM selain laundry pun juga.
1: Iya, selain laundry, misalnya makanan gitu ya, kafe. Oke, baik. Ini selanjutnya ke Fauzan ya. Dalam fenomena bisnis digital saat ini, menurut Anda apa resiko terbesar bagi Gen Z jika mereka terus mengabaikan protokol keamanan cyber dalam mengelola bisnis mereka?
5: Menurut saya, Bu, resiko terbesarnya bukan cuma kehilangan uang, tetapi trust atau kepercayaan pelanggan juga ikut hilang. Karena trust itu kan susah buat dibangun dan untuk dipulihkan kembali. Misalnya data pelanggan kita bocor atau akun kita disadap, terus dijadikan buat hal yang gak benar. Orang kan bakal ragu sama bisnis kita, orang bakal susah percaya sama kita gitu. Kalau di dunia digital ini reputasi itu sangat penting. Kalau Gen Z terus mengabaikan betapa pentingnya keamanan digital ini, mereka tuh sama aja kayak lagi bangun bisnis di atas pasir yang sewaktu-waktu bisa runtuh.
1: Jadi contohnya itu seperti apa nih, Fauzan?
5: Contoh, maksudnya Bu?
1: Contoh untuk keamanan cyber sendiri, apalagi untuk mereka mengelola bisnis itu, misalnya mereka yang lagi bangun bisnis nih, apa yang perlu mereka terapkan? Atau perlindungan seperti apa? Atau ada aplikasi baru masuk diabaikan atau bagaimana nih?
5: Ya, kalau untuk caranya yaitu mungkin mereka lebih aware atau sadar kalau ada misalkan link yang notifikasi paket kayak promo terbatas gitu-gitu. Cek dulu itu apakah link emang dari website resmi atau palsu begitu kan. Atau enggak, jangan install aplikasi yang mod gitu kan dari Google atau apa. Biasakan install dari App Store atau Play Store gitu.
1: Dari App Store atau Play Store ya. Kebanyakan mereka menggunakan paket-paket, tawaran-tawaran paket gratis gitu ya.
5: Iya benar.
1: Oke, baik. Kita kembali ke Pak Raffi. Pak Raffi, belakang ini marak kasus penyadapan ya, lewat file APK tidak resmi yang didapat dari orang asing maupun teman, yang dampaknya bisa memunculkan iklan otomatis hingga menyedot saldo. Apa itu benar Pak Raffi?
6: Itu benar sekali Bu. Bukan hanya file APK saja itu Bu. File yang berupa PDF itu bisa disisipi dengan malware. Jadi salah satu contohnya gini Bu. Ini saya lihat di masyarakat itu marak terjadi, mohon maaf, itu permainan chip ya. Permainan chip ya namanya. Namanya di masyarakat. Saya lihat mulai dari kalangan remaja, bapak-bapak. Saya bukan mengkaji apanya Bu, permainan chip itu bagus atau gimana ya. Tapi di sisi lain orang itu mendapatkan aplikasi itu dari kirim ke kirim ya. Kirim APK ke WA dari sembarang lah, contoh pengirimannya ya Bu. Jadi mereka itu install APK-nya sendiri. Nah, setelah mereka memainkan aplikasi itu, itu tiba-tiba HP-nya muncul iklan. Tiba-tiba muncul iklan, jadi dia tidak ngetik apapun, diam saja HP-nya, langsung muncul iklan. Itu sudah dimasuki oleh malware ini. Dan untuk mengidentifikasi di mana posisi malware itu kita kesusahan ya. Saya sendiri yang biasa lihat di bagian IT itu saya kesusahan melihatnya Bu. Kadang saya menemukan malware itu bersarang di
3: aplikasi yang aplikasi kesehatan bahkan.
1: Oh.
3: Nah, kalau kita uninstall baru hilang iklan itu. Nah, itu baru dia memunculkan pop ad, pop up untuk iklan. Belum lagi data-data pribadi kita di dalam, apakah mereka sudah melakukan transfer data atau mengakses log dari e-banking kita. Walaupun e-banking itu mempunyai dua keamanan ya. Itu kalau mereka mendapatkan log, cukup memasukkan password dan usernya, selesai itu semua.
1: Cukup apa juga ya aplikasi ini ya?
3: Berbahaya. Untuk pelaku bisnis ya,

0: usahakan
1: alangkah baiknya dipisah gitu ya,
0: dipisahkan dengan apanya, dengan e-banking ya. Oh ini khusus e-banking, khusus transfer. Oh ini khusus media sosial, ini khusus media sosial untuk dan personal juga.
1: Betul.
0: Nah seandainya begini, ada seorang klien ya mengirimkan ke pebisnis, ini produknya kok nggak bisa ya, kok gagal ya, coba kirim, kata pebisnis ini, kirim mana yang produk dikirimkan sebuah foto. Foto itu nggak tahu apa ekstensinya. Nanti ketika pebisnis klik foto itu, otomatis HP pebisnis itu bakalan ada malware-nya.
1: Oh gitu.
0: Cuman foto dan link.
1: Foto dan link.
0: Ya, atau file PDF.
1: Mm-mm. Jadi sebaiknya perangkatnya satu-satu ya?
0: Iya, satu-satu dipisahkan.
1: Biar aman.
0: Biar aman.
1: Oke. Selanjutnya bagaimana cara kerja serangan malware ini dan phishing ini dapat merusak perangkat pebisnis nih Pak Raffi?
0: Itu cara kerjanya, kita lihat di algoritmanya dulu, algoritma malware ini. Ya. Itu mereka akan melihat yang pertama itu bagian galeri foto, dokumen yang penting-penting. Bahkan dari awal mereka membuat malware ini sudah menargetkan bagian mana yang mereka butuhkan. Jika mereka butuhkan sudah terkonek dengan komputer atau perangkat mereka, mereka bisa melakukan transfer data. Nah, transfer data ini ya yang lebih yang berbahaya sekali.
1: Bahaya sekali Pak Raffi. Oke, baik. Jangan sampai data-data kita pindah ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab tadi ya. Baik, kalau begitu kita akan break sejenak terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali setelah kita dengarkan informasi-informasi berikut ini.
2: Digital. Sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.

0: Baik, pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi, kita kembali lagi di acara Portal Digital untuk sore hari ini. Baik, kembali kami ulangi topik kita di hari ini, yaitu Cyber Security Business, proteksi ekosistem digital dari serangan fraud. Baik, kita kembali akan bersama narasumber kita di sore hari ini. Baik, Pak Fahri, tadi pembahasan kita sudah mengenai fraud ini, serangan fraud ini ya, Pak Raffi ya. Aplikasi yang mengandung file-file yang berbahaya, dan tentunya kita harus pandai-pandai ya mengaksesnya, atau kalau bisa jangan dibuka gitu ya, Pak Raffi.
1: Kalau bisa jangan dibuka itu, Pak. Kalau di sana ada di HP itu kadang ada notifikasi install atau tidaknya. Itu kita yang aksesnya. Kalau bisa, kalau aplikasi yang kita tidak ketahui, jangan diinstal lagi.
0: Jangan diinstal lagi. Yeah. Kadang penasaran ini gimana menghilangkannya, Pak Raffi?
1: Penasaran itu kalau uji coba ya, Bu. Yeah. Pakai aja HP yang lain, jangan terhubung ke yang lain, apa kayak banking, ya? Facebook, apanya, ya media sosial.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Kalau masih penasaran
1: masih
0: ya?
1: Masih penasaran. Pernah dulu tuh teman saya melaporkan ke saya, Bu. Ya. Itu membongkar sebuah APK. APK itu. Itu APK itu ternyata sudah ditinggalkan jejaknya. Nah, di situ terkirim penerima pengirimnya ada IP-nya di sana. Nah, IP pengirim itu si pelaku itu. Itu jejak digitalnya kalau kita bongkar aplikasi itu.
0: Tapi kebanyakan si pelaku ini tertangkap apa gimana ya? Bisa dilacak atau gimana nih, Pak Raffi?
1: Dilacaknya bisa. Kalau aplikasi APK-nya kita dapatkan ya, Bu. Tapi kalau sebagian besar itu butuh waktu yang lama.
0: Gak susah ya?
1: Gak susah, Bu. Walaupun kita bisa mengetahui siapa apanya, nomor HP pelakunya di APK itu atau nomor banknya, itu mereka sudah ada waktu untuk melarikan diri.
0: Oh gitu, udah siap juga mereka.
1: Udah siap juga mereka, udah memikirkan ke depannya.
0: Iya, baik. Sangat berbahaya sekali, jadi jangan main-main juga sama APK ini. Baik, kemudian kita ke Fahri Rahman, pemuji kembali. Fahri, bagaimana tanggapan Anda mengenai kebiasaan Gen Z yang asal mengklik ya, ada APK masuk, klik ya, atau mengunduh aplikasi modifikasi demi fitur gratisan, padahal itu pintu masuk utama fraud ini.
2: Oke, menurut saya aplikasi mod APK itu, lebih disebut mod APK, itu memang menggiurkan bagi pemilik bisnis, terutama Gen Z, karena mod APK itu bisa memangkas biaya operasional juga. Yang pastinya para pemilik bisnis kecil itu masih peduli dengan biaya operasional. Nah, namun lebih baik kita bayar aplikasi yang resmi daripada mendownload mod APK tersebut. Karena tidak, karena nggak mungkin ada makan siang gratis. Maksudnya itu tidak mungkin para developer mod APK ini membuat dan memberikan itu cuma-cuma kepada kita. Pasti kita harus ada membayar sesuatu kepada mereka. Yaitu ya malware. Di setiap mod APK itu kemungkinan besar pasti ada malwarenya. Walaupun biasanya gejala-gejalanya itu HP yang terkena malware biasanya sedikit adalah mod. Namun malware sekarang itu lebih sudah lebih canggih dibanding dulu. Kalau dulu itu HP yang terkena malware itu dia lemot. Kalau sekarang seperti tidak ada apa-apa. Namun tiba-tiba nanti ada notifikasi kalau sandi mbanking Anda telah dirubah. Gimana tuh?
0: Oke, sekarang kan misalnya kalau kita membuka TikTok atau media sosial lainnya, kan ada misalnya tawaran-tawaran. Kalau Anda ingin mendapatkan uang gratis, silakan klik, misalnya kan kayak gitu, atau gabung di akun ini. Nah, itu bagaimana? Apakah itu termasuk dari malware tadi?
2: Mungkin tidak termasuk, tapi kita harus selalu hati-hati.
0: Hati-hati juga ya?
2: Hati-hati, pasti. Karena nggak mungkin ada orang ngasih uang cuma-cuma. Itu yang pasti.
0: Oke, jadi jangan tergiur dengan hadiah-hadiah atau tawaran-tawaran gitu ya, Pak Raffi ya.
1: Itu sejenis phishing namanya.
0: Ya,
1: ya social engineering ya? Itu sangat pancingan. Dia memancing pengguna dengan kata-katanya sendiri, sehingga dia berani mengklik link itu dan diarahkan sebuah grup dia.
0: Iya, diarahkan ke grup biasanya. Ke grup, ya.
1: Dia ingin meminta. Dia bukannya ada yang sebagian masukan user pengguna atau bahkan dia dari link tersebut bisa mencuri log dari browser kita. Browser itu kan browser seperti Chrome ya, Bu. Kita bisa input email, Gmail, Facebook atau media sosial yang lainnya. Itu kalau lognya atau historinya dicuri sama dia, itu sangat mudah sekali dia memasukkan.
0: Apalagi ya, sudah masuk data-data kita ya.
1: Data-data kita. Data foto.
0: Iya, semakin gampang.
1: Terlebih lagi kalau penggunaan AI sekarang.
0: Iya.
1: Itu dengan foto kita dia bisa nyamar dengan wajah kita.
0: Betul, betul. Ya. Oke, baik. Selanjutnya Fauzan, menurut Fauzan mengapa serangan phishing yang menyamar sebagai kurir paket nih? Ada yang menyamar sebagai kurir paket juga ya? Atau undangan digital begitu mudah menjebak para pelaku bisnis digital saat ini?
3: Baik, menurut saya kenapa phishing gampang kena? Karena pelaku bisnis sekarang itu aktivitasnya serba cepat.
0: Yeah.
3: Mungkin itu mereka lagi mengemas produk atau lagi balas chat pelanggan tanpa ngecek dulu itu link file atau asli atau resmi atau enggak gitu kan. Terus karena pelaku fraud itu sekarang pintar mainkan psikologis manusia. Mereka membuat pesan penting yang meyakinkan dan mendesak, seperti misalkan alamat tidak lengkap, paket gagal dikirim gitu. Jadi seolah-olah orang mengira itu pesan penting dan tanpa ngecek dulu ini link asli dari web resmi atau enggak gitu.
0: Baik. Oke, berarti mereka juga bisa menyamar menjadi apa saja nih fungsinya. Baik. Nah, Pak Raffi, secara praktis tadi sudah disebutkan bahwa sangat disarankan untuk memisahkan perangkat handphone ya. Nah, seberapa efektif strategi memisahkan perangkat khusus untuk transaksi bisnis atau transfer dengan perangkat untuk kegiatan lain seperti hiburan atau sosmed nih Pak Raffi?
1: Kalau bicara sangat efektivitasnya itu sangat efektif sekali, Bu. Itu sama kita membuat gap atau cel benteng. Ini khusus ini kita bidangnya. Tapi yang untuk yang keuangan itu kan kita pisahkan dari media sosial yang lebih mudah yang tindakan fraud ini terjadi. Jadi kalau cuman di Indonesia yang topik pembahasannya itu kerugian finansial. Kalau di luar negeri itu bukan finansial lagi, Bu.
0: Apa tuh Pak Raffi?
1: Itu ada namanya, saya lihat di artikel, itu ada pialang data namanya.
0: Pialang data?
1: Data juga di pialangan ya. Pialang data itu
0: seperti apa itu?
1: Ini ada seorang penyerang ya, buat penyerang sebuah website yang mana website itu adalah kumpulan data-data penduduk di dunia, beberapa bagian dunia ya. Itu mereka dapat data alamat, data bahkan data toko yang dia kunjungi setiap hari ada mereka. Nah, bagi ada pelaku yang ketahuan merugikan seseorang yang merugikan, taruhlah dia mencuri atau mencuri lewat internet ya gitu ya, Bu. Dia bisa memakai data seseorang itu. Itu kadang diperjualbelikan. Data seseorang itu. Kadang ada penipuan atau tindakan fraud ini memakai video call ya, Bu. Itu dia memakai teknologi AI. Itu memanipulasi dari foto korban. Nah, salah satu antisipasi dengan ini, suruh aja dia taruh tiga jari di depan wajahnya. Nah, seperti ini ya, taruh di tiga jari depan, otomatis wajah yang semula dipakaikan itu kembali ke semula. Siapa dia sebenarnya? Begitu, Bu.
0: Oke. Baik, apa saja nih tips agar ekosistem digital UMKM tetap aman nih Pak Raffi?
1: Tips-tipsnya yang pertama itu bedakan komunikasi antar finansial Anda dengan komunikasi media sosial Anda. Begitu. Itu yang saya tekankan tadi, Bu. Kemudian hindari aplikasi-aplikasi yang tidak Anda ketahui, seperti PDF, APK, foto, bahkan link yang tidak resmi juga harus dihindari. Teliti lagi melihat linknya. Bahkan link yang resmi pun itu bisa dibuat tidak resmi. Bahkan antara penggunaan huruf ya, antara I dengan L misalnya, I besar dengan L besar itu ada perbedaan. Coba sebelum kita klik, teliti dulu. Nah, kalau masih ragu, coba salin link itu, coba ada aplikasi yang lain membuktikan link ini phishing atau tidaknya. Begitu, dicek aja dulu di internet, banyak aplikasi yang cek phishing atau tidaknya. Begitu.
0: Oke, baik Pak Raffi, kita akan lanjutkan kembali nanti setelah kita break. Dan untuk pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi, azan asyar berkumandang pada pukul 15.39 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan juga sekitarnya. Baik, kita akan break sejenak, kita akan kembali lagi setelah informasi berikut ini.
4: Informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Digital.
5: Dulu postingan teman Pradua, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Bunu, jangan cak main TikTok karui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunu, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok, Bunu, banyak panik.
6: Indah lah Bunu. RRI News.

0: Masih di acara Portal Digital bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi, kita masih bersama narasumber kita di sore hari ini. Selanjutnya kita kembali ke Fahri Rahman Pamuji. Fahri, nah tadi Pak Raffi bilang kalau sebaiknya kita mempunyai perangkat HP yang banyak gitu ya. Sekurang-kurangnya ada 2 atau 3 ya Pak Raffi, untuk memisahkan keperluan kita. Nah, menurut Fahri, apakah ide memiliki HP khusus hanya untuk bertransaksi bisnis ini hal yang ribet atau justru sebuah kebutuhan yang mendesak?
1: Oke, baik. Menurut saya memisahkan 2 HP ini mungkin cukup ribet ya, karena Gen Z ini terbiasa dengan kepraktisan menggunakan 1 HP untuk segala mobilitasnya. Namun jika dipikir-pikir lagi dengan resikonya, membeli HP kedua ini sebagai HP untuk bisnis itu mengeluarkan lebih sedikit kos. Katakanlah HP kedua ini hanya untuk aktivitas mobile banking. Mungkin di kelas entry level mungkin harganya hanya 2 jutaan. Dibanding dengan resiko kita jika saldo kita disadap oleh oleh pelaku fraud ini, bahkan bisa sampai puluhan juta. Saran saya untuk Gen Z, pertimbangkanlah penggunaan 2 HP, memisahkan antara HP pribadi untuk hiburan, main game dan lain-lain, dan HP kedua ini khusus untuk bisnis dan operasional bisnis.
0: Berarti setuju ya Fahri ya?
1: Ya setuju.
0: Karena
1: banget.
0: Memang tuntutannya seperti itu di zaman sekarang tampaknya ya.
1: Iya benar.
0: Untuk menghindari APK-APK tadi ya. Baik. Selanjutnya Fauzan, apa pesan Fauzan nih untuk sesama pebisnis muda agar mereka bisa membangun pertahanan cyber yang kuat tanpa harus menjadi ahli IT terlebih dahulu?
2: Ya baik, menurut saya memang kalau misalkan menjaga keamanan bisnis digital itu tidak harus menjadi ahli IT dulu. Sadar dari hal kecil seperti tidak install aplikasi sembarangan atau klik link yang mencurigakan sudah langkah yang bagus. Terus menjaga keamanan digital ini kalau misalkan kita gagal kan dampaknya bisa besar untuk bisnis kita. Makanya lebih baik kita ngecek dulu gitu kan.
0: Oke, berarti semuanya setuju ya. Gen Z mulai memperhatikan perangkatnya atau memisahkan perangkatnya. Apa salahnya membeli seperti kata Fahri tadi, membeli dengan harga 2 juta daripada rugi puluhan juta ya. Baik. Karena memang zaman sekarang ya Pak Raffi, banyak pebisnis muda ya Pak Raffi, banyak Gen Z ya. Menjamur sekarang ya Pak Raffi ya.
3: Jangan jadikan kalau apa keamanan ini sebagai halangan bagi Anda untuk berbisnis.
0: Lanjut terus. Malah itu jadi tantangan gitu ya.
3: Jadi tantangan.
0: Oke, semakin banyak APK liar di luar sana, semakin kita juga mawas untuk selalu waspada gitu ya. Oke, baik. Nah, Pak Raffi, bagaimana pentingnya manajemen risiko dalam cyber security?
3: Untuk pentingnya manajemen risiko cyber security itu ya Bu ya? Itu sama kayak begini Bu ya. Kalau kita berbisnis itu sama kita menambahkan sebuah harus menambahkan keamanan di bisnis kita itu. Jadi untuk memanajemen itu mulailah dari pribadi kita dulu. Kita cek data pribadi kita, apakah data kita sudah bocor, apakah perangkat kita sudah aman. Mulai dari kita cek aplikasi-aplikasi di perangkat kita, mana yang tidak kadang kita installnya itu tidak tahu ini aplikasinya sudah diinstal. Nah, mulailah menginstal aplikasi itu dan bersihkan folder-folder yang uninstall tadi dari aplikasi gitu.
0: Berarti kalau misalnya APK-nya sudah terinstall itu apakah data-data kita sudah bocor atau bagaimana Pak Raffi?
3: Itu belum tentu.
0: Belum tentu.
3: Kalau aplikasi yang dari Play Store sendiri, di mana Play Store itu ada ada penyaring tersendiri yang yang dapat menyaring malware. Ini kalau kalau aplikasinya masuk ke Play Store, kalau berupa malware itu ditolak sama Play Store. Tapi ada beberapa aplikasi yang juga tidak aman juga. Cuman itu jarang dipakai orang.
0: Berarti yang paling banyak ini APK-nya masuk kemana nih, Pak Raffi?
3: APK
0: secara pribadi.
3: Secara pribadi itu apa tadi, Bu? Klik link phishing
0: tadi. Klik link tadi itu. Ya, yang link dikirim disk, tadi.
3: Ya, di klik link phishing, klik link yang tidak apa, yang lain itu otomatis dia ada terdownload APK itu. Nanti otomatis diinstal juga, Bu. Kalau setelah diinstal tuh kita tidak tahu apakah itu malware atau tidak. Nah, Pak, kalau seandainya perangkat itu kena malware, itu kita juga kesusahan antisipasinya, bagaimana cara menghilangkannya. Kalau udah terkena malware itu, saran saya kalau ada e-banking, diblokir aja e-bankingnya dulu.
0: Kalau di restart ulang bagaimana nih, Pak Raffi?
3: Restart ulang itu sama saja, Bu.
0: Sama saja, enggak, ya?
3: Berpengaruh. Kalau di restart ulang HP-nya atau perangkatnya, sama juga sama seperti juga biasa. Kalau kita cari ke akar-akarnya, itu ada akarnya ke apanya, tapi kita tidak tahu di mana malware ini bersarang.
0: Oke. Di mana tersimpannya tadi APK tadi nggak diketahui gitu?
3: Tidak ketahui.
0: Tapi ada, dia ada di dalam HP kita.
3: Ada. Saya pernah mencarinya itu, ya. Mencarinya HP teman saya, perangkat teman saya yang iklan tadi tiba-tiba muncul.
0: Iya.
3: Itu ada dua buah kasus, ya. Yang pertama ketika saya klik bagian aplikasi mau menginstall, itu saya tidak menemukan aplikasi yang saya rasa mencurigakan. Tidak ada yang mencurigakan. Ternyata malware itu bersarang ke aplikasi yang namanya aplikasi kesehatan, mohon maaf, Ibu. Aplikasi kesehatan dia bersarang. Padahal sebelumnya dia pengguna ini tidak menginstall aplikasi itu. Yang kedua, malware-nya itu di aplikasi yang tidak ada gambar aplikasinya. Nah, kalau tidak ada gambar aplikasinya itu tidak dicurigai oleh pengguna biasanya. Ada di sana dia bersembunyi. Itu pengalaman saya, Bu.
0: Nah, selanjutnya Pak Raffi, bagaimana Bapak melihat perkembangan ancaman cyber ke depan? Dan apa yang harus dipersiapkan oleh pelaku bisnis mulai dari sekarang nih, Pak Raffi?
3: Melihat dari ancaman cyber, semakin maju perkembangan, serangan cyber itu semakin kuat. Ancaman itu semakin besar. Jadi Anda bisa melihat informasi-informasi yang terbarukan, bagaimana perkembangan tindakan fraud ini, ya. Nah, salah satu contohnya itu kan penipuan. Banyak cara sekarang.
0: Banyak
3: cara. Jadi caranya itu bisa kita pelajari dan kita pedomani dalam membangun bisnis kita.
0: Baik. Kalau Raffi sendiri, Fahri sendiri bagaimana nih? Dari sisi generasi muda, bagaimana kesiapan generasi muda dalam menghadapi tantangan cyber security di masa depan nih, Fahri?
1: Oke, menurut saya generasi muda sekarang sudah melek digital. Namun juga harus melek terhadap cyber security. Cyber security ini mungkin dianggap banyak generasi muda mungkin masih remeh, karena mungkin belum kejadian sama dia. Namun kalau udah kejadian, bukan hanya uang yang lenyap. Kalau uang lenyap kan masih bisa dicari. Namun kalau reputasi bisnis dia sudah lenyap, maka itu sulit untuk bangkit kembali. Menurut saya generasi muda ini harus melakukan berbagai cara. Seperti contohnya memiliki dua perangkat yang dipisah antara bisnis dan pribadi. Yang kedua, autentikasi dua langkah. Dan yang ketiga, jika sebuah bisnis yang dimiliki generasi muda ini sudah memiliki modal yang cukup, maka sebaiknya dia berlangganan kepada agensi-agensi cyber security di Indonesia.
0: Cukup. Baik. Untuk Fauzan sendiri, apa nih peran komunitas atau organisasi mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran dan edukasi terkait keamanan digital ini, Fauzan?
2: Mungkin untuk perannya dalam organisasi mungkin lebih meningkatkan kesadaran keamanan digital kepada para mahasiswa gitu kan. Mm-mm. Betapa bahayanya malware ini atau link phishing segala macam, karena pelaku fraud ini kan sekarang pintar dalam memanipulasi orang-orang gitu, apalagi kalau misalkan orang ini kudat gitu kan terhadap hal-hal seperti itu gitu. Betul. Bisa aja mereka disadap. Jadi memang penting edukasi tentang keamanan digital ini sebenarnya bukan untuk hanya mahasiswa, tapi untuk semua orang yang memiliki bisnis digital ini gitu kan.
0: Iya, baik. Nah, sebagai penutup atau terakhir nih Pak Raffi atau Fahri atau Fauzan, apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan terhadap ancaman di dunia digital ini?
3: Pesan saya, jadikan keamanan atau cyber security sebagai perisai dari bisnis Anda. Dan jangan mundur karena adanya ancaman yang terbarukan. Terus berlanjut dan jadikan itu sebagai pengalaman Anda untuk berbisnis.
0: Pengalaman untuk berbisnis. Oke. Fahri, kalau Fahri bagaimana?
1: Pesan saya terutama untuk Gen Z, jangan berlarut-larut lagi menunggu penerapan cyber security ini pada bisnis.
0: Ya.
1: Karena Gen Z, karena mereka jalannya masih panjang. Jadi jangan sampai gara-gara urusan malware dan penyadapan ini, mimpi bisnis mereka semuanya hangus.
0: Itu aja. Oke. Fauzan?
2: Kalau pesan dari Fauzan, mungkin kita harus lebih bijak dan hati-hati menggunakan teknologi. Ya seperti tadi, tidak menginstal aplikasi sembarangan, tidak mengklik link yang mencurigakan, atau apapun itu gitu kan. Karena kalau misalkan kita sudah masuk kan bisa rugi untuk bisnis kita gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Raffi, Fahri dan juga Fauzan.
1: Sama-sama.
0: Dan pendengar serta pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi, menjelang akhir perbincangan kita di program Portal Digital sore hari ini, banyak sekali wawasan yang telah kita dapatkan terkait pentingnya menjaga keamanan ekosistem digital bisnis dari ancaman fraud. Mulai dari pemahaman dasar, strategi perlindungan, hingga langkah antisipasi ke depan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Muhammad Rafika Zainal M.Com, kemudian Fahri Rahman Pamuji, dan juga Fauzan Aziman, atas ilmu yang telah dibagikan dalam dialog kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat membuka wawasan dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya cyber security dalam dunia bisnis. Akhirnya saya Tuti Widya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan kita akan berjumpa kembali di acara Portal Digital selanjutnya. Dan tetaplah bersama kami dalam program-program menarik lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Anda baru saja mengikuti acara Portal Digital. Tunggu kehadiran kami di edisi berikutnya.

0: Selamat sore pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, selanjutnya kita ikuti Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Dari Perdana Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
3: Usulkan pembangunan dengan skema APBN melalui Kementerian PUPR melalui APBN.
2: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Aurel Arkaldia. Pemerintah Kota Batam percepat pembangunan jalan lingkar sebagai upaya memperkuat konektivitas antara wilayah dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Laporan selengkapnya bersama Pak Ibar Muzaki.
4: Terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan guna memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu proyek strategis yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan jalan lingkar yang menghubungkan Kecamatan Sungai Beduk dengan Kecamatan Nongsa. Pembangunan jalan lingkar tersebut saat ini telah memiliki detail engineering design atau DED dengan panjang mencapai 9,94 km. Proyek ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa di berbagai kawasan strategis di Kota Batam. Wali Kota Batam, Amsa Karahmat, mengatakan bahwa pada tahun 2026, pemerintah akan fokus pada peningkatan kualitas jalan di sejumlah wilayah strategis di Kota Batam.
3: Pada tahun 2026, diusulkan pembangunan dengan skema APBN melalui Kementerian PUPR. Melalui APBD, pemerintah Kota Batam menarget pembangunan peningkatan jalan sepanjang 7,1 km. Pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Sungai Beduk, Sekupang untuk wilayah Batu Aji, Luku Baja, Batam Kota, Tengkong, dan Nongsa. Dilakukan peningkatan jalan.
4: Nah, selain peningkatan jalan, pada tahun 2027, pemerintah Kota Batam juga menargetkan pembangunan 3 ruas jalan sepanjang 4,5 km di wilayah Batam Siantar dan Sungai Beduk. Tidak hanya itu, 2 unit jembatan juga direncanakan dibangun untuk menghubungkan Pulang Lintang dengan Pulang Kebam, serta jembatan Mat Belanda menuju belakang Padang. Dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap, diharapkan akses antar wilayah di Kota Batam semakin baik sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi dan memperlancar mobilitas masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Ben Muzaki melaporkan.
2: Masih dari Batam, Polda Kepri mengungkap perusakan ratusan pohon jati emas di Batam dengan nilai total kerugian negara sebesar 20 juta rupiah, namun pelaku diserahkan ke Dinsos. Laporan selengkapnya bersama Sarah Melina.
5: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri mengungkap kasus perusakan ratusan pohon jati emas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Batam. Kasus ini sempat viral di media sosial setelah banyak pohon tumbang di kawasan jalan protokol tersebut. Wadir Reskrimum Polda Kepri, AKBP Robi Topan Manusiwa mengatakan, penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait kerusakan pohon dari kawasan Tugu Kapal Megalegenda hingga sekitar Gadu PLN seberang perumahan Cendana Batam Kota. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bekas tebasan senjata tajam di batang pohon yang mengindikasikan perusakan dilakukan secara sengaja.
6: Setelah itu, pada tanggal 5, pukul 16.00, berhasil mengamankan dari dua tersangka berinisial TN, ya, tadi urus yang bersangkutan melakukan pengeluaran sehingga dibahas oleh Kabid Humas. Untuk sementara, kami dari Direktorat Kriminal Umum tetap mengambil aktivitas sesuai dengan SAP.
5: Polkepri berhasil mengamankan seorang laki-laki inisial TN di kawasan hutan Duriangkang atau Rindu Malam. Saat ditangkap, TN mengakui telah menebang pohon menggunakan parang miliknya sendiri. Ia melakukan aksinya pada Kamis malam 30 April sekitar pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Sekitar 300 pohon jati emas mengalami kerusakan akibat ulahnya. Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita satu buah parang bergagang hitam dengan sarung putih. Pelaku mengaku aksi tersebut secara spontan saat mencari barang rongsokan di sekitar lokasi. Ia mengalami tekanan ekonomi dan persoalan pribadi hingga melampiaskan emosinya dengan merusak pohon-pohon di sepanjang jalan. Terduga pelaku akan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan pendampingan dan penanganan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina Hussein melaporkan.
2: Kita beralih ke Pekanbaru, sebanyak 48 calon pasukan pengibar bendera Paskibraka dari 12 kabupaten kota di Riau akan mengikuti seleksi Paskibra tingkat provinsi tahun 2026. Femi Asti Yovani melaporkan.
7: Seleksi calon pasukan pengibar bendera Paskibra sudah selesai dilaksanakan di masing-masing kabupaten kota dan telah terpilih sebanyak 48 calon yang terdiri dari 24 putra serta 24 putri yang nama-namanya sudah diajukan ke pemerintah Provinsi Riau. Untuk tahapan selanjutnya, ke-48 orang tersebut akan mengikuti seleksi di tingkat provinsi yang akan berlangsung pada 16 Mei 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau Bobby Rahmat mengatakan, seluruh tahapan seleksi di tingkat kabupaten kota telah selesai dilaksanakan dan pihaknya sudah menerima nama-nama calon paskibra dari masing-masing daerah yang terdiri dari dua pasang putra dan putri dari SMA, SMK, dan MAN untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi.
8: Tahapannya kan di tingkat kabupaten kota sudah selesai. Yang jelas kami sudah menerima nama-nama calon paskibraka yang sudah lolos untuk ke tingkat provinsi. Nah, itu satu kabupaten kota itu jumlahnya ada 4 orang, ya kan? 2 putra, 2 putri. Nah, ini proses selanjutnya tanggal 16 pembukaan untuk seleksi di tingkat provinsi.
7: Sementara Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Riau Surya Dinata menjelaskan proses seleksi berlangsung dengan berbagai item penilaian. Setiap peserta akan menjalani tes kesehatan, wawancara kebangsaan dan pengetahuan umum, tes samapta, psikotes hingga tes kepribadian.
8: Ya, kalau udah selesai penilaian nanti kan ada juga dari pusat turun, orang dari BPIP, BPIP pusat juga datang turun. Jadi seleksi nanti itu tingkat provinsi dan nasional. Nasional orang-orang pusat turun gitu.
7: Surya Dinata menambahkan dari 3 pasang yang dikirim ke Jakarta nantinya hanya dipilih 1 pasang untuk tingkat nasional, sedangkan 2 pasang lainnya akan dikembalikan ke provinsi dan tetap bisa menjadi paskibraka tingkat provinsi Riau. Begitu juga dengan peserta yang tidak lolos di tingkat dapat berkesempatan menjadi anggota paskibraka di daerah asalnya masing-masing. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
2: Masih dari Pekanbaru, Lapas Pekanbaru menggelar ikrar permasyarakatan ataupun komitmen bersih dari narkoba, handphone dan juga praktek penipuan. Santi Yunas melaporkan.
9: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pekanbaru pagi tadi menggelar kegiatan ikrar pemasyarakatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, serta praktik penipuan. Kegiatan dilaksanakan di halaman Lapas Pekanbaru dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Yuniarto dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai, pihak kepolisian, BNN, dan organisasi masyarakat. Kelapas menyebutkan bahwa seluruh jajaran harus menjaga integritas dan menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dalam menciptakan situasi lapas yang aman.
10: Itu kita akan menindaklanjuti perintah dari pimpinan. Kita akan terus mengawasi secara ketat apa yang telah diikrarkan tadi. Mudah-mudahan komitmen ini bukan hanya sebagai seremonial belaka, tetapi kita buktikan, ya, buktikan bahwa Lapas Pekanbaru ini terbebas dari peredaran narkoba, pemakaian narkoba oleh warga binaan dan tugas, juga peredaran HP, serta penipuan yang dilakukan oleh warga binaan.
9: Melalui kegiatan ini, Lapas Pekanbaru menunjukkan keseriusan dalam mendukung program Dirjen Pemasyarakatan untuk menciptakan lapas dan rutan yang bersih dari handphone, pungli, dan narkoba, serta praktik penipuan. Di akhir kegiatan, para pegawai juga dilakukan tes urin, dan apabila ditemukan petugas yang positif narkoba, akan dilakukan penindakan lebih lanjut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke RRI Padang. Upaya pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban bencana di Sumatera Barat terus dilakukan pemerintah daerah, namun keterbatasan lahan yang aman masih menjadi hambatan utama dalam proses rekolasi ataupun relokasi masyarakat terdampak. Laporan selengkapnya bersama Widi Putri Liani dari RRI Padang.
11: Ketersediaan lahan menjadi perhatian utama dalam pembangunan hunian tetap atau huntap pasca bencana di Sumatera Barat. Pemerintah memastikan pembangunan rumah bagi warga terdampak harus berada di kawasan aman bencana. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab, mengatakan pembangunan huntap dengan pola lokasi terpadu relatif lebih mudah dilakukan sebab lahan yang digunakan telah disediakan pemerintah dan melalui uji kelayakan badan geologi. Namun, tantangan muncul pada pembangunan kembali huntap di lokasi semula. Sebagian masyarakat hanya memiliki lahan yang berada di kawasan zona merah rawan bencana. Menurutnya, pemerintah tidak dapat mengintervensi pembangunan rumah di wilayah berbahaya tersebut. Hal itu dilakukan demi keselamatan masyarakat agar tidak kembali terdampak bencana serupa.
12: Tantangan yang paling besar itu terkait dengan masalah lahan. Kalau kita berpola lokasi terpadu, sudah jelas lahannya disediakan oleh pemerintah, dilakukan uji oleh badan geologi, sebenarnya lahan itu layak dijadikan sebuah komplek untuk pembangunan huntap. Tapi kalau yang berpola in situ, artinya membangun lagi di tempat semula. Ada juga yang mandiri. Ini masyarakat itu hanya punya tanah di tempat yang zona merah. Dan ini tidak mungkin kita lakukan pembangunan. Karena kalau sudah menjadi zona merah, kita tidak boleh lagi mengintervensi atau membantu masyarakat untuk membangun kembali di sana. Karena itu sangat berbahaya untuk masyarakat itu sendiri.
11: Ilham Wahab menyampaikan kondisi ini diperparah karena sebagian warga tidak memiliki pilihan lahan lain untuk tempat tinggal. Pemerintah daerah pun mendorong semangat gotong royong dan dukungan keluarga besar untuk membantu penyediaan lahan di zona aman. Ia menambahkan pembangunan huntap harus berada di kawasan zona hijau agar efektif dan memenuhi standar keamanan kebencanaan. Dengan begitu, huntap yang dibangun benar-benar memberi rasa aman dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
2: Masih dari RRI Padang, peningkatan literasi di Sumatera Barat terus tumbuh, tidak saja berjuang ataupun di ruang formal, namun juga bergerak di tengah masyarakat secara swadaya. Laporan selengkapnya bersama rekan Dodik Stio dari RRI.
13: Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat menilai aktivitas literasi masyarakat di provinsi ini terus bergerak positif. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Rahmat, mengatakan, di Sumatera Barat tercatat 100 taman bacaan masyarakat yang aktif menjadi wadah literasi masyarakat. Mereka secara berkala juga menggelar kegiatan literasi secara swadaya. Rahmat menyebut, terhadap peningkatan literasi masyarakat, pemerintah juga telah melakukan intervensi, diantaranya dengan memberikan bantuan kegiatan. Pada tahun 2025 terdapat 6 kegiatan dari komunitas literasi dan komunitas sastra yang dibantu.
14: Jadi Komplik itu komunitas literasi, salah satunya itu TPM. Kemudian kalau Komsas itu komunitas sastra. Per Komsas itu dapat anggaran tuh pemberdayaan aktivitas mereka itu 150 juta. Kemudian untuk Komplik itu 50 juta. Tapi setidaknya yang tergambar di benak saya, aktivitas literasi kita luar biasa.
13: Rahmat menjelaskan, dorongan peningkatan literasi juga dilakukan Balai Bahasa melalui sekolah. Siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga tingkat atas mendapat buku bacaan. Pada tiap jenjang pendidikan, terdapat 200 siswa yang 3 bulan untuk membaca, memahami, mengulas, hingga menganalisis. Pada tingkat sekolah dasar, siswa diberi buku bacaan dan didampingi guru dengan target membuat video ulasan tentang buku yang dibaca. Kemudian tingkat menengah, siswa mendapat artikel atau jurnal populer dengan tugas membaca cepat, dengan mengulas poin yang mereka pahami. Selanjutnya pada tingkat menengah atas, diberikan buku sebagai bahan siswa membaca kritis, memahami makna yang terkandung dalam bacaan, dan memberikan respons atas ide-ide yang dituangkan penulis dalam karya tulisnya. Budi Setio melaporkan.
2: Laporan dari RRI Tanjung Pinang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan masih menunggu penilaian kelayakan lokasi yang akan disetujui pemerintah pusat untuk Kampung Layan. Reni Ilda Valentra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
15: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengajukan 12 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ke pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu hasil verifikasi dari tim Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait jumlah lokasi yang akan disetujui. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Fahrim Syah mengatakan proses verifikasi dilakukan untuk menilai kelayakan lokasi yang diusulkan. Penilaian mencakup kesesuaian lahan hingga status legalitas lahan yang diajukan. Sejumlah lokasi yang diusulkan tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Teluk Sebong dan kawasan lain yang dinilai memiliki potensi pengembangan sektor perikanan. Untuk memenuhi persyaratan program, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai dokumen pendukung, mulai dari proposal, data kesesuaian lahan hingga persyaratan administrasi lainnya. Rimsyah lebih lanjut menjelaskan konsep Kampung Nelayan Merah Putih dirancang secara terpusat dan terpadu, sehingga aktivitas mulai dari pendaratan ikan, bongkar muat hasil tangkapan, hingga distribusi dapat dilakukan dalam satu kawasan. Kawasan tersebut nantinya juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti pelabuhan, tempat bongkar muat, fasilitas bahan bakar minyak, hingga bengkel peralatan nelayan. Renilda Valentra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari RRI Tanjung Pinang, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan mulai mematangkan persiapan menghadapi Pobda 2026 di Karimun. Pembinaan atlet diarahkan pada regenerasi serta pencarian bibit potensial di sekolah-sekolah. Aryo Wisnu melaporkan.
16: Menjelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda 2026 di Karimun, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bintan memulai langkah strategis untuk mempersiapkan atlet pelajar unggulan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Bintan, Alveni Harmi, menyampaikan, hingga saat ini pihaknya telah menetapkan 3 cabang olahraga prioritas, yaitu pencaksilat, renang, dan atletik. Karena ketiga cabang ini sebelumnya telah menyumbangkan banyak medali untuk Bintan. Alveni Harmi juga menjelaskan, pembinaan atlet tahun ini difokuskan pada regenerasi dan peningkatan kualitas, terutama di cabang pencaksilat, karena beberapa atlet berprestasi sudah melewati usia kompetisi. Untuk cabang renang, ada 21 nomor pertandingan yang perlu dipersiapkan dan Dispora Bintan akan memaksimalkan fasilitas kolam renang yang ada. Sementara atletik tetap menjadi andalan karena kontribusi medalinya yang signifikan di ajang-ajang sebelumnya.
17: Jadi kita saring tahun ini, pertama untuk cabur pencaksilat, karena prestasi kita sudah tinggi, tetapi anak-anak ini sudah lewat usia tahun 2026. Jadi kita harus cari atlet yang bisa kita didik untuk pembinaan menuju ke Pobda 2026. Yang kedua, renang. Itu ada 21 nomor yang dipertandingkan, berarti ada 21 medali yang harus diperbutkan. Rencananya kita akan laksanakan di 4 kolam renang yang ada di Masyarakat Tinggi. Kemudian satu lagi atletik. Nah, kita fokus di 3 hal itu tahun ini karena 3 cabur itulah yang menghasilkan medali paling banyak.
16: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Bintan Alveni Harmi menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pencarian bakat khususnya di sekolah-sekolah untuk menemukan atlet potensial yang siap membawa prestasi gemilang bagi Kabupaten Bintan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
2: Pelayanan paspor perdana di kantor Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Pasaman Barat tetap dibuka meskipun di tengah pemberlakuan work from home setiap hari Jumat. Laporan selengkapnya Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
18: Kantor Imigrasi Kelas 1 Nun TP Agam sejak Kamis 9 April telah meresmikan layanan jemput bola ke wilayah ujung Sumatera Barat dengan membuka pelayanan paspor perdana di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Pasaman Barat. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Imigrasi Agam Putu Agus Sigiarto kepada wartawan mengatakan, layanan tersebut merupakan salah satu inovasi dari kantor Imigrasi Agam guna menjawab kerinduan masyarakat akan akses birokrasi yang lebih dekat, mudah, dan terjangkau. Kepala Seksi TIK Imigrasi Agam memastikan, bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, diantaranya memastikan lokasi pelayanan, yaitu berada di ruang kantor DPMPTSP Pasaman Barat. Selanjutnya memastikan layanan masih tersedia, karena kuota yang baru tersedia saat ini hanya melayani 25 pemohon per hari layanan. Sedangkan frekuensi layanan direncanakan hadir rutin 2 kali dalam sebulan.
19: Ini pelayanan dilaksanakan sebulan 2 kali, sehingga masyarakat dapat langsung datang ke tempat ini. Semoga dapat membantu masyarakat.
18: Sementara itu, masyarakat Pasaman Barat, Edi Talif, kepada wartawan mengaku bersyukur dan terbantu dengan adanya layanan paspor di kantor DPMPTSP Pasaman Barat. Ia berharap agar layanan ini segera dapat ditambah layanan hariannya.
20: Saya, Edi Talif, dari Sasa, hari ini mengurus paspor di kantor pelayanan Satu Pintu. Terima kasih banyak Pemda Pasaman Barat dalam hal ini memudahkan kami masyarakat untuk mengurus paspor yang barangkali insya Allah akan diberikan untuk umroh. Keberangkatan bulan Juni tahun 2016.
18: Sebagaimana diketahui, Pasaman Barat merupakan wilayah kerja terjauh dari kantor Imigrasi Agam, bahkan berbatasan langsung dengan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, karena selama ini warga harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengurus dokumen perjalanan mereka. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alon Ahmad Fauzan melaporkan.
2: Masih dari Bukit Tinggi, Kominfo Tanah Datar menggelar sosialisasi literasi digital bagi kader posyandu di Nagari Tiga Koto guna membekali para ibu dengan pemahaman internet sehat demi menjaga ketahanan keluarga di era teknologi. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Irsyad.
21: Dinas Kominfo Tanah Datar tengah mengencarkan penguatan literasi digital bagi masyarakat hingga ke tingkat negari. Melalui sosialisasi di Nagari Tiga Koto, para ibu kader posyandu menerima pembekalan mengenai cara menggunakan internet secara bijak dan produktif. Kepala Dinas Kominfo Dedi Tri Widono menyatakan bahwa literasi digital menjadi fondasi dalam membangun keluarga yang tangguh di tengah perkembangan teknologi. Dedi mendorong para orang tua agar senantiasa mendampingi anak-anak secara aktif selama mereka mengakses platform digital. Peran ibu dianggap sangat strategis karena berfungsi sebagai filter utama dalam menyaring derasnya arus informasi di dunia maya. Selain itu, kegiatan ini memberikan edukasi mengenai cara mengidentifikasi berita hoax serta pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Para peserta juga diperingatkan untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan daring yang dapat mengancam keamanan keluarga.
22: Kalau ada pembolehan dalam memberikan informasi, kemudian penyampaian sesuatu, kita dengan bebas saja. Pastikan dulu. Betullah informasi tersebut. Cek dan recheck dulu. Sumbernya dari mana? Informasinya dari mana? Ketika informasi yang salah itu sebarluaskan dan itu menjadi suatu keyakinan bagi orang yang membaca dan melihat itu suatu kebenaran, maka sesungguhnya ibu sudah menyebabkan dosa jahiliyah.
21: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap agar penguasaan teknologi ini nantinya mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa depan. Irsyad melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke RRI Ranai, di mana persediaan hewan kurban di Natuna di samping dapat memenuhi kebutuhan lokal juga mencukupi dijual ke luar daerah. Laporan selengkapnya bersama Marjani.
23: Persediaan hewan kurban di Kabupaten Natuna tahun ini dipastikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mencatat ketersediaan sapi mencapai sekitar 900 ekor dan kambing sebanyak 70 ekor. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Zulfikar, belum lama ini mengatakan populasi sapi di Natuna saat ini mencapai lebih dari 9.000 ekor. Namun hanya sekitar

0: baik untuk diekspor keluar maupun yang dikonsumsi untuk kurban kita di Nahdi Natuna.
1: Sementara itu, persediaan sapi kurban juga banyak tersedia di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah. Wilayah tersebut menjadi salah satu sentra peternakan sapi milik warga maupun kelompok usaha desa. Kepala Desa Harapan Jaya, Pardan, mengatakan hasil ternak sapi warga tahun ini tergolong melimpah. Meski demikian, masyarakat untuk membeli hewan kurban disebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Isi karena saking banyaknya stok sapi, jadi agak-agak menurun. Soalnya termasuk stok sapi ini yang siap dipasarkan untuk kurban ada 9 kan. 9 sampai saat ini baru 3 atau berapa ya yang pasti diambil karena sudah put serunding kan. Tentunya yang bundes ini lagi terkendala ini untuk pemasaran karena saking banyaknya sapi itu.
1: Melemahnya perekonomian masyarakat saat ini menjadi salah satu faktor berkurangnya daya beli masyarakat terhadap hewan kurban. Meski begitu, para peternak tetap berharap penjualan sapi akan meningkat mendekati hari raya Idul Adha. Demikian Marjani melaporkan.
3: Komitmen sekolah dalam mendukung pengembangan bakat pelajar kembali membuahkan hasil dengan lolosnya 10 siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur ke tingkat Provinsi Kepulauan Riau dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2026. Laporan selengkapnya bersama Erik Muhammad.
4: Komitmen sekolah dalam mendukung pengembangan bakat pelajar kembali membuahkan hasil dengan lolosnya 10 siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur ke tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2026. 10 siswa tersebut berhasil meraih juara pertama pada berbagai cabang lomba tingkat kabupaten. Keberhasilan ini menjadi salah satu capaian membanggakan bagi sekolah dalam bidang seni dan kreativitas pelajar. Kepala SMA Negeri 1 Bunguran Timur, Haja Ida Susanti SPD, mengatakan sekolah terus memberikan ruang dan dukungan bagi siswa untuk mengembangkan potensi di berbagai bidang.
5: Keberhasilan siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur di ajang lomba FRS3N menjadi kebanggaan bagi sekolah. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dari siswa, bimbingan guru, serta dukungan seluruh warga sekolah. Semoga capaian ini menjadi motivasi bagi siswa lain untuk terus berkarya, berprestasi, dan membawa nama baik sekolah di tingkat yang lebih tinggi.
4: Sementara itu, pembina kegiatan Adinda SPD menyebut keberhasilan siswa merupakan hasil latihan yang dilakukan secara rutin dan bertahap. Proses pembinaan dilakukan menyesuaikan karakter serta kebutuhan setiap cabang lomba yang diikuti siswa.
6: Tentunya kami sangat bersyukur ya dan bangga atas keberhasilan siswa-siswi SMA Negeri 1 Bunguran Timur ini di ajang FLS3N. Prestasi ini adalah hasil kerja keras, disiplin, semangat belajar, serta kesungguhan para peserta selama proses latihan. Kami juga mengapresiasi dukungan dari pihak sekolah dan orang tua yang selalu memberikan motivasi. Semoga keberhasilan ini menjadi pengalaman berharga dan mendorong siswa-siswi untuk terus mengembangkan bakat serta meraih prestasi yang lebih tinggi lagi.
4: SMA N1 Bunguran Timur optimistis para siswa mampu bersaing di tingkat provinsi dan kembali meraih prestasi untuk Natuna. Sekolah juga berkomitmen terus mendukung pengembangan minat dan bakat pelajar di bidang seni maupun non-akademik. Demikian Erik Muhammad melaporkan.
3: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh pelaksanaan kontes kapal Indonesia tahun 2026 yang akan digelar di Pulau Bengkalis. Sinergi antara pemerintah daerah dan juga Politeknik Negeri Bengkalis diharapkan mampu menyukseskan event nasional tersebut. Laporan selengkapnya bersama Nur Fitriani.
7: Politeknik Negeri Bengkalis resmi ditunjuk sebagai tuan rumah kontes kapal Indonesia tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 17 September mendatang. Kegiatan berskala nasional ini diperkirakan akan diikuti ratusan peserta dari berbagai perguruan tinggi TI di Indonesia dan menjadi yang pertama kali digelar di luar Pulau Jawa. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Bengkalis, Insinyur Marhadi Sasra menyampaikan pihak kampus telah melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk memastikan kesiapan dan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
8: Alhamdulillah melalui kolaborasi sinergi bersama karena kegiatannya ini di Pulau Bengkalis tentunya kemarin

0: kami sudah audiensi dengan Ibati Bengkalis untuk menyukseskan acara ini. Alhamdulillah Ibu menyambut baik kegiatan ini dan siap berkolaborasi. Ya. Jadi Pemda siap berkolaborasi dengan Politeknik Bengkalis nanti dengan menghadirkan peserta yang lebih kurang 648 orang peserta dari 128 kampus. Berikut nanti penampil-penampil saya rasa lebih kurang nanti ada seribuan orang juga ke Pulau Bengkalis.
1: Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Kabupaten Bengkalis Joan Sasafri menegaskan pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan event nasional tersebut dan siap memberikan dukungan penuh. Menurut Johansa, Bupati Bengkalis juga telah meminta agar pihak penyelenggara mempersiapkan kegiatan secara maksimal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
2: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyambut baik dan akan memberikan dukungan penuhnya sehingga kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan sukses.
1: Ia menambahkan, persiapan yang matang diharapkan dapat memberikan kesan positif bagi para tamu dan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang akan hadir di Kabupaten Bengkalis. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Politeknik Negeri Bengkalis, dan seluruh stakeholder terkait, diharapkan pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia 2026 dapat berjalan sukses sekaligus meningkatkan citra Bengkalis di tingkat nasional. Dari Bengkalis, reporter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Siak mengajak seluruh pihak mendukung pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi tahun 2026 di Kabupaten Siak. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
4: Bupati Siak Dr. Afni mengajak seluruh pihak mendukung pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT tahun 2026 di Kabupaten Siak guna memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Focus Group Discussion atau FGD calon lokasi SNT 2026 di ruang rapat Zamrud Komplek Rumah Rakyat Abdi Praja Kecamatan Siak. Menurut Dr. Afni, program SNT yang merupakan inisiatif Presiden Republik Indonesia sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Siak dalam menghadirkan sekolah unggulan di setiap kecamatan.
5: Kabupaten Siak bisa memberikan informasi ke atas sehingga Kabupaten Siak secara konkret bisa didirikan sekolah terintegrasi ini. Sebagai informasi Bapak Ibu bahwa DBH TKD Kabupaten Siak hari ini hanya diberikan 50%. Dari informasi yang kami dapat bahwa anggaran tersebut dialihkan menjadi program-program strategis nasional. Selain MBG, KDMP, Sekolah Rakyat, kemudian muncul lagi yang namanya Sekolah Terintegrasi yang harus ada di setiap kecamatan. Dari setiap program yang tadi saya sampaikan itu membutuhkan lahan. Kondisinya Bapak Ibu, persoalan di daerah ini lahan. Apalagi di Siak, lahannya mayoritas sudah berubah menjadi kawasan hutan.
4: Bupati Siak berharap seluruh pihak dapat mendukung proses verifikasi dan pembangunan program tersebut dan mengajak bersama-sama mendukung program Bapak Presiden Prabowo. Dengan adanya SNT ini akan membantu masyarakat yang kurang mampu karena sekolah ini gratis. Reporter Morfiza, RRI Bengkalis.
3: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ariel Arekal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan sampai jumpa.
6: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Sahabat budaya, Saluang Sirompak merupakan sebutan bagi saluang khas Payakumbuh, Sumatera Barat. Kata rompak yang artinya adalah memaksa. Permainan instrumen ini dikenal dengan nuansanya yang bersifat magis, di mana lirik magisnya mampu menjadi semacam pengantar kekuatan sihir. Basi rompak merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut usaha meminta bantuan kepada kekuatan gaib agar membuat orang lain menuruti apa yang diinginkan pengirim sihir atau pawang. Pawang akan mendendangkan mantra sambil dibantu oleh seorang peniup saluang sirompak. Sirompak bukanlah jenis saluang pertunjukan, tapi jenis musik ini masih tetap dilestarikan. Konon, untuk dapat belajar meniup saluang sirompak, dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun lamanya sambil belajar teknik bernyanyi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Menemani Anda di sore hari ini dengan lagu-lagu dan informasi. Di cuaca yang cukup dingin karena hujan mengguyur kota Bukittinggi beberapa waktu terakhir. Dan hujan juga telah menyebabkan beberapa titik longsor di Sumatera Barat, salah satunya yaitu di Lubuk Basung, Bukittinggi. Dan jalan di Lubuk Basung, Bukittinggi sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Agam Sumatera Barat menyatakan ruas jalan provinsi menghubungkan Lubuk Basung Kota Bukittinggi sudah bisa dilalui kendaraan usai dua alat berat membersihkan material tanah longsor. Dan pendengar, kondisi ini sampai seluruh material sudah dibersihkan oleh dua alat berat dan satu unit dump truck milik Dinas BMCKTR Sumbar. Sebelumnya jalan provinsi di Jorong Kampung Baru Nagari Sungai Landia, Kecamatan Ampek Koto tertutup material tanah longsor sepanjang 50 meter dan tinggi 1 hingga 1,5 meter pada Kamis 7 Mei sekitar pukul 23 WIB setelah curah hujan cukup tinggi melanda daerah itu. Akibatnya, jalan tidak bisa dilalui kendaraan dan pengendara dari Lubuk Basung menuju Bukittinggi harus melewati jalan alternatif di Panta menuju Ngarai. Dan dengan kondisi itu, Dinas BMCKTR Sumbar menurunkan dua alat berat dan satu unit dump truck. Dua alat berat mulai membersihkan material tanah longsor pada Jumat 8 Mei, dimulai pada pukul 8 WIB. Dan sebelumnya tanah longsor menimbun 7 warga yang sedang berada di dalam 3 unit rumah semi permanen. Dan pendengar, 6 korban selamat hanya mengalami luka-luka dan patah tulang, serta satu warga meninggal dunia. Dihimbau kepada pengendara dan juga warga yang tinggal sepanjang jalan provinsi tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan pada saat curah hujan yang cukup tinggi, mengingat daerah tersebut rawan tanah longsor. Segera mengungsi ke lokasi yang lebih aman pada saat curah hujan tinggi melanda daerah tersebut, pendengar. Baik, kita masih lanjut di sore hari ini dengan lagu-lagu pilihan beserta informasi untuk Anda.

Siapa sangka toge penyambungan menu khas berbuka puasa dari Mandailing Natal ini begitu terkenal di Sumatera Utara, bahkan Nusantara. Sehingga tidak seorang pun menolak santapan ini jika disajikan. Sekilas, toge penyambungan hampir mirip seperti es campur atau es cendol yang juga banyak dicari orang untuk minuman berbuka puasa. Adapun keistimewaan dari toge penyambungan dari minuman lainnya, bukan hanya cendol, santan, dan gula merah saja yang menjadi menu di dalamnya, tetapi ditambah lagi dengan ketan hitam, tape pulut, cendol, candil, dan kue lupis, sehingga toge penyambungan mempunyai ciri khas yang unik. Bahkan masyarakat Mandailing Natal menjadikan toge penyambungan sebagai santapan berbuka puasa.

Taman Bumi Geopark Siloke adalah warisan geologi yang berada di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, yang usianya telah mencapai jutaan tahun. Terbentuk oleh patahan laut akibat guncangan tektonik, tebing-tebing karst tinggi pun bermunculan dan lembah dengan aliran sungai pun tercipta. Bentukan alam ini melahirkan banyak objek wisata. Di kawasan seluas 1.300 km persegi ini, terdapat beragam air terjun, goa-goa bersejarah, pemandian air panas, hingga sebuah pulau. Geopark ini juga menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna endemik. Tidak hanya kaya dengan bentukan alamnya, namun Taman Bumi ini juga menyimpan warisan budaya dan warisan sejarahnya. Semuanya tersimpan apik di balik rimbunnya vegetasi hutan hujan Sumatera. Dengan banyaknya kekayaan yang dimiliki, pemerintah Indonesia pun akhirnya menetapkan kawasan ini menjadi kawasan Geopark Nasional.

Dan untuk lagu berikut spesial permintaan dari fan kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Mau tahu siapa dia? Siapa ya? Dia adalah Kak Rahma, datang jauh-jauh dari Sungai Tarap ya, ke studio Pro 1 RRI Bukit Tinggi di sore hari ini. Nah, dan salam buat semua pendengar Pro 1 RRI Bukit Tinggi dimanapun berada. Dari Kak Rahma ya, jangan lupa senggol-senggol Kak Rahma di acara Ruang Rindu, juga di acara Cinderella Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kak Rahma juga request lagu, judulnya Cinta Cuma Satu dari Nindi. Lagu ini dispesialkan untuk semua pendengar dimanapun berada ya. Kalau ada yang lagi dengerin, boleh dong ya telepon ke studio nih, ada Kak Rahma di sini. Baik, kita nikmati sebuah lagu permintaan dari Kak Rahma, Cinta Cuma Satu dari Nindi.

Harun al-Rashid adalah salah satu pemimpin besar dalam sejarah. Ia berhasil membangun kota Baghdad menjadi kota paling hebat pada masa itu, bahkan menjadi pusat perdagangan dan pusat sains dunia. Pada masa pemerintahannya, peradaban Islam mencapai puncak kemajuan ilmu dan pengetahuan berkat kemauannya berdiskusi dengan para cendekiawan hebat kala itu. Beliau adalah sosok yang begitu gemar membaca, bertukar gagasan dengan orang-orang cerdas mengenai berbagai hal yang akan memberikan pengaruh positif terhadap dirinya. Maka tidak heran jika Harun al-Rashid mendapat julukan sebagai pemimpin besar yang terpelajar.

0: di kalangan para pelancong, nama Lampung mungkin terkenal dengan Pulau Pahawang dan Teluk Kiluan, yang juga populer dengan lumba-lumbanya. Namun, jika dijelajahi lebih jauh lagi, masih banyak potensi wisata, terutama alam, yang menarik untuk diketahui. Salah satunya adalah Danau Ranau. Danau Ranau adalah danau kedua terbesar di Sumatera setelah Danau Toba. Danau ini tercipta dari gempa besar dan letusan vulkanik Gunung Berapi yang membuat cekungan besar. Luas permukaan danau ini ialah 125,9 km persegi dengan kedalaman rata-rata 174 meter serta kedalaman maksimum 229 meter. Di sekitar danau ditumbuhi berbagai tumbuhan semak dan oleh warga setempat sering disebut ranau. Maka inilah yang mendasari penyebutan nama Danau Ranau. Di bagian tengahnya pun terdapat Pulau Marisa. Selain itu, juga terdapat sumber air panas dengan kandungan sulfur. Banyak orang mandi atau berendam di sumber air tersebut, yang dipercaya dapat mengobati penyakit kulit dan juga untuk tujuan relaksasi.
1: Masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, pendengar, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Sumatera Barat Sumbar mendeklarasikan sikap mewujudkan penjara yang bersih dari peredaran narkoba, handphone ilegal, dan penipuan di Padang. Pengucapan deklarasi itu dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Sumbar Kunrat Kasmiri dan diikuti oleh pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Padang, Rumah Tahanan Negara, Rutan Padang, Kepala Lapas Perempuan, dan Balai Pemasyarakatan. Deklarasi ini adalah bentuk komitmen dalam mewujudkan instansi lapas dan rutan yang bersih tanpa peredaran narkoba, handphone ilegal, dan aksi penipuan yang diucapkan langsung oleh Kunrat di Padang. Dan ia juga mengatakan dalam deklarasi tersebut terdapat 4 poin utama yang diikrarkan oleh jajarannya, yakni berkomitmen mewujudkan lingkungan kerja dan proses bimbingan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba dan praktik penipuan dalam bentuk apapun. Dan selanjutnya, poin kedua, yaitu bersedia memberikan informasi yang transparan kepada pimpinan dan Ditjen Pemasyarakatan mengenai situasi pengawasan klien dan potensi gangguan keamanan yang dapat merusak integritas pemasyarakatan. Baik, pendengar, itu tadi informasi yang kami lansir melalui antara sumber di kesempatan sore hari ini, yaitu Pemasyarakatan Sumbar, Deklarasi Sikap Anti Narkoba dan Handphone Ilegal.

pasti tidak asing dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau akrab disebut Salpo PP, bukan? Polisi pemerintah daerah ini ternyata sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Mereka menyebutnya dengan Pangreh Praja. Namun pada waktu itu memiliki konotasi yang negatif. Pangreh Praja kerap dijadikan alat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menindas rakyat dan mengeksploitasi alam. Setelah kemerdekaan, Pangreh Praja pun tetap ada dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Namun kali ini adalah untuk kepentingan tanah air. Dan sebutan Pangreh Praja pun diubah menjadi Pamong Praja untuk menghilangkan citra dan kesan negatif di era kolonial.

Bali tidak hanya dikenal dengan keindahan alam serta kekayaan budayanya, namun juga menyuguhkan wisata religius yang sangat berbeda. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Tempat ini adalah sebuah pusat peribadatan bagi lima agama, yakni agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu. Di dalamnya terdapat Masjid Agung Ibnu Battuta, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, Vihara Buddha Guna, Gereja Kristen Protestan di Bali, dan Pura Jagatnata. Tempat peribadatan ini saling berdampingan secara kokoh dalam satu lokasi. Pendirian Puja Mandala memiliki arti tempat beribadah. Bermula dari keinginan warga Muslim yang umumnya pendatang dari Pulau Jawa yang bermukim di sekitar Benoa dan Nusa Dua untuk memiliki masjid sendiri. Toleransi tinggi telah mereka tunjukkan sejak rumah-rumah ibadah tersebut berdiri. Misalnya, ketika tiba waktunya peribadatan umat Kristiani di hari Minggu bersamaan dengan masuknya waktu sholat zuhur, maka bukan beduk yang dibunyikan, justru dentang lonceng puluhan kali dari gereja Bunda Maria yang berbunyi. Dentangnya menggantikan suara beduk dan sesaat kemudian baru petugas muazin mengumandangkan seruan azan. Begitupun ketika perayaan hari besar agama masing-masing, maka agama lain akan membantu mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman lingkungan sekitar Puja Mandala. Dengan adanya toleransi yang sangat tinggi ini, maka tidak heran jika pada akhirnya Bali menempati posisi 3 besar dalam indeks kerukunan umat beragama.

Pendengar, tahukah Anda sel kanker butuh jalur logistik berupa pembuluh darah baru untuk tumbuh? Dan tahukah Anda dalam dunia medis proses ini dikenal sebagai angiogenesis, yaitu pembentukan pembuluh darah baru dari pembuluh yang sudah ada. Dan pendengar, pada tahap awal tumor bisa saja kecil dan tidak berbahaya. Tetapi ketika sel kanker berkembang, mereka mulai mengirim sinyal kimia ke tubuh untuk memicu pembentukan pembuluh darah baru. Pembuluh darah baru ini berfungsi layaknya jalur distribusi logistik melalui aliran darah. Tumor mendapatkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk memperbesar ukurannya. Tanpa suplai ini, tumor tidak akan dapat tumbuh melewati ukuran tertentu. Biasanya hanya beberapa milimeter saja. Oleh karena itu, angiogenesis menjadi kunci penting dalam perubahan tumor dari kondisi jinak menjadi ganas. Dan pendengar, karena peran pentingnya, para ilmuwan mengembangkan terapi khusus yang disebut angiogenesis inhibitor, yaitu obat yang bertujuan menghambat pembentukan pembuluh darah baru pada tumor. Dengan cara ini, tumor diputus jalur logistiknya sehingga kekurangan nutrisi dan juga oksigen. Pendekatan ini tidak langsung membunuh sel kanker, tetapi memperlambat atau menghentikan pertumbuhannya. Konsep bahwa sel kanker membutuhkan pembuluh darah baru untuk tumbuh adalah fakta ilmiah yang telah terbukti. Dan angiogenesis adalah salah satu mekanisme utama yang memungkinkan kanker berkembang dan juga menyebar. Dengan memahami proses ini, kita tidak hanya lebih sadar dan kompleks penyakit kanker, tapi juga melihat bagaimana ilmu pengetahuan terus berkembang untuk mencari cara untuk menghentikan jalur logistik tersebut demi menyelamatkan kehidupan manusia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: 97,2 FM.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke lagu bernuansa Islami dengan dilanjutkan nanti dengan pengajian Al-Quran untuk sore hari ini.

0: Selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran surat Ali Imran ayat 66 sampai dengan 75 oleh Hasifa Rizalia dari Mansatu Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasifa Rizalia, berasal dari sekolah Mansatu Kota Bukit Tinggi, yang akan membawakan Quran surah Ali Imran ayat 66 sampai 75.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ

ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.

0: kasihmu.
1: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmuda. Allazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Keridhaan Allah selalu ada bagi hambanya yang makan sebuah makanan, lalu ia memuji Allah atas makanan tersebut. Atau ia minum sebuah minuman, lalu ia memuji Allah atas minuman tersebut.

0: di lingkaran zikir kita, tempat menghidupkan hati.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sampai di sini dulu lagu-lagu islami untuk malam hari ini. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk menemani suasana malam hari Anda, kami kembali akan hadir lewat musik dan juga informasi. Dan semoga malam ini dipenuhi dengan keberkahan, ketenangan, kebahagiaan, serta istirahat yang berkualitas. Pendengar, untuk lagu kita yang pertama, sebuah lagu kami putarkan dari Rio Febrian dengan lagu yang berjudul Biarlah Sendiri. Selamat malam untuk Anda, juga selamat menikmati santap malam bersama keluarga.

Siapa bilang surga hanya ada di peta? Kadang, ia tersembunyi di detail yang tak terlihat. Bukan hanya sekedar pantai, bukan sekedar candi, tapi aroma kopi di pasar lokal, tawa penduduk yang menyambut, atau warna senja yang hanya bisa dirasakan sendiri. Di dunia publikasi pariwisata, cara kita menceritakan pengalaman bisa membuat orang ingin menyeberang pulau hanya untuk merasakannya. Kadang yang dibutuhkan bukan destinasi baru, tapi perspektif baru. Jadi, jangan hanya tunjukkan tempat, buat pendengar merasa mereka sudah berada di sana sebelum mereka packing koper. Karena di dunia pariwisata, pengalaman itu cerita, dan cerita itu daya tarik terbesar.

0: kreatif, kreativitas bukan sekedar ekspresi tapi juga profesi. Dari musik, film, desain, kuliner, hingga konten digital. Karya tumbuh menjadi peluang, hobi berubah menjadi usaha, dan ide berubah menjadi masa depan. Satu karya bisa menggerakkan banyak tangan, satu ide bisa menghidupkan banyak peluang, dan satu langkah berani bisa menciptakan perubahan. Mari dukung kreativitas, mari beri ruang untuk berinovasi, karena di industri kreatif, kita bukan hanya mencipta karya, kita juga mencipta kerja.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Pendengar, bencana tanah longsor yang terjadi di Jorong Kampung Baru Nagari Sungai Landia, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam menyebabkan akses jalan utama Bukit Tinggi, Lubuk Basung terputus. Material longsor berupa tanah dan bebatuan menutup badan jalan sehingga tidak dapat dilalui kendaraan dari kedua arah. Kondisi ini sempat menghambat mobilitas warga dan proses evakuasi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Agam Rahmat Lasmono mengatakan kawasan tersebut memang dikenal rawan longsor dengan banyak titik berisiko di sepanjang jalur. Bahkan terdapat bekas longsoran sebelumnya di sekitar lokasi kejadian. Dan pada saat proses pencarian korban dilakukan, hujan masih turun meski intensitasnya mulai berkurang. Hal ini membuat proses evakuasi harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Pendengar, bencana longsor menimbun 3 rumah warga di Jorong Kampung Baru, Nagari Sungai Landia, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam pada Selasa 5 Mei. Dan 7 warga dilaporkan tertimbun. Dari 7 warga yang tertimbun material longsor, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Korban meninggal dunia diketahui bernama Awal, 50 tahun. Ia ditemukan tim gabungan dalam kondisi tidak bernyawa pada Rabu 6 Mei 2026 pada pukul 3.45 WIB. Setelah sebelumnya dilaporkan tertimbun longsor yang terjadi pada Selasa malam. Pendengar, musim penghujan, tetap hati-hati dan waspada akan bencana alam, apalagi daerah-daerah yang termasuk daerah rawan longsor. Pendengar, untuk itu Anda harus mengetahui tanda-tandanya, yaitu yang pertama, retakan tanah mulai muncul di lereng, pohon atau tiang miring, kemudian air sumur berubah menjadi keruh. Hindari daerah tebing saat hujan deras, jangan mendekati area retakan tanah, dan laporkan kondisi berbahaya kepada warga sekitar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat. Harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2020 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat. Harusnya sih dana kita cukup, urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan lengkapnya bersama Ahmad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profes Prof. Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokra.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudar Aen. Aen.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, Embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam Embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
14: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
10: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
15: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu, yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung, yang terbang pada pukul 7 lewat 10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
16: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan mulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
15: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
17: Syukur.
0: Halo Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjam, dan juga Syekh Hamil. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dan telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan AMMIM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Tri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
18: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
18: Sejalan dengan Menteri Tas, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Aruk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
3: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
18: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansa melaporkan.
19: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

Integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Pun sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami kembali menemani Anda di malam hari ini di acara musik dan informasi. Dan baru saja berkumandang azan Isya untuk wilayah kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Marilah kita bersegera untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Dan pendengar, untuk menemani istirahat malam Anda di malam hari ini, barangkali Anda ingin menghabiskan suasana dinginnya malam ini dengan beristirahat atau membaca buku atau menikmati secangkir teh atau kopi sambil bercerita bersama keluarga. Alangkah menyenangkan ya, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Jangan lewatkan momen-momen berharga untuk Anda di rumah. Baik pendengar, sebuah lagu juga sudah kita dengarkan tadi dari Cakrakan ya, Harus Terpisah. Dan kami juga tak bosan-bosannya selalu mengingatkan kepada Anda di musim penghujan ini untuk selalu waspada dan juga hati-hati apabila Anda ingin keluar rumah berkendara atau menuju tempat-tempat tertentu yang mungkin melalui daerah-daerah rawan longsor ya, untuk selalu waspada jika tidak terlalu mendesak ya, mungkin Anda bisa menunda perjalanan Anda atau ada sanak keluarga atau saudara yang mungkin tinggal di daerah rawan longsor, untuk mengingatkan untuk tetap waspada atau barangkali untuk pindah sejenak ke rumah saudara terdekat atau saudara yang lainnya ya, untuk menghindari mungkin terjadinya bencana longsor nantinya ya. Baik pendengar, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan diberikan kesehatan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk Anda yang masih setia bersama kami di malam hari ini, Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kita lanjut untuk hiburan mendatang dari Ihsan dengan lagu yang berjudul Dia.

masa tulang seseorang akan mengalami pengurangan seiring lanjutnya usia. Maka dengan memperbanyak masa tulang sejak dini adalah satu-satunya cara alami untuk memperlambat atau mencegah datangnya osteoporosis. Selain alami, olahraga juga praktis, gratis, dan gampang dilakukan. Hanya dengan membiasakan diri melakukan latihan fisik seperti jalan kaki, lari, atau lompat, tulang akan bertambah

0: Ada pepatah yang mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, untuk mencegah terjadinya bencana tanah longsor, ada beberapa langkah pra-bencana yang dapat kita lakukan. Mulai dari mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah, membuat bangunan penahan atau jangkar dan piling, menghindari membangun rumah, fasilitas umum atau pemukiman di daerah yang rawan terjadi bencana, membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat, melakukan penghijauan apabila hendak mendirikan rumah, upayakan memiliki fondasi yang kuat, serta melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan, terutama yang paling dekat dengan daerah rawan longsor. Jangan lupa, dalam beberapa kasus relokasi sangat disarankan, yakni menanami kawasan yang tersang dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak dan dalam, seperti nangka, durian, pete, kaliandra, dan sebagainya.
1: Pendengar, media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan remaja modern saat ini ya. Platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lainnya memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, mencari hiburan, hingga memperoleh informasi terbaru. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan mental, fisik maupun kehidupan sosial remaja. Oleh karena itu, penting bagi setiap remaja untuk memahami bahwa kecanduan media sosial agar dapat menggunakannya secara bijak dan juga seimbang. Nah, ada tips yang bisa diterapkan oleh para remaja kita, yaitu salah satunya membatasi waktu penggunaan media sosial setiap harinya. Karena terlalu lama bermain media sosial dapat membuat remaja lupa waktu dan mengabaikan kegiatan penting seperti belajar, istirahat maupun interaksi dengan keluarga. Kemudian remaja juga harus berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di internet. Selain menjaga privasi, para remaja perlu memilih konten yang positif dan juga bermanfaat. Media sosial dapat digunakan untuk belajar, mencari inspirasi, mengembangkan bakat, hingga menambah wawasan pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial, karena banyak berita palsu atau hoax yang dapat menyesatkan masyarakat jika langsung dipercaya atau disebarkan. Penggunaan media sosial secara bijak dapat memberikan banyak manfaat bagi perkembangan remaja itu sendiri jika dilakukan dengan seimbang dan bertanggung jawab. Dengan membatasi waktu penggunaan, menjaga privasi, memilih konten positif, serta menggunakan etika yang baik, remaja dapat menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan juga produktif. Baik, semoga informasi atau tips tadi bermanfaat untuk kita semua, terutama para remaja yang gemar bermedia sosial. Baik pendengar, sudah pukul 19.52 menit saat ini. Untuk lagu berikut ini kami pilihkan sebuah lagu dari Rizal Amanda dengan judul Isabella. Dan dilanjutkan nanti dengan lagu yang berjudul Kau Yang Telah Pergi. Sering lagu tersebut, saya Tuti Widiamon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selanjutnya Irvianisa akan lanjutkan hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Selain kurang minum, ternyata ada satu hal lagi yang juga dapat membawa dampak buruk bagi tubuh, yaitu minum sambil berdiri. Nah, apakah Anda pernah atau bahkan sering melakukannya tanpa disadari? Jika iya, maka mulai sekarang cobalah untuk merubah kebiasaan tersebut, karena dampaknya tidak baik untuk tubuh kita. Adapun dampak buruk untuk tubuh adalah bisa menyebabkan artritis atau radang sendi, ginjal tidak dapat melakukan penyaringan dengan baik, berakibat mudah terserang maag, menyebabkan gangguan pencernaan karena otot dalam keadaan tegang, dan membahayakan dinding perut. Jadi, apakah Anda masih ingin minum dengan cara berdiri? Mari kita rubah kebiasaan tersebut.

0: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu gak ada perubahan nyata.
1: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang gak cukup.
0: Tapi kalau gak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
2: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
0: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
2: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
3: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
1: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
3: Ya wajar lah. Tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
2: Saya takut. Semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
3: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
0: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
1: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
2: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
3: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
0: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
1: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama, jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: Kok anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

0: 101 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda penyebab bencana alam di Indonesia? Yang pertama, posisi geografis Indonesia yang diapit oleh dua samudra besar. Kedua, posisi geologis Indonesia pada pertemuan tiga lempeng utama dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ketiga, kondisi permukaan wilayah Indonesia atau relief yang sangat beragam.
2: Gempa bumi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Dan ketika itu terjadi, tetaplah tenang. Lindungi kepala, leher, dan tubuh bagian atas. Serta segera cari tempat aman untuk berlindung.
3: Aduh, lagi di dalam ruangan nih. Gimana dong?
2: Jauhi jendela, lampu, dan perabotan rumah yang mudah roboh. Berlindung di bawah perabotan yang kokoh.
4: Kalau lagi berkendaraan, gimana?
2: Jauhi persimpangan, berhenti di tempat yang aman, nyalakan lampu tanda darurat. Temukan tempat yang aman.
3: Kalau udah di luar, udah aman kan?
2: Tetap waspada. Jauhi bangunan, tiang listrik, atau papan reklame.
0: 97,2 FM, Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar. Bagaimana kabar Anda di malam ini? Sedang kedinginan? Sama berarti ya, emang cuaca di kota ini beberapa hari belakangan terlalu dingin untuk hati-hati yang belum memiliki penghangat ini. Baiklah, semoga walaupun sedang kedinginan malam ini Anda masih terus bersemangat menjalankan apapun kesibukan dan aktivitas Anda. Dan pastinya saya Irvi Anissa akan temani nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadir dalam Ruang Rindu untuk Anda. Jadi pastikan tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan, kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian, kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem tetara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tutup berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam sudah mendengar. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Bukit Tinggi dan akan temani Anda tentunya bersama Ruang Rindu hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Senang sekali tentunya malam ini Ruang Rindu kembali hadir untuk menyapa Anda dengan berbagai macam kesibukan Anda malam ini tentunya. Nah, akan dihibur dengan lagu-lagu pilihan juga ya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami akan buka line teleponnya di 0811669720 ya. Line WhatsApp juga sama nomornya, jadi Anda bisa melalui line telepon maupun line WhatsApp kami. Gak usah takut gak dibacain, nanti dibacain semua WhatsApp yang masuk, asal dalam waktunya ya, pasti kita bacain. Oke, okay. Kita langsung aja sekarang menuju ke telepon-telepon yang akan hadir bersama kami di Ruang Rindu malam ini. Kita terima dulu yang satu ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu dan Nadi Suara Agung.
1: Iya, selamat malam. Assalamualaikum Daas.
2: Tia.
1: Ayo, siapa ini? Hayo.
2: Tia.
1: Masa sih, yakin?
2: Iya, Irpi.
1: Apa yang membeda Anda? Kenapa tadi di awal Tia bisa sadar ini Irpi? Kenapa? Apa tuh yang beda?
2: Suara mirip.
1: Tuh kok tiba-tiba udah sadar gitu?
2: Galaknya mirip loh.
1: Galaknya mirip loh, nih mirip Sadoyo tuh yo. Tuh bah kok tiba-tiba udah sadar nanti ya kodoh gitu ya. Alhamdulillah udah, Modeko sehatnya udah. Alhamdulillah. Udahlah sehat kan semanja Irfi tinggalan kok.
2: Alhamdulillah sama-sama. Bersyukurlah kalian satu pada.
1: Iyo tantulah udah, yo bana tuh dah. Bersyukur bana waktu masih diberikan kesehatan malam kok ha.
2: Nanti kesempatan dan kesempatannya.
1: Iyo betul, kesehatan dan kesempatan.
2: Berarti masuk ah.
1: Batua badada. Yang pertama tahun malam kok tahun 2010 sampai 2020 udah agak-agak baru aja lagunya malam kok.
2: Bisa Irpi.
1: Apa tuh dah?
2: Baik-baik sayang.
1: Baik-baik sayang Buli ya dari Wali ya.
2: Dari Wali okay, ya.
1: Oke, jadi udah.
2: Baik-baik Irpi. Balasan sayang-sayangnya ke udang ke manci dan ke walu lah.
1: Enggak boleh ya banci-banci. Terus banci itu kan iyo bana-bana sayang.
2: Udang kok ada na bencinya Irpi ya.
1: Iya, biarlah orang yang banci-banci itu
2: sayang.
1: Latih hatinya beku tuh dah. Iya, kalau banyak-banyak na benci tuh latih hati wak beku.
2: Alina semangat Irpi ya.
1: Hilang semangat wak iyo tuh.
2: Anda gairah
1: adinya itu. Tuh yo bana ada. Tahu selamat
2: Irpi ya.
1: Jadi udah terima kasih.
2: Alah banyak nak komentar tegak-tegak kan belakang ibu kan kawannya.
1: Jadi mantap bana tuh dah.
2: Kini salam dulu untuk Irpi keluarga dulu.
1: Iya, terima kasih banyak.
2: Irpi ya.
1: Makasih banyak udah.
2: Itu kirim pada Aldi pada di Batu Sangka. Pak Saiful di Sikapua.
1: Jadi
2: Aki Taname. Mak Menang 3N di Mage.
1: Jadi
2: Abang Ardi di sana. Dewi Samudra di Bukit Kawin.
1: Jadi dah.
2: Kalau ada yang jembol-jembol Irpi. Malah Dewi Samudra.
1: Oh gitu.
2: Ayo.
1: Jadi
2: Ayo kan di Bukit Kawin tuh.
1: Jadi langsung saya diserahkan. Jadi itu apunya tuh ya, namanya tugasnya tuh ya. Kuahnya ya.
2: Itu kisah paduannya.
1: Jadi dah.
2: Itu Aldun Buaya. Anita di Meninjau.
1: Iya.
2: Daed Batu Pelano. Ani Yulia di Pesaman. Denny di Bonjo. Lila di Periaman. Aron di Periaman.
1: Jadi
2: Krishna, Angel Gaji, Tara Kustum, Mbak Keke, Kang Mas di Irpi ya, Kang Mas di Sasa Kenali ya.
1: Oh jadi udah.
2: Ah, itu saja lah itu.
1: Jadi lah ada itu serantakan nak ini koyo.
2: Ah, anda kalau hanya sabu aku.
1: Oh, sabu aku.
2: Ah, apa sih ada et ya?
1: Ah, lain. Joki rojon tak sale ah.
2: Ah, hari pulang dua ya.
1: Ah, jadi.
2: Ah, punya pelala ya.
1: Okey dah.
2: Ah, spesial untuk Irbi ya.
1: Mau kasih banyak udah.
2: Ah, lagu kau tu spesial untuk bebek Desi.
1: Ande, ande.
2: Iya.
1: Jadi udah langsung terangkan di bebek kali ini kau ha.
2: Hanya nak bebek kau maksudnya Irbi kau. Abuinya ada bukunya sih, pekerja manusia.
1: Iya lah, tuh pokoknya harus dilabihan lo sayang ya kok ha.
2: Dia di bumbunya, dia di popunya, pokoknya boleh agak semangat.
1: Semangat membungkui nasi, boleh banyak dibungkuihan nasi.
2: Iya, dia pagi juga kan.
1: Iya.
2: Terima kasih banyak, Esti.
1: Sama-sama, dapet terlalu mood. Iya udah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uda Asputra Lumut yang ada di Lungguk Muto berarti ya. Oke, buat yang telepon langsung aja ke line telepon kita. Kalau WhatsApp kita gak bisa terima teleponnya, WhatsApp khusus untuk chat aja nanti. Oke ya, oke kita lanjutkan lagi kalau gitu ke telepon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Kak Irvi.
1: Iya, oh, iya selamat malam juga Lila. Hah?
3: Belum selesai. Aduh kan jadi lupa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, lengkap juga ya. Akhirnya ya.
3: Ya pertama masih ingat ya, walaupun jarang monitor gabung.
1: Oke. Ingat tadi ya, Daan juga ingat ya. Sebenarnya. Cuman kan ragu-ragu katanya.
3: Oh iya, seperti baru lagi.
1: Seperti baru lagi. Lila, gimana kabarnya nih? Lama tidak terdengar ya. Suaranya.
3: Ah, masa paling 3 hari.
1: Masa sih? Ya kalau sama Irvi udah lama dong jadinya.
3: Iya, perasaan dari dulu 3 hari terus ya.
1: Iya, 3 hari terus. Sama Irvi udah cukup lama tuh, soalnya kan terakhir di Cinderella apa ya? Lupa juga di Irvi tuh. Terakhir itu.
3: Tadi nanya apa ya? Aku jadi lakon.
1: Boleh mau nanya apa nih?
3: Oh kabarnya.
1: Tadi
3: nanya apa ya? Jadi belum jawab gitu. Alhamdulillah sehat ya.
1: Sehat.
3: Demikian juga.
1: Alhamdulillah kalau gitu ya.
3: Apalagi
1: tuh yang mau ditanyain?
3: Nyala. Ya benar ya. Dan bisa secara manual juga di.
1: Betul. Gimana tuh kedengaran sekarang di sana, Lila?
3: Seperti semula, bersih.
1: Seperti semula, loud and clear ya.
3: Gitu ya.
1: Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak nih untuk tim kita yang sudah naik gunung, timnya, turun ya. Gunung.
3: Udah turun gitu ya.
1: Udah turun hari Rabu kemarin, alhamdulillah turun dengan selamat semua tim kita dari sana.
3: Iya, walaupun enggak di sekarang ya tetap ya monitor.
1: Iya.
3: Oh iya, Kirsi, waktu dulu Kirsi ingat ya, itu cerita, aku pernah ada kejadian sih. Kirsi masih ingat gak waktu kita cerita dulu, aku diajakin main TS dan sepakbola, kalah 11-0.
1: Main bola, kalah 11-0?
3: Keponakan, ya TS waktu itu.
1: Terus?
3: Tentang keponakan aku dulu, Kirsi masih ingat gak? Cerita tahunannya lalu.
1: Kayaknya lupa-lupa ingat deh, emangnya kenapa tuh?
3: Ya pernah. Dia meninggal waktu beberapa waktu itu 14 karena kecelakaan motor. Itu namanya dia usia 16 tahun.
1: 16 dan tahun.
3: Jumat ini 16 ya. Jumat ini Jumat sekarang ya 2 minggu gitu ada mengaji 2x7. Itu okay. Bukan di sini tapi di Balilas di Rio. Aku cerita karena koneksi tendi ya sama kayak Irvi waktu itu.
1: Iya. Itu ponakan ya berarti ya?
3: Iya, ponakan 16 tahun dia. Pada musim alu dia itu karena kecelakaan motor.
1: Makanya
3: aja sebesar dia.
1: Iya.
3: Ya, di jalanan gitu ya.
1: Betul.
3: Tragis, gitu. Dan aku keingat ya dia sering kesini kalau ngapain keingat aja. Gitu.
1: Karena
3: aku juga pernah ngangkat tema walaupun nggak nyebutin nama waktu itu. Karena rambutnya komen gitu kayak sarang burung pernah. Aku juga pernah cerita dia waktu itu sama
1: Kak Irvi,
3: secara
1: okay.
3: Langsung.
1: Iya, MPS, oh gitu. Ya. Aduh, itu berduka cita deh kalau gitu Lila ya.
3: Iya, beberapa waktu lalu yang gabung ya, karena di tengah jalan seperti itu. Dan 4 hari kemudian, itu ada kabar duka lagi itu di sini gitu. Ya mama, kalau mama itu mentuo gitu ya.
1: Sama oh gitu. Jualnya. Itu yang di
3: remaja gitu ya.
1: Iya benar-benar.
3: Sama
1: benar.
3: Juga anak juga badaku dia.
1: Masih anak ya, betul. Aduh iya sih, sedih banget pasti ya. Maksudnya kan karena ya kan kita nggak pernah tahu ajal itu datangnya kapan gitu. Tapi kalau anak-anak sedih banget sih pasti sih orang tuanya ya.
3: Remaja-remaja bawa motor makanya. Buat anak remaja yang sekarang ini kadang ngeri loh kan mereka ya.
1: Betul.
3: Usia seperti itu kencang kebetulan. Yang tiga lagi dan segala macam. Dan akhirnya di tempat itu juga. Dan tempat sedih. Itu.
1: Iya.
3: Loh, kita dia di sini.
1: Oke. Lu ikut berduka cita deh kalau gitu Lila ya.
3: Soalnya 2x7 itu di Bali lah, itu di daerah di provinsi Riau itu kayak.
1: Oh di Riau kejadiannya ya.
3: Iya karena aku pernah cerita dia, makanya aku tanya waktu itu sama Irfi.
1: Iya.
3: Kurangnya seperti itu.
1: Kayak gitu kejadiannya ternyata ya. Aduh sedih banget tuh pasti nggak. Maksudnya kita nggak bisa ngebayangin sih. Aku nggak bisa ngebayangin perasaan orang tuanya gitu ya. Tapi ya kita tahu pasti tuh kesedihannya luar biasa. Luar biasa banget. Pasti juga.
3: Dia juga. Dia kan terus bandel gitu ya.
1: Namanya juga anak cowok ya. Pasti juga orang ini ya orang tuanya pasti ada penyesalan juga gitu-gitu ya.
3: Aku aja yang ini ya. Menakan tapi masih keingat aja dia.
1: Betul.
3: Dia memang nakal, kadang bandel kok omelin sering gitu ya.
1: Iya.
3: Ketawain itu. Untuk main ayah nih enggak bisa kalah. Waktu itu pernah cerita sama Kirsi nanti kalah.
1: Betul. Gitu. Iya betul.
3: Ronaldo katanya. Gitu.
1: Betul. Kayaknya tuh juga bisa jadi pengingat atau pelajaran juga sih buat kita yang lain gitu ya. Buat anak-anak.
3: Kan banyak yang remaja.
1: Iya, gitu bawa motor gitu. Iya benar banget. Makanya mungkin ada sebabnya gitu kenapa pemerintah bilang menetapkan bahwa yang udah bisa punya SIM itu tuh adalah yang 17 apalagi, tahun ke atas gitu ya.
3: Apalagi dia masih 16 tahun.
1: Nah, kan? Itu dia. Betul.
3: Enggak bawa helm lagi.
1: Aduh.
3: Gimana ya? Aduh, iya. Sedih.
1: Pasti. Pokoknya sih.
3: Dia pulang pasti balik sini dulu. Ada aja ngegodain ini usilnya tuh selalu aku ingat.
1: Iya.
3: Karena walaupun aku semarah-marah apapun dia ketawa aja.
1: Iya.
3: Karena marahku tuh nggak pernah nyakitin.
1: Iya bener. Aduh, emanglah ya. Namanya juga hidup ya Lila, kita nggak pernah tahu. Doain aja mudah-mudahan. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat yang lainnya juga.
3: Iya,
1: betul.
3: Karena remaja seperti ini ya, seperti tawuran lah, seperti macam gitu ya.
1: Bener banget.
3: Motor trek apa ya namanya?
1: Iya, trek-trekan, balap liar, betul.
3: Itu nyawa atau taruhannya.
1: Benar banget.
3: Aku gak sanggup gak di video dikirimin gitu. Itunya aku gak mau lihat sama ibunya. Gak mau lihat beneran. Ya mungkin perkelarinya dia di sini.
1: Oh gitu.
3: Doa mengajinya.
1: Iya.
3: Sekarang masih di situ.
1: Oh gitu. Aduh jadi kalau sedih kayak gini lagunya apa dong ya Lila ya kalau sedih-sedih kayak gini?
3: Lagunya apa ya? Aduh.
1: Apa nih yang cocok kalau lagu sedih-sedih gini suasananya nih?
3: Kita pun di mana ya?
1: Apa?
3: Ini aja bukan sedih, nggak ada kaitannya jangan dikaitkan lagi sedih lagi.
1: Oke.
3: Ini happy aja ada KRV ini lagu baru ya. Pernah dengar waktu itu lagu dari Yogi Nandes, boleh nggak?
1: Dari Yogi Nandes, judulnya apa tuh?
3: Yogi Nandes gitu. Apa ya lewat semesta nggak ya?
1: Yogi Nandes lewat semesta.
3: Iya.
1: Kita cek dulu ya.
3: Ada nggak sih?
1: Iya betul lewat semesta, iya. Oke, ada. Nanti aku puterin lagunya.
3: Kakak ini, Kak Tuti itu katanya adek, perguruan adek musik.
1: Betul.
3: Sama rekaman, gitu. Pernah di list Cinderella.
1: Oh gitu, iya benar-benar.
3: Soalnya dari situ, iya. Nah banget sama Kak Tuti. Memang penyanyi baru ya, kayaknya.
1: Enggak sih, udah lama dari kecil kan dia nyanyinya.
3: Oh,
1: dari kecil artis
3: baru ya.
1: Kalau dulu sih dia artis cilik lah gitu ya hitungannya ya, tapi sekarang kan udah ikut ikut ajang pencarian bakat gitu dangdut kalau nggak salah KDI.
3: Jadi dari ajang
1: dari KDI bakat. Itu betul. Jadi abis itu baru
3: dia.
1: Tapi
3: kan dangdut gitu.
1: Iya.
3: Jadi lagunya pop.
1: Iya sih, dia sih sebenarnya lebih ke pop sih kayaknya, dari tapi dangdut. Waktu itu karena lagi ada kesempatan untuk ikut ajang dangdut, jadi ikutlah dia di sana.
3: Jadi dangdut dia keren loh.
1: Dangdut keren dangdut banget.
3: Pasti bisa.
1: Ah, dangdut keren banget memang. Iya.
3: Nyanyi lagu dangdut keren ya.
1: Benar benar.
3: Kalau yang dangdut bawa lagu pop, kadang itu dicengkoin semua. Kira-kira sih.
1: Oke.
3: Buat Kak Irfi dulu.
1: Makasih.
3: Semoga terus. Tahu ya. Gak batuk lagi dan pasti minum es lagi.
1: Udah ngebatuk lagi jadi balik lagi minum es.
3: Ya gak ada kapoknya ya, penting es tetap ya.
1: Iya dong, kan batuk cuma sesekali-sekali.
3: Iya, mau gak minum es tetap aja batuk. Sekalian aja. Masalah tadi buat yang udah gabung. Oh iya, baru itu Bang Astromot.
1: Iya.
3: Asal juga buat Unidesinya.
1: Oke okay.
3: Kampung di awal ini. Abang ya. Ada Mama Diman, Mama Bunga Kopi, Bu Marni, ada siapa lagi, ada Benyang Pala juga.
1: Okay.
3: Ada ini Semanti yang teman-teman semua, Bang Deli, Bang Krisna, Ibu Yulia, Bu Dewi, Semudra, Minita, Uci, Nira, Niria, Gita Sekembang, Uncle Gazi juga, Ameri, Kak Rahma, ada Bang Ardi juga, dan juga Pak Firman di Jakarta.
1: Okay.
3: Buat semuanya aja yang gak kesebut ya karena kelupaan. Buat semuanya aja lah, merangkul semua. Ada apa sih? Oh ya, Uni Mutia juga ya, sama Bang Adinya juga.
1: Okay, deh.
3: Dan lain sebagainya, Pak Fauzi. Yaudah kalau dengar setiap pagi. Oke,
1: Gajah Kety,
3: sama akan gabung nanti.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Lila yang udah ikut gabung sama kita barusan. Dan aku juga udah punya beberapa WhatsApp yang kita bacain dulu kayaknya. Ntar ya, kita terima teleponnya ntar lagi. Karena sekarang aku mau ke WhatsApp dulu nih. Ada di Lubuk Basung yang katanya mau denger lagunya Bella Astila, Lebih Indah Berpisah. Oke, udah kita siapin lagunya. Terus juga ada Assalamualaikum Kak Irfi, waalaikumsalam dari Gabe Maho di Gulai Bancah. Mendengar lagu Ungu seperti yang dulu dibingkis buat semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada. Salam kompak aja buat semua. Buat kakak juga selamat bertugas sampai tuntas. Oke, terima kasih banyak. Nanti kita puterin lagu-lagunya. Tapi untuk telepon juga nanti kita terima lagi. Ditungguin aja, pokoknya jangan kemana-mana. Dan sekarang aku langsung dulu nih muterin lagu-lagu yang udah di request tadi ya. Ini dia buat Udas Putra Lumut. Ada Wali dengan Baik-Baik Sayang.

0: 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

spesial sekali lagu yang satu ini dari Ungu Seperti Yang Dulu, ini buatnya Gabe Maho ya. Jujur lagu ini mengingatkan atau membawa banyak kenangan sih. Karena di tahun-tahun itu ya remaja-remaja gitulah kalau enggak salah dulunya. Oke, ada WhatsApp lagi kali ini darinya Uncu Divo di Enam Suku Kota Solo. Malam Uncu, mau request lagu Geisha Jika Cinta Dia. Salam aja untuk semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Cinta Dia dari Geisha akan kita putarkan nanti untuknya Uncu Divo ya. Oke, lanjut lagi kalau gitu. Kita sekarang masih buka line telepon dan juga line WhatsApp kita masih di 08116699720 ya, hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jika Anda gara-gara Jika Cinta Dia ikutan Jika lagi gitu ya. Oh, Gabe Maho WA lagi katanya, terima kasih kakak lagunya udah diputerin. Sama-sama. Aku juga suka banget sama lagunya. Tadi buatnya Ade Lubuk Basun juga udah kita puter ya. Buat Uncu Divo ditungguin sebentar lagi kita putar. Oke, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Bukit Tinggi, di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke, tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: ...97,2 FM.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi Rabu pukul 22 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat bersama Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0811-669-9720 dan dapat juga Anda menghubungi kami WhatsApp gitu ya, chat gitu ya, boleh sekali di nomor yang sama. Kita akan bacakan WhatsApp dan juga terima lewat telepon tentunya. Oke, aku mau ke WhatsApp dulu nih. Belum ada yang telepon, kita mau ke WhatsApp dulu ya. Ini kayaknya ada pendatang baru kita malam ini, namanya Dini, katanya dari Aur Atas. Wow, tetangga. Selamat malam, halo RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Selamat malam, aku Dini. Barusan nih lagunya kita puter ya. Mau dengar lagunya Lale Ilmanino dengan Rhapsody. Lagunya tuh dari JKT48 sebenarnya, tapi memang ciptanya Lale Ilmanino. Terima kasih banyak Dini. Salam buat kakak yang sedang bertugas dan semua yang lagi dengar aja, katanya Dini. Thank you Dini, terima kasih banyak udah ikut bergabung bersama kami malam ini di Ruang Rindu tentunya ya. Oke, yang masih ingin bergabung tentunya masih panjang sih waktunya ya, masih panjang sekali. Jadi silakan di 0811-669-9720. Sembari kita tunggu telepon-telepon yang lain ya, kali ini aku mau puterin sebuah lagu dulu nih. Iyalah, tapi gak sebuah sih, banyak sih. Banyak lagu nih, jangan cuma sebuah aja ya. Banyak lagu, kita puterin dulu yang satu ini. Kali ini ada Judika dengan Bukan Rayuan Gombal.

97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Air merupakan kebutuhan dasar yang harus dikelola secara bijak, adil, dan berkelanjutan demi menjamin kesejahteraan masyarakat kini dan generasi mendatang. Oleh karena itu, kesadaran untuk menghemat penggunaan air serta menjaga kebersihan sumber-sumber air harus terus ditingkatkan. Upaya pelestarian air perlu dilakukan melalui perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya air yang terpadu, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung akses air bersih bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, penting untuk mencegah pencemaran air dan menjaga ekosistem seperti sungai, danau, dan hutan sebagai penopang keberlanjutan sumber air.

Di sudut pasar yang sederhana, di antara aroma kopi hangat dan suara tawar menawar yang akrab, di sana ada mimpi-mimpi kecil yang terus bertumbuh. Mereka bukan sekedar usaha, mereka adalah harapan. Harapan dari para pelaku UMKM Indonesia yang tak pernah lelah berjuang. Bayangkan, dari dapur sederhana, sebuah produk bisa dikenal hingga keluar kota, bahkan ke luar negeri. Dari warung kecil, lahir cerita besar yang menyentuh banyak hati. Satu klik, satu unggahan, satu strategi dan usaha kecil pun bisa menjelma menjadi kekuatan besar. Karena sejatinya, digitalisasi bukan hanya tentang teknologi. Ini tentang keberanian untuk berubah, tentang mimpi yang diperbesar, tentang langkah kecil yang kini punya gaung lebih luas. Jadi, untuk kamu para pejuang UMKM, teruslah melangkah. Dunia digital bukan sesuatu yang jauh. Ia ada di sini, menunggu untuk kamu taklukkan. UMKM Indonesia, dari lokal untuk global. Dan semua itu dimulai dari sekarang.

0: Perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil, dan langkah itu dimulai dari diri sendiri. Ingin lingkungan lebih bersih? Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan. Ingin hidup lebih sehat? Mulai dari menjaga pola makan dan istirahat. Ingin masyarakat yang lebih baik? Mulai dari sikap jujur, peduli, dan saling menghargai. Tidak perlu menunggu orang lain. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Karena setiap perubahan yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak bagi masa depan. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang. Mulai dari diri sendiri.
1: FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selebriti Airbird sama Armada, perginya pagi, pulangnya pagi. Itu kayak siaran subuh, gak pulang-pulang kayaknya tuh ya. Oke. Ada siapa nih yang barusan WhatsApp ya? Ini aku harus cari lagi ke dalam nih, ke dalam sampai ke atas nih lagunya nih. Pokoknya ini salah satu dari tim yang ikut mendaki kemarin ya, di pendakian kemarin dalam rangka Dais ya. Oh iya iya iya iya. Dalam rangka untuk ngebenerin itu ya, ngebenerin pemancarnya Pro 1 kemarin tuh. Dais nih. Oke deh. Dais katanya malam ini tadinya mau request lagunya Geisha Dais, tapi Geisha udah kita puter tadi. Diganti aja lagunya karena Dais baru sampai rumah katanya ya. Oke deh, bandnya nanti kita ganti juga Dais ya. Kalau cuma lagunya kan itu bedanya sama, udah diputar tadi. Selamat istirahat aja katanya buat Reski nih. Mungkin pahanya masih sakit soalnya perdana. Reskinya udah nyampe, tadi sore udah ketemu Dais dan kayaknya sudah oke. Udah oke sih, pahanya udah gak pegel lagi kayaknya ya. Oke deh Dais, lagu Jarmada nih pergi-pagi pulang pagi kayaknya pas banget untuk para pejuang pemancar kita kemarin ya kan. Yang berangkatnya udah jam berapa, nyampe di atasnya juga udah jam berapa. Terus juga harus turun lagi perjuangan. Karena naik gunung sama turun gunung itu kayaknya beda-beda tantangan gitu ya. Tapi turun kayaknya agak lebih berat nih, kita harus nahan. Makanya tuh paha sampai sakit-sakit tuh kayaknya tuh. Oke deh, terima kasih Dais untuk requestannya. Ada Ira juga di Pangana. Assalamualaikum Irvi, waalaikumsalam. Katanya Ira mau request lagunya Maudy Ayunda, judulnya untuk apa? Nah kalau ini Irvi aja yang nyanyi Ira. Jangan kata Ira ya, orang baru lagi senang-senangnya denger radio, masa mau dinyanyiin sama Irvi ya. Yaudah deh, nanti aku puterin lagunya buat Ira, Maudy Ayunda untuk apa ya. Salam buat semuanya aja, katanya Ira. Oke deh. Untuk apa? Kalau ditanyain untuk apa kira-kira? Untuk apa ya? untuk banyak hal lah mungkin ya. Untuk banyak banyak cerita juga mungkin ya. Asik. Tiba-tiba jadi dalam nih. Tapi aku jadi ingat tadi cerita sama ini ya, sama Lila tadi ya, tentang ponakannya Lila yang meninggal dunia karena kecelakaan gitu ya, yang umurnya masih 16 tahun. Ya itu benar-benar sih kayaknya. Aku gak bisa ngebayangin karena belum pernah merasakan dan semoga tidak merasakan juga gitu. Tapi tentu orang tuanya pasti ngerasa bersalah sekali, karena memang anak seumur itu kan belum boleh harusnya mengendarai kendaraan gitu ya. Tapi untuk kita memang peraturan itu tuh masih sangat-sangat rancu buat kita. Banyak anak sekolah SMP, SMA yang belum punya SIM, mereka sudah bawa-bawa motor. Bahkan dari SD kayaknya orang tuanya begitu bangganya ketika anak-anaknya udah bisa bawa kendaraan sendiri begitu. Gak mikirin nih efeknya nanti kedepannya seperti apa gitu. Karena kan kalau anak-anak tuh hitungannya masih emosinya belum stabil. Ketika di perjalanan terjadi sesuatu, namanya juga di jalanan ya, terjadi sesuatu misalnya ada kayak senggolan lah misalnya, ada dengan orang lain ada masalah, itu kan takutnya ke bawah-bawah karena itu tadi mentalnya belum siap gitu ya. Jadi memang sudah seharusnya sih kita ikuti aja aturannya. Kalau anak-anak memang belum umurnya untuk bawa kendaraan, sepeda motor, mobil misalnya, ya udah nggak usah lah, nggak usah dikasih kesempatan lah untuk itu ya. Irvi sih masih seneng banget kalau lihat anak-anak sekolah tuh diantar sama orang tuanya, baik itu pergi sekolah diantar, nanti pulangnya dijemput lagi. Kayaknya pemandangan yang indah juga tuh orang tuh yang nganterin anak sekolah, anak-anaknya sekolah ya, walaupun mungkin umurnya sudah cukup gitu kayak SMP, SMA, tapi masih diantar sama orang tuanya tuh bentuk tanggung jawab orang tua juga gitu ya, nganterin anaknya sampai ke depan pintu gerbang tempat sekolahnya mereka, memastikan mereka untuk sampai ke sekolah juga. Selain itu juga untuk menghindari tentunya hal-hal yang tidak diinginkan ketika dia nanti bawa motor, emosi. Anak muda lah, tahu sendiri lah kita ya, kayak kita kan juga pernah muda. Tahu sendiri kita seperti apa sih emosi-emosi anak-anak itu di jalan. Kita aja masih kadang-kadang sering kepancing emosi, apalagi untuk anak-anak semuda itu ya. Memang masih berasa dunia tuh udah milik mereka aja gitu kalau udah ngebut-ngebut di jalanan gitu ya. Oke, pelajaran sekali lagi untuk semuanya. Semoga kedepannya kita sebagai orang tua bisa lebih bijak lagi, bisa lebih mau sedikit mengorbankan waktu kita untuk bisa menjaga anak-anak kita lebih lama lagi pastinya ya.
Oke, buat Ira di Pangana, ini dia dari Maudy Ayunda dengan Untuk Apa? Spesial, dan jangan kemana-mana, karena nanti akan kita hadirkan lagi nih lagu-lagu lainnya masih bersama Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Oke deh kalau gitu. Yah, mana nih lagunya Ira? Gak jadi puter Irvi lagunya. Jadi tenang. Ternyata yang tadi tuh belum aku klik. Oke deh, masih buat Ira yang ada di mana yang masih dengerin kita di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, dan buat semua pendengar-pendengar kita juga hari ini yang masih agak-agak kedinginan gitu, sama emang dingin banget Bukit Tinggi, tapi ya inilah Bukit Tinggi.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Dokter Peningan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk Anda yang terus setia bersama kami di RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Tapi tentunya kebersamaan kita harus kita tuntaskan dulu hingga di sini ya. Terima kasih sekali lagi dan jangan kemana-mana karena saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berbagai pilihan lagu-lagu spesial untuk menemani istirahat malam Anda hari ini. Begitu pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sampai bertemu lagi di lagu-lagu pilihan kita malam ini dan selamat beristirahat.

0: Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Jinawi ini. Pesona alamnya yang menyejukkan mata, ragam budayanya yang menggelorakan jiwa, serta kebersamaan manusianya yang telah membudaya. Semua ada untuk kita cintai, kita banggakan, dan kita pertahankan. Menjaga Indonesia, menyelamatkan peradaban bangsa.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: pengobatan.
1: Tetap intinya adalah pengobatan itu, Prof, ya?
0: Iya. Betul, harus dimakan selama 6 bulan minimal. Ya. Sesuai dengan itu.
1: Ya, artinya kan ada tugas besar.

bagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan frekuensi 97,2 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Pendengar, selamat pagi dan merdeka!

Jangan membenci siapapun. Tak peduli seberapa banyak kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati. Tak peduli berapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif. Tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalin hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang yang berbuat salah padamu. Dan jangan pernah berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang yang kau sayangi.

97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda di pagi ini? Semoga sehat selalu ya. Saya Mutia Utami hadir untuk menemani Anda di Sabtu sekarang 9 Mei 2026 hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita. Kita akan awali jumpa kita pagi ini dengan lagu bernuansa Islami, kali ini dari Ica Jikostik dengan lagunya Dari Bumi Untuk Langit.

0: Ketika kita lahir, dikumandangkan azan. Ketika mati, kita disolatkan. Begitulah. Betapa sesungguhnya hidup ini sangatlah singkat. Hanya berjarak antara azan dan solat. Kehidupan ini bukanlah surga. Dan tiadalah kehidupan dunia ini, melainkan hanya senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, jika saja mereka mengetahuinya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 64.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita dengarkan pengajian Al-Quran untuk pagi ini. Kali ini akan dibacakan Muhammad Wildan Fatih dari Pesantren Mu'alimin dan Selvi Gusnelia sebagai sari tilawah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 65 hingga 83.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in.

على بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.

أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله

0: عنكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Dia Musa menjawab, Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat, dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati. Dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu, pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Dan tidaklah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka, karena apa yang mereka perbuat. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mendengar masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Kami sapa Anda yang sudah memulai aktivitasnya sedari tadi ya. Mungkin Anda yang berada di pasar sudah mulai aktivitas jual belinya juga. Karena ya yang belanja mungkin dari luar Bukit Tinggi untuk dibawa lagi gitu kan, grosiran, borongan gitu ke tempat masing-masing. Oke, dan kita akan sejukkan juga pagi ini dengan ceramah agama. Kali ini ceramah agama akan disampaikan Ustadz M. Zakir dari Ipari Agam berjudul Akidah Islamiyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika lain asyrakta billah la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, para pemirsa Pro 1 RRI Bukit Tinggi yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan hari ini dalam acara Mutiara Pagi, izinkan kami menyampaikan materi tentang akidah Islamiyah. Ketika kita berbicara tentang Islam, maka hal yang mendasar yang perlu kita ketahui, ada materi tentang akidah, ada materi tentang fikih, dan ada materi tentang akhlak. Dari ketiga materi yang disampaikan dalam Islam itu, yang paling mendasar, yang paling pokok, sebagai pondasi fikih yang betul, akhlak yang betul, adalah materi tentang akidah Islamiyah. Banyak kita melihat, kita membaca akidah, namun tidak sedikit di antara kita yang mengetahui apa sebenarnya akidah itu. Apakah berbeda antara akidah dengan tauhid? Maka untuk itu izinkan kami pada kesempatan hari ini menjelaskan kepada kita semua, sebenarnya apa sih akidah itu? Secara bahasa, akidah itu diambil dari kata akdun, perjanjian, ikatan, atau keyakinan yang kuat. Sementara akidah dari segi istilah, akidah Islamiyah itu adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan bersandar pada dalil-dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis, ataupun akli, pikiran dan logika. Itulah akidah yang sebenarnya, keyakinan yang kokoh tentang kebenaran tanpa ada keraguan di dalamnya. Sehingga ketika seorang mempunyai akidah yang benar, pondasi yang kokoh, di sanalah akan berdiri ibadah yang betul, ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang memahami akidah yang benar, akan muncul dari dirinya ketaatan kepada Allah, akhlakul karimah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, para pemirsa Pro 1 RRI Bukit Tinggi, apa saja ruang lingkup akidah itu yang perlu kita ketahui ketika kita memutuskan untuk membenarkan akidah kita? Apa yang harus kita pahami di dalam akidah itu sendiri? Maka yang pertama, kajian tentang akidah itu lebih dikenal dengan istilah ilahiyat. Ilahiyat itu adalah bagaimana keyakinan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal tadi dalam surah Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika lain asyrakta billah la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada para nabi dan rasul sebelummu,

keyakinan tentang kenabian, keyakinan kepada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keyakinan tentang Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Maka tidak ada lagi keraguan di dalam diri kita. Maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapa salah seorang kamu, melainkan Muhammad itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Maka perlu ini dijelaskan, perlu ini ditanamkan, keyakinan yang kuat, tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang akan kita pelajari dalam masalah akidah itu adalah ruhaniyat. Apa yang dikatakan ruhaniyat? Yang ruhaniyat adalah bagaimana kita meyakini tentang makhluk-makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti adanya malaikat, adanya jin, dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Dari apa Allah ciptakan? Untuk apa Allah ciptakan? Apa tugas dari Allah menciptakan makhluk tersebut yang harus diwujudkannya di dalam kehidupannya? Maka ini pembahasan ruhaniyat makhluk Allah yang gaib itu juga termasuk ke dalam ruang lingkup akidah. Yang keempat, para pemirsa Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kita akan membahas juga tentang kitab-kitab Allah. Keyakinan terhadap kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Bagaimana kita meyakininya? Sehingga kitab-kitab Allah yang diturunkan itu, yang terkumpul isinya dalam Al-Quran, menjadi pedoman hidup, menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari untuk keamanan, untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Juga di dalam kajian akidah itu ada yang namanya sam'iyat, hari akhir, keyakinan akan adanya kebangkitan dan perhitungan amal perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu akan kafir kepada Allah sementara kamu sebelumnya tidak ada, setelah itu diadakan, dihidupkan di dunia, setelah itu dimatikan, setelah dimatikan di alam barzah nanti akan dikembalikan, dibangkitkan di kali yang kedua, dihidupkan di kali yang kedua untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup di yaumul mahsyar atau hari kiamat. Begitu juga yang terakhir, ruang lingkup akidah ini, keyakinan tentang qada dan qadar. Bagaimana seseorang meyakini bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Pro 1 RRI Bukit Tinggi, inilah 6 dari ruang lingkup pelajaran akidah yang harus ada dalam diri seorang muslim. Dia harus meyakini dengan sebenar-benar keyakinan tentang ilahiyat, tentang nubuwat, tentang ruhaniyat, tentang sam'iyat, begitu juga tentang qada dan qadar Allah dalam kehidupan ini. Selanjutnya, apa kepentingan kita mempelajari ilmu akidah ini? Setelah kita mengetahui apa itu akidah,

lalu ruang lingkupnya. Apa kepentingan mempelajari ilmu akidah ini? Kepentingan kita mempelajari ilmu akidah ini, yang pertama, menguatkan pondasi keimanan kita. Menguatkan pondasi keimanan yang menjadi dasar amal perbuatan seorang muslim. Akidah itu ibaratkan seperti asas, pondasi bagi sebuah rumah yang akan berdiri megah di atasnya. Ketika pondasi itu kokoh, pondasi itu kuat, maka amal ibadah apapun bentuknya nanti, mulai dari ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, akan berdiri kokoh bagus di atasnya. Namun ketika pondasi dari akidah itu sendiri, pondasi dari bangunan itu rapuh, maka bangunan di atasnya tentu tidak akan berdiri megah, kuat seperti apa yang kita harapkan. Inilah pentingnya yang pertama, mempelajari ilmu akidah, menguatkan pondasi keimanan yang menjadi dasar amal perbuatan seorang muslim. Yang kedua, ketika kita mempelajari akidah, akan memberikan ketenangan jiwa dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita tahu, ketika kita mempunyai akidah yang benar, menyembah hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, meminta tolong hanya kepada Allah, maka ketika kita telah berusaha, telah berikhtiar dalam kehidupan ini, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kita tawakal kepada Allah. Kita tahu Allah lah yang memberi, Allah yang menentukan segalanya, Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Ketika itu ada dalam dada kita, muncullah ketenangan jiwa, kebahagiaan dunia dan akhirat, reda dengan apa yang Allah berikan. Selanjutnya, yang ketiga, apa kepentingan dari mempelajari ilmu akidah? Akidah yang benar akan membentuk pribadi yang lebih taat. Kenapa tidak? Ketika kita sudah mengetahui tentang ilahiyat, bagaimana Allah itu sebenarnya, Allah itu wujud, Allah itu kidam, Allah itu baqa, Allah itu samia, Allah itu alim, Allah itu basir. Ketika itu sudah ada dalam diri kita, timbullah bahwasanya rasa, bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk Allah yang selalu diawasi, dilihat, didengar, apapun tindak tanduk perbuatan kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perasaan itu ada, muncullah kesadaran. Ketika kesadaran itu ada, muncullah ketaatan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya tentang ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Menyembah Allah, bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat kepada Allah. Namun apabila engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah pasti melihat kepada engkau. Itulah yang ketiga di antara pentingnya kita belajar akidah, bisa menumbuhkan pribadi yang lebih taat kepadanya. Yang keempat, kaum muslimin, para pemirsa Pro 1 RRI Bukit Tinggi, akidah yang kuat bisa membentengi seorang muslim dari penyimpangan dan kesesatan. Banyak terjadi zaman sekarang ini, lahirnya nampak baik, namun secara batin ada penyimpangan, ada pengharapan, ada pengaduan yang muaranya bukan kepada Allah, tapi kepada
kepada makhluk yang lain. Penyimpangan-penyimpangan itu akan tetap berlanjut manakala seseorang tidak mempunyai akidah yang benar. Dia tetap salat yang 5 waktu, tapi pemanaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tidak mengunjam kuat di dalam dirinya. Masih ada kepercayaan kepada orang-orang pintar. Masih ada kepercayaan mendatang ini akan berdampak baik untuk dirinya. Memakai jimat akan menjauhkan dia dari mara bahaya. Ini adalah penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai akidah yang kuat. Selanjutnya, yang terakhir, pentingnya kita belajar akidah ini adalah mendorong seseorang yang mempunyai akidah yang benar akan mendorong dirinya untuk selalu berbuat baik, menjauhi keburukan dalam hidup, dan mendapat keberkahan. Barangkali inilah mutiara pagi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita cari ilmu tentang akidah yang benar. Kita kuatkan akidah kita. Apa pentingnya kita belajar akidah? Untuk apa kita belajar akidah? Mudah-mudahan amal ibadah kita nantinya menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keraguan bukan merupakan lawan dari keyakinan. Namun, keraguan adalah bagian dari keyakinan.
1: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

ke pukul 5:56 waktu Indonesia Barat ya. Dan sesaat lagi tepat di pukul 6 kami akan hadirkan untuk Anda pendengar Warta Berita Daerah pagi ini. Pastikan Anda tetap bersama kami masih di Pro 1 FM RRI Bukittinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan alhamdulillah dalam pengamatan kami berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
1: Hari ini kami datang ke kantor BKN sebagai komitmen.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dengan berita daerah. Serangkaian berita aktual yang akan kami sampaikan pagi ini diantaranya: evaluasi pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer UTBK seleksi nasional berbasis tes SNBT Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan potensi ASN lewat manajemen talenta demi mewujudkan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat. Selengkapnya dibacakan Mutia Utami. Evaluasi pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer UTBK seleksi nasional berbasis tes SNBT Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang tahun 2026 menyebutkan tingkat partisipasi peserta mencapai 97,33% dan hasil UTBK SNBT 2026 dijadwalkan diumumkan pada 25 Mei mendatang. Berikut laporan Awan Ahmad Fauzan.
1: Dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer UTBK di Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang berjalan sukses tanpa hambatan. Keberhasilan ini mengukuhkan kampus seni dan budaya satu-satunya di Sumatera Barat itu tidak lepas dari penerapan zero accident sesuai standar operasional prosedur atau SOP di dalam setiap tahapannya. Hal ini disampaikan langsung Rektor ISI Padang Panjang Dr. Febri Yulika SAGMHUM dalam gelaran konferensi pers di lantai 2 video conference Gedung Rektorat ISI Padang Panjang bersama awak media. Dalam kesempatan itu, Rektor ISI Padang Panjang Dr. Febri Yulika SAGMHUM menuturkan, pelaksanaan UTBK di ISI Padang Panjang yang berlangsung sejak tanggal 21 hingga 30 April kemarin telah berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai standar yang ditetapkan. Rektor ISI Padang Panjang Dr. Febri Yulika SAGMHUM mengakui, keberhasilan ini merupakan hasil dari persiapan yang komprehensif dan terukur, dimulai dari pelaporan manajemen ruangan UTBK secara web survei, lalu persiapan sarana dan prasarana, pelaksanaan uji coba sistem, pembekalan pengawas dan admin server, serta teknisi ruang dan didukung pelaksanaan ujian yang terukur dalam pelaksanaannya. Lanjut Rektor Febri Yulika, ISI Padang Panjang berhasil menerapkan pengawasan yang disiplin dan profesional melalui pemeriksaan peserta dengan metal detektor. Selain itu, Rektor Febri juga meyakini penyelenggaraan UTBK yang berkualitas ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap standar pendidikan nasional, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat reputasi perguruan tinggi sebagai institusi yang kredibel dan berdaya saing global.
2: Pusat UTBK ISI Padang Panjang, kita menggunakan 10 labor komputer yang sudah terstandar nasional dan ditetapkan oleh kementerian. Dan alhamdulillah dalam pengamatan kami berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan sebagai bentuk persiapan agar seluruh pelaksana tersebut menjalankan SOP yang telah ditetapkan oleh kementerian, maka ISI Padang Panjang melakukan coaching terhadap pengawas, admin server, dan teknisi ruangan.
1: Jika tak ada aral melintang, Rektor ISI Padang Panjang menyatakan pengumuman hasil UTBK SNBT tahun 2026 akan disampaikan pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Dari Kota Padang Panjang, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten PMK Pasaman Barat melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, mulai dari perpustakaan keliling ke sekolah sampai menyediakan pojok baca dengan melibatkan instansi dan komunitas yang ada. Kepala Dinas Karsipan dan Perpustakaan di Serpus Pasaman Barat Muharram mengatakan, kegiatan itu bertujuan mendekatkan akses bahan bacaan kepada masyarakat, khususnya yang berada jauh dari fasilitas perpustakaan. Untuk mendukung kegiatan literasi, pihaknya juga melibatkan mitra, yakni Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, PKK, Bunda Literasi, Komunitas Pemuda, Genre, Kementerian Agama, dan Komunitas Pegiat Literasi. Sistem kepegawaian melalui Expos di BKN Pusat, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan komitmennya dalam mengoptimalisasi potensi ASN lewat manajemen talenta demi mewujudkan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat. Berikut laporan Irsyad.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola aparatur yang profesional dan modern melalui penguatan manajemen talenta di lingkungan pemerintahan. Komitmen itu dibuktikan dengan kehadiran langsung Bupati Tanah Datar Eka Putra di BKN Pusat Jakarta guna memaparkan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang terencana dan berbasis kompetensi. Pihak pemerintah daerah menjelaskan bahwa langkah strategis ini merupakan bentuk implementasi sistem merit yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam ekspos tersebut, Bupati memaparkan berbagai upaya konkret yang telah dilakukan, mulai dari pemetaan potensi hingga penempatan pegawai berdasarkan kualifikasi dan kinerja nyata. Bupati Eka Putra menegaskan bahwa sistem manajemen talenta bukan sekedar urusan administratif, melainkan instrumen krusial untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Tanah Datar. Bupati juga menambahkan bahwa keterlibatan Ketua DPRD dalam kegiatan itu sangat penting karena kebijakan manajemen talenta akan berdampak langsung pada efisiensi anggaran daerah.
4: Ini kami datang ke kantor BKN sebagai komitmen penerapan manajemen talenta. Belum buat pencapaian proyek pertama namanya adalah KSN, Pak. Ya, KSN terus habis itu tidak ada berperan fungsi ini. Nah, tapi saya selalu mengikuti, Pak. Saya selalu patuh, ya. Termasuk sekarang praktek tujuh dengan metode lama itu apa ya? Nah, kalau ini clear, Pak. Di kantor yang 4 hari dah, ya. Udah selesai.
3: Secara regulatif, pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah memperkuat sistem ini melalui peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 yang didukung oleh kinerja tim pengelola selama satu tahun terakhir. Bupati Tanah Datar Eka Putra juga menyampaikan pelaksanaan asesmen bagi pejabat eselon 2 hingga 4 pada tahun 2024 sebagai bagian dari proses akuisisi talenta yang lebih komprehensif. Irsyad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pemkab Agam Sumatera Barat menurunkan tim untuk melakukan pendataan pajak barang jasa tertentu PBJT untuk meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah PAD setempat. Kepala Badan Pendapatan Daerah Agam Helton mengatakan tim tersebut melakukan pendataan PBJT berupa pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah HKPD. Helton menambahkan dengan turunnya tim tersebut maka realisasi PAD pada triwulan 1 terjadi surplus 7,97% dengan realisasi Rp61,29 miliar dari target Rp219,16 miliar terhitung pada 25 April 2026. Badan Pendapatan Daerah Agam terus melakukan berbagai upaya agar target PAD tercapai nantinya. Grand Final Duta Genre Padang Panjang 2026 sukses digelar. Wakil Wali Kota Alex Saputra menegaskan komitmen Pemko mendukung generasi muda berakhlak dan berdaya saing sebagai aset masa depan kota. Berikut laporan Nofri.
5: Sorotan panggung riuh tepuk tangan dan aura semangat generasi muda mewarnai Grand Final Duta Genre Generasi Berencana Kota Padang Panjang 2026 yang digelar di Auditorium Mifan Waterpark Jumat kemarin. Acara berlangsung meriah dengan dukungan penonton yang memadati lokasi. Sebanyak 10 finalis menampilkan kemampuan terbaik hingga terpilih 5 pasang finalis untuk melaju ke tahap akhir. Wakil Wali Kota Alex Saputra dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangga atas dedikasi dan semangat luar biasa dari para finalis. Ia menyampaikan perjalanan mereka tidak mudah. Mulai dari audisi, pra-karantina hingga karantina selama 14 hari, semua dilalui dengan penuh komitmen dan semangat juang, sehingga patut diapresiasi. Alex Saputra menegaskan, Pemko terus mendukung program kepemudaan seperti genre, karena generasi muda adalah aset masa depan.
6: Menjadikan generasi muda yang memimpin dengan masyarakat.
5: Menurutnya, investasi terbaik sebuah kota adalah generasi mudanya. Dan Kota Padang Panjang akan tumbuh dan berkembang bersama tumbuhnya generasi yang unggul, berakhlak, dan berdaya saing. Alex Saputra juga berpesan agar para finalis terus berkembang dan tidak cepat puas. Ia menambahkan yang terpilih nanti harus menjadi teladan dan membawa nama baik Padang Panjang di tingkat provinsi bahkan nasional. Pada puncak Grand Final Genre Award 2026, Alvin Zain dan Naila Fadila resmi dinobatkan sebagai juara satu putra dan putri Genre Kota Padang Panjang 2026. Alvin merupakan perwakilan Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIK R Mandua Padang Panjang. Sementara Naila berasal dari PIK R Khairul Rafin SMA Negeri 1 Padang Panjang. Keduanya berhasil meraih posisi puncak setelah bersaing dengan para finalis lainnya. Adapun juara dua diraih Ahmad Farel dari MAN 1 Padang Panjang dan Aufa Lutfiana dari MAN 2 Padang Panjang. Sementara juara tiga diraih Wahyu Rizki dari Kauman dan Kaisa Niswa dari SMA Negeri 1 Padang Panjang. Nofri melaporkan.
0: Berita terakhir. Sekjen Kemenag RI dalam kuliah umum 8 Mei 2026 di UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi, tekankan kampus harus hadir untuk masyarakat. Berikut laporan Joni Marbeta.
7: Apalah artinya kita memiliki akreditasi yang bagus, lembaga kita akreditasinya unggul, kalau ternyata kita tidak bisa berbuat banyak untuk membantu masyarakat yang ada di luar kampus. Untuk apa kita banyak guru besar di dalam kampus, banyak profesor, banyak doktor di kampus, tetapi di balik tembok kampus banyak anak-anak miskin, banyak orang yang tidak bisa mengaji, banyak anak-anak kita yang tidak bisa membaca, banyak keluarga-keluarga yang bercerai di luar kampus. Sementara kita tutup mata, merasa tidak punya kewajiban, merasa terdiskoneksi dengan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat kita yang ada di luar kampus.
8: Sekretaris Jenderal Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Phil Kamarudin Amin MA, 8 Mei 2006 hadir di UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi dalam rangka memberikan kuliah umum Stadium Lecture bertajuk Peran Strategis Akademisi Merawat Harmonisasi untuk Kemaslahatan Alam, Bangsa dan Agama, menekankan keberadaan kampus harus mampu memberikan solusi nyata dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Menurut Kamarudin Amin, kualitas perguruan tinggi tidak hanya diukur dari akreditasi maupun banyaknya guru besar yang dihasilkan, sejauh mana kehadiran kampus mampu menjawab persoalan sosial di tengah masyarakat. Ia menyoroti masih tingginya angka kemiskinan dan kasus perceraian yang terjadi saat ini di lingkungan sekitar kampus. Karena itu, dirinya berharap UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi dapat memainkan perannya menjadi kampus yang berdampak bagi masyarakat serta menjadi pusat keunggulan Center of Excellence. Selain itu, seluruh dosen juga diminta membangun rasa percaya diri serta tidak terreduksi oleh berbagai persoalan sosial yang berkembang saat ini.
9: Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa UIN ini adalah Center of Excellence membangun peradaban. Kita ingin UIN ini berdampak untuk masyarakat. UIN tidak hanya mengajar mahasiswa, tapi bagaimana UIN juga bisa memberikan pengabdian kepada masyarakat. UIN tidak hanya mengajarkan mahasiswa ilmu pengetahuan, tapi juga membangun karakter, menanamkan nilai, dan mengajarkan tentang kehidupan secara umum, secara luas. Agar anak-anak itu belajar di sini, betul-betul mereka mendesain, mereka merancang masa depannya. Nilai value itu harus ditanamkan kepada mahasiswa, supaya kampus itu betul-betul instrumental dalam berkontribusi mengawal Indonesia menuju transformasi Indonesia emas di masa yang akan datang.
10: Dan peduli di balik kampus ya Pak?
9: Selain di kampus juga harus peduli di luar kampus. Banyak yang bisa dilakukan. Sumber daya melimpah ya, ada profesor, ada doktor, ada master, mereka semua ahli, ada ulama, ada kiai, ada berbagai disiplin ini. Nah, ilmunya itu diterjemahkan tidak hanya di kampus, tapi juga di luar kampus.
8: Sementara itu, Rektor UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi, Profesor Dr. Silvia Hanani, SAG MSc PhD, menyebutkan bahwa kehadiran Sekjen Kemenag RI ini menjadi pemantik semangat bagi kampus yang dikenal sebagai kampus seribu tokoh tersebut. Menurutnya, sejalan dengan surat edaran SE Sekjen Kemenag RI nomor 10 yang selama ini UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi telah menghadirkan lingkungan kampus yang asri dan nyaman.
11: Bagaimana sampah tidak berkeliaran, kampus asri, dan alhamdulillah UIN Bukit Tinggi sudah menjalankan itu. Kan empat itu, bagaimana UIN Bukit Tinggi harus berdampak terhadap dunia luar, bagaimana UIN Bukit Tinggi harus menjadi salah satu universitas yang mampu berpengaruh terhadap bangsa negara dan masyarakat.
8: Kuliah umum itu turut dihadiri Kakanwil Kemenak Sumatera Barat Haji Mustafa MA, Kasubag TU Kemenak Sumbar Edison Yusri MA, Kepala Regional BSI Padang, staf pengajar dan karyawan-karyawati serta mahasiswa-mahasiswi di lingkungan UIN Syamsiah Jambi Bukit Tinggi, sekaligus diresmikan pula labor bank mini oleh Profesor Dr. Pil Kamarudin Amin MA yang juga saat ini sebagai komisaris Bank BSI. Juga pada kesempatan tersebut diserahkan buku karya dosen dan penyerahan cenderamata dari RRI Bukit Tinggi. Joni Marpeta melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. Evaluasi pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer UTBK Seleksi Nasional Berbasis Tes SNBT Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan potensi ASN lewat manajemen talenta demi mewujudkan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat. Sekian berita daerah pagi ini, Sabtu 9 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya disampaikan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat berupa berita daerah berbahasa Minang. Saya Mutia Utami, selamat pagi.

sini Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Good morning, selamat pagi. Oh, pagi yang cukup dingin. Yuk kita hangatkan pagi ini di Pro 1 FM ya, dengan lagu-lagu pilihan tentu yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 7 jelang kita dengarkan Warta Berita Nasional untuk hari ini. Oke, semangat ya di Sabtu pagi ini, apalagi buat yang libur gitu ya, gak kemana-mana, gak ngapa-ngapain. Duh, pas banget tuh dengerin Pro 1 FM dulu. Yuk.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, bisa bicara dengan Rahel? Ini dari Gumi.
2: Hah? Gumi?
1: Iya.
2: Rahelnya nggak ada.
1: Kok gitu sih? Yang lain aja. Halo, bisa bicara dengan Gina?
3: Halo, dari siapa nih?
1: Gumi.
3: Gumi?
1: Iya.
3: Ah, lu ya? Lu mau ngajak gue kencan kan? Pasti kan? Emang gue mau. Jangan
1: minggir,
3: gue mau, malu. Gue
1: nggak
3: mau kalau kencan.
1: Iya, udah. Jangan marah. Aku tutup ya teleponnya. Ah, telepon yang lain aja.
3: Berani-beraninya lu tutup teleponnya ya?
1: Ini Gina? Loh, kok masih Gina sih? Tutup lagi.
3: Kalau ketemu besok gue hajar lo ya.
1: Kok udah ditutup masih ngomong?
3: Dasar lo emangnya cowok gak bertanggung jawab, berani itu tutup.
1: Iya, maaf.
3: Jemput gue sini.
1: Kok ngomong terus?
3: Gue hajar lo ya.
1: Enak aja, jangan hantu nih.
3: Gue ngajak gue kencan.
1: Tolong. Teleponnya nyari diri. Tolong.
3: Dasar, jidat cemerlang.

0: rumah, Bo.
1: Selamat pagi pendengar. Mau dengerin Mutia Utami siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya ada kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150 ribu SD nasional, sekitar 90 ribu sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028.